0: Ribuan jemaah dari berbagai penjuru kota Pontianak berkumpul di halaman Masjid Raya Mujahidin untuk melaksanakan sholat istisqo sebagai ikhtiar memohon turunnya hujan. Pelaksanaan sholat sunat tersebut dilakukan di tengah musim kemarau yang berkepanjangan dan memburuknya kualitas udara akibat kabut asap, kebakaran hutan dan lahan. Khotib sholat istisqo sekaligus Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Kubu Raya Kiai Haji Ahmad Zamroni Hasan mengatakan, sholat istisqo merupakan sunnah Nabi Muhammad SAW yang diajarkan kepada umat Islam untuk memohon pertolongan Allah SWT agar diturunkan hujan. Menurutnya, sholat istisqo berjamaah menjadi momentum untuk memperkuat doa, istighfar, dan permohonan ampun kepada Allah.
1: Ya, satu hal memang yang penting, ini harus diikuti dengan kesungguhan niat untuk menghentikan semua perbuatan dosa kita, kesalahan kita, termasuk membakar lahan. Ya, kan itu juga bagian dari perbuatan yang mengakibatkan munculnya bencana ini. Jadi istighfar iya, sholawat iya, sholat obat iya, terus pembakaran lahan harus dihentikan.
0: Ahmad Zamroni menegaskan ikhtiar spiritual harus berjalan seiring dengan tindakan nyata menjaga lingkungan. Dirinya mengajak seluruh masyarakat menghentikan praktik pembakaran lahan. Sementara itu, Wali Kota Pontianak Idi Rusti Kamtono berharap doa yang dipanjatkan dalam sholat istisqo berjamaah dapat dikabulkan dan hujan segera turun sebagai rahmat bagi masyarakat. Idi juga mengingatkan masyarakat untuk tetap menjaga kesehatan karena kondisi kualitas udara Kota Pontianak telah berada pada kategori berbahaya.
2: Mudah-mudahan semua ampunan dan doa masyarakat Kota Pontianak dan Kalimantan Barat dikabulkan. Hasil pantauan kualitas udara kita sudah berbahaya, sudah 4 hari ini. Jadi kita menyarankan untuk menggunakan masker, mengurangi aktivitas di luar, dan kita berharap ini angin yang dari daerah-daerah ini yang membawa asap ke kota ini yang menyebabkan kualitas udara di kota semakin memburuk.
0: Selain memanjatkan doa memohon hujan, masyarakat juga diingatkan untuk bersama-sama menjaga lingkungan dan menghentikan pembakaran lahan sebagai bagian dari ikhtiar menghadapi bencana kabut asap. Syarusani melaporkan.
3: Pengurus Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI Kabupaten Seragen periode 2026-2029 akan berfokus pada 3 program penting, yaitu Sekolah Bisnis Seragen, Juragan Seragen, dan Akselerasi Ekonomi Desa. Mulato Isan melaporkan selengkapnya.
4: Berarti itu justru sebagai amanah antara senang sama melaksanakan tugas itu juga beban juga, Mas.
5: Pengurus Himpunan Pengusaha Muda Indonesia HIPMI Kabupaten Seragen periode 2026-2029 resmi dilantik di Pendopo Rumah Dinas Bupati Seragen pada Sabtu siang. Prosesi pelantikan dihadiri langsung Wakil Bupati Seragen Suroto, jajaran pimpinan HIPMI wilayah Jawa Tengah, serta pengurus HIPMI se-Solo Raya. Dalam kepengurusan baru ini, Ketua HIPMI Seragen Joko Pramono menegaskan komitmennya untuk melanjutkan program kerja yang sudah berjalan sekaligus meluncurkan terobosan baru demi menggenjot perekonomian daerah. Dalam 3 tahun ke depan, HIPMI akan melaksanakan 3 program penting, yakni HIPMI Gustus School dan Kampus, serta Sekolah Bisnis Seragen, Juragan Seragen, serta Akses Desa, yakni Akselerasi Ekonomi Desa. Joko menjelaskan HIPMI Akses Desa dirancang agar pembinaan dan pengembangan usaha tidak hanya berpusat di wilayah kota, tetapi juga merangkul para pelaku usaha di desa-desa di seluruh Kabupaten Seragen. Strategi itu dilakukan dengan menggandeng komunitas lokal untuk memetakan dan mengkolaborasikan potensi ekonomi desa.
6: HIPMI Akses Desa, Akselerasi Ekonomi Desa. Jadi harapannya pengusaha-pengusaha tidak hanya berpusat di Seragen Kota, tapi juga akan menggandeng para pelaku-pelaku usaha yang ada di desa-desa di seluruh Kabupaten Seragen. Nah, biasanya di desa juga banyak komunitas. Kita akan berdiskusi, siapa tahu ada hal-hal potensi yang bisa kita kolaborasikan ke depan. Kita belum berbicara dengan pengurus Pobdes. Yang kita saat ini karena nyuwun sewu kami Pobdes kebanyakan dari swasta, Mas, maka hari ini Akses Desa tadi adalah ke komunitas-komunitas atau para pengusaha-pengusaha di desa akan berusaha kita gandeng dulu.
5: Ia menyadari amanah yang diemban pengurusan baru memiliki tanggung jawab besar. Saat ini anggota HIPMI Seragen yang terdata setelah pemutakhiran mencapai sekitar 98 orang. Joko juga berharap IPMI dapat terus menjadi mitra strategis pemerintah Kabupaten Sragen, khususnya dalam perumusan dan eksekusi kebijakan di bidang ekonomi. Pada kesempatan sama, Wakil Bupati Sragen Suroto menyampaikan bahwa apresiasi setinggi-tingginya kepada keluarga besar IPMI yang selama ini dinilai konsisten mendukung pembangunan daerah. Wabu berharap pengurus baru IPMI ini akan membantu pelaku UMKM untuk bisa naik kelas.
7: Kalau dikatakan Sragen ini adalah bahasanya petani, penyangga pangan nasional, tetapi yang beririsan dengan adanya pengusaha sudah tidak bisa menutup sebelah mata di Sragen. Khususnya yang lebih khusus adalah di Kecamatan Masaran.
5: Bapak Suroto menekankan bahwa meski Sragen dikenal sebagai daerah pertanian penyangga pangan nasional, keberadaan para pengusaha kini tidak bisa dipandang sebelah mata. Ia mencontohkan geliat ekonomi di Kecamatan Masaran yang menjadi salah satu sentra industri dan UMKM kebanggaan Sragen. Selain sektor pertanian, Sragen juga disokong oleh industri garmen, konveksi, mebel kayu, serta sektor UMKM yang sangat beragam. Reni Surakarta Melutisan melaporkan.
3: Informasi dari mancanegara, ribuan masyarakat Indonesia memadati Aula Mount Albert War Memorial Reserve pada Sabtu pagi di kota Auckland, Selandia Baru untuk merayakan peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI. Bazar makanan khas Nusantara pun menjadi daya tarik tersendiri dalam kegiatan tahunan dari komunitas Katolik Indonesia Auckland. Retno Mendasari menyampaikan informasi selengkapnya.
8: Ribuan masyarakat Indonesia memadati Aula Mount Albert War Memorial Reserve pada Sabtu pagi di kota Auckland, Selandia Baru untuk merayakan peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI. Acara yang dimulai pada pukul 9 waktu setempat ini berlangsung penuh hikmat meski di tengah cuaca dingin dan diguyur hujan. Adapun kegiatan tahunan tersebut diselenggarakan oleh Komunitas Katolik Indonesia Auckland atau KKIA. Kesemarakan peringatan HUT RI oleh para WNI dimeriahkan pula dengan bazar makanan khas Nusantara. Setidaknya ada 45 stan makanan menyajikan beragam makanan tanah air dengan berbagai cita rasa. Feli, salah seorang pengunjung, mengungkapkan bazar makanan sangat membantu mengobati rindu kepada tanah air.
9: Aku suka pedas dan itu terobati banget. Di sini aku tadi belanja sambal cumi, sambal gitu, dan ada makanan-makanan yang lain. Jadi senang banget ada bazar begini. Di sini kan agak susah ya nemu makanan Indonesia khususnya.
8: Rangkaian peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI di Auckland disebut pula sebagai momentum untuk para WNI berkumpul memperkuat rasa persaudaraan. Hal itu diungkapkan Ketua Panitia sekaligus Dewan Pastoral Komunitas Katolik Indonesia Auckland, Stefanus Leo, pada kesempatan yang sama.
10: Walaupun kita jauh, disinilah kita berkumpul bersama. Kita saling mengenal satu sama yang lain, yang mungkin sebelumnya tidak kenal. Merasakan bagaimana kita hidupnya, kita sebagai orang Indonesia di luar. Yang saling mendukung, saling membantu. Jadi itu yang paling penting.
8: Penyelenggaraan peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI turut mendapatkan apresiasi dari Duta Besar RI untuk Selandia Baru, Vince Marije Swebu.
11: Saya dengan merasa bangga gitu ya mereka, walaupun jauh dari tanah air, tapi rasa nasionalisme mereka itu sangat luar biasa. Ya, ini salah satu acara yang kita harapkan untuk menjalin silaturahmi antar masyarakat di sini ya.
8: Peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI oleh ribuan WNI di Auckland juga dimeriahkan dengan pertunjukan seni dan budaya serta perlombaan khas 17 Agustus. Berbagai rangkaian kegiatan diikuti oleh para WNI dengan antusias dan turut menarik minat masyarakat setempat. Auckland sendiri merupakan konsentrasi terbanyak WNI di Selandia Baru dengan jumlah lebih dari 3.000 orang berdasarkan data KBRI Wellington pada 2026. Dari Auckland, Selandia Baru, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Masih terkait informasi mancanegara, Rusia dan Belarus menyatakan kesiapan mereka dalam menghadapi segala upaya dari negara-negara sekutu Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO yang berpotensi melemahkan keamanan persatuan supranasional Uni Rusia dan Belarus. Seperti dikutip dari kantor berita antara, persatuan supranasional tersebut telah beberapa kali menyelenggarakan latihan militer gabungan untuk melindungi wilayah Uni Rusia dan Belarus dari segala bentuk agresi. Informasi dari dunia olahraga, Chef de Mission Asian Games, Todotua Pasaribu menyatakan sebanyak 432 atlet Indonesia yang akan diberangkatkan ke Asian Games Aichi Nagoya 2026 sudah keputusan final, termasuk perubahan tim basket Indonesia. Kami kutip dari kantor berita Antara, sebanyak 432 atlet Indonesia tersebut akan bertanding dalam 35 cabang olahraga yang akan didampingi 148 pelatih dan ofisial.

0: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Ya pendengar, nanti kami akan hadirkan informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri. Dan nanti kami akan mendapatkan informasi bagaimana suasana lalu lintas di Bundaran Pondok Indah Jakarta Selatan, kemudian di kawasan Simpang Tomang Jakarta Barat, dan JPO atau Jembatan Penyeberangan Orang Polda Metro Jaya di Jakarta Selatan, dan Simpang Japanan Porong Sidoarjo Jawa Timur. Anda juga dapat memberikan informasi lalu lintas yang Anda ketahui pada kesempatan pagi hari ini, yang mungkin ruas-ruas jalan yang Anda lintasi juga dapat Anda berikan informasinya kepada kami melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Dan tidak sedikit titik-titik ruas jalan yang kerap kali di hari Minggu dipadati oleh masyarakat setempat untuk beraktivitas di Minggu pagi, termasuk olahraga, atau bahkan mungkin kota-kota yang menyelenggarakan Car Free Day atau hari bebas berkendara kendaraan bermotor, juga dapat Anda informasikan bagaimana suasananya dan juga lalu lintas di sekitar titik-titik atau lokasi CFD, juga jalan atau ruas jalan mana yang dapat ditempuh, juga dapat Anda berikan informasinya kepada kami pada kesempatan pagi hari ini. Kami masih menantikan untuk dapat tersambung bersama dengan rekan-rekan di NTMC Polri untuk bisa mendapatkan gambaran ataupun informasi lalu lintas pada kesempatan pagi hari ini. Sekali lagi, Bundaran Pondok Indah Jakarta Selatan, bagaimana di hari Minggu pagi ini? Dan memang biasanya di Bundaran Pondok Indah Jakarta Selatan di hari-hari biasa terjadi peningkatan volume kendaraan. Apakah Minggu pagi ini juga termasuk ataupun sangat lengang? Dan kemudian juga Simpang Tomang di Jakarta Barat yang kerap kali di hari biasa juga selalu terjadi peningkatan volume kendaraan yang begitu padat, tetapi bagaimana di Minggu pagi hari ini? Nanti kami akan bergabung dengan NTMC Korlantas Polri untuk mendapatkan gambaran ataupun informasi lalu lintas lengkapnya, dan termasuk juga di JPO Polda Metro Jaya, seperti apakah di hari Minggu pagi ini suasana lalu lintasnya. Dan di Jawa Timur, tepatnya di Sidoarjo, Anda juga mungkin yang berada di kawasan atau wilayah Jawa Timur juga dapat memberikan informasinya kepada kami melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Tepatnya nanti rekan-rekan di NTMC Korlantas Polri akan memberikan informasi seperti apakah suasana lalu lintas di Japanan Porong Sidoarjo, Jawa Timur.

Baik pendengar, informasi lalu lintas tadi kami akan hadirkan pada kesempatan berikutnya. Dan dengan demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Programa 3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: korupsi adalah musuh kita.
1: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
2: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
3: Semitau 99 MHz,
4: Putu Sibau 101 MHz,
5: Badau 95,9 MHz,
6: dan Sekadau 94,2 MHz.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
7: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: pernah dengar istilah berdikari? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul "Capailah Bintang-Bintang di Langit". Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.
1: Mbak Dewi! Mbak Dewi! Mau gabung judi online nggak? Seru loh, beda sama judi yang lain.
2: Diam.
1: Ya Mbak Dewi malah nyur diam. Ya udahlah, kita dangdutan aja kali ya. Pasal 427 Undang-Undang KUHP berbunyi, setiap orang yang menggunakan kesempatan main judi yang diadakan tanpa izin dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 3 senilai 50 juta rupiah. Stop judi online.

0: Ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi?
1: Nah, bentar lagi ijo nih.
2: Woi, buruan jalan! Udah ijo itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
2: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
3: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong. Terus gak bisa makan.

0: Pro1.
1: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro1.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya

0: memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini, dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Selamat pagi pendengar, masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang. Dan kita di Suara Warga hari ini ya, bertepatan juga dengan hari Minggu 30 Agustus 2026. Tema kita kali ini tentang kondisi udara dan juga cuaca di pagi hari ini. Bagaimana kalau di daerah Anda? Apakah kabutnya semakin pekat, udaranya juga semakin tidak sehat ya? Jadi kalau kita menghirup udara sudah tidak enak sekali. Nah, bagaimana kalau di tempat Anda? Apakah sama dengan di Kabupaten Sintang? Atau mungkin aman, sudah ada hujan dan lain sebagainya? Silakan disampaikan bersama kami di Suara Warga kita di pagi hari ini di 0565247774 ataupun di 0857504740.

0: Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung, berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal, di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.
1: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.

Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang dan masih dalam program acara Suara Warga kita di pagi hari ini terkait dengan bagaimana kondisi udara dan juga cuaca di tempat Anda. Silakan sampaikan bersama kami di 0565247774 atau juga di 0857 50474.

0: Ya, besok udah masuk kerja. Kok malas gini ya? Gak semangat.
1: Oh, itu namanya post holidays blues.
0: Hah? Apaan tuh?
1: Post holidays blues itu tuh perasaan malas, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing

0: aktivitas harian. Udah deh, yuk, semangat kerja lagi. Ntar gak kerasa, juga udah gajian lagi.
1: Teman-teman, pernah gak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu loh. Menarik banget kan?
2: Dulu aku cuma anak kampung yang hanya punya mimpi. Laskar Pelangi dari Belitung bermimpi menjelajahi dunia. Hidup itu sebuah perjalanan. Perjalanan cerita yang kita gak akan pernah tahu kemana arahnya. Tapi perjalanannya selalu mengikuti arah kaki kita melangkah. Mimpi yang membawa kita semua.

0: Mimpi terus sampai Tuhan memeluk mimpi kita.
1: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
2: 80.000 pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
3: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
4: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
5: 800 sekian juta, lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
6: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.
7: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga nah, Pak. Jogging sana, gerak biar sehat.
8: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
7: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia, baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
8: Tapi...
7: Mager. Harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
8: Gak mau,
7: ayo.
9: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
10: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
9: Semitau 99 MHz,
10: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
9: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
11: Selamat pagi pendengar, pukul 8.00 waktu Indonesia Barat. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang. Dan pendengar, kami informasikan untuk Anda siaran langsung gereja hari ini dari Gereja Katedral Sintang yang beralamat di Jalan Espalawan nomor 8 Tanjung Puri Sintang. Dan yang bertugas sebagai pengkhotbah di pagi hari ini ada Pastor Leo Rigby. Namun sambil kita menunggu dimulainya misa di hari ini dari Gereja Katedral Sintang, kami hadirkan lagu Rohani Ruang Dengar Anda.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Halo Sobat JKN, sudah pada tahu belum? Di era digital seperti sekarang ini, kemudahan ada di genggaman Anda. Kini, semua layanan yang Anda butuhkan bisa diakses dengan cepat, praktis, dan tanpa harus ribet keluar rumah. Melalui kanal layanan online kami, Anda dapat menikmati berbagai kemudahan. Mulai dari administrasi pendaftaran baru, penambahan anggota keluarga, perubahan data, informasi kepesertaan, atau pengaduan. Semuanya tersedia dalam satu platform yang mudah digunakan. Tidak perlu repot-repot antri atau datang ke kantor, Anda cukup mengakses kanal layanan kami di mana saja, kapan saja. Kami hadir untuk memberikan solusi yang lebih cepat, mudah, aman, dan efisien bagi Anda. Yuk kunjungi kanal layanan online kami di 0811-8165-165. Pandawa, praktis, cepat, dan terpercaya.

1 Petrus 3 ayat yang ke-8, dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. 1 Yohanes 5 ayat 3, sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintah-Nya, perintah-perintah-Nya itu tidak berat. 1 Yohanes 4 ayat 18, di dalam kasih tidak ada ketakutan, kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih.

1 Yohanes 4 ayat 18, di dalam kasih tidak ada ketakutan, kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Yohanes 15 ayat yang ke-9, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu, tinggallah di dalam kasihku itu.

0: 14 ayat 26, dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar.
1: Seluruh pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun saja berada, dan selamat datang untuk para tamu undangan yang dari Malaysia. Selamat datang di Gereja Katedral Kristus Raja Sintang. Selamat pagi. Sebelum kita mulai misa, saya akan bacakan katekese Bina Iman Paroki Katedral Kristus Raja Sintang pada tanggal 29 dan 30 Agustus 2026. Katekese nomor 28. Menebah dada. Makna, berpijak pada tradisi serta contoh perbuatan seorang pemungut cukai yang berdoa dalam perumpamaan Yesus, Lukas bab 18 ayat 9 sampai dengan 14. Menebah dada adalah ungkapan rasa duka dan sesal, tidak layak, kerendahan hati, dan juga ungkapan rasa berdosa di hadapan Allah serta memohon ampun. Romo Guardini berkata bahwa menebah dada merupakan perbuatan untuk membuka pintu gerbang hati kita sekaligus membangunkan kita, menggoyangkan jiwa agar sadar bahwa Allah sedang memanggil untuk bertobat. Mengapa menebah dada? Tradisi gereja menganggap karena di sanalah terdapat hati manusia yang harus dibersihkan dari semua dosa. Waktunya, kapan kita menebah dada? Menebah dada dilakukan pertama saat mengucapkan doa tobat, saya berdosa, saya sungguh berdosa. Yang kedua, saat mengucapkan, kasihanilah kami dan berilah kami damai dalam doa anak domba Allah. Yang ketiga, imam selebran dan kosebran menebah dadanya saat mengucapkan doa, perkenankanlah juga kami hamba-hambamu yang berdosa ini dalam doa syukur agung pertama atau POMR 224. Cara menebah dada. Dada ditebah dengan tangan tergenggam, bukan dengan jari. Santo Hieronymus menebah dadanya menggunakan batu. Hal ini adalah simbol hendak memecahkan pintu hati kita yang tertutup sehingga sanggup membongkar dosa diri sendiri. Dua, dada ditebah dengan tenaga secukupnya, bukan sekedar menyentuh dada, apalagi sampai tidak menyentuh sama sekali. Ketiga, umumnya dada ditebah sambil menundukkan kepala. Sekian katekese hari ini. Selanjutnya mohon perhatian untuk beberapa pengumuman gereja pada hari Sabtu tanggal 29 dan Minggu tanggal 30 Agustus 2026. Hari Minggu biasa ke-22. Jadwal dan petugas liturgi minggu depan sebagai berikut. Misa Sabtu pukul 18. Birka Katedral, organis Alda. Minggu pukul 6. Lingkungan Santo Yohanes, organis Epi. Minggu pukul 8.30 SMP Negeri 3 Sintang, organis Aan. dan misa Minggu pukul 17 lingkungan Santa Lukas, organis Dr. Widya. Misa dan adorasi Jumat pertama pada tanggal 4 September 2026 pukul 17 WIBA lingkungan Santo Andreas, organis Alda. Kolekte pertama pada hari Sabtu dan Minggu tanggal 22 dan 23 Agustus 2026 berjumlah 17.061.500 rupiah. Kolekte kedua 6.191 rupiah. Kolekte misa lingkungan 750.000 rupiah. Kolekte pesta Santo Bartolomius 277.000 rupiah. Total kolekte dalam pekan ini berjumlah 24.279.500 rupiah. Total uang parkir minggu lalu berjumlah 2.385.600 rupiah. Diberitahukan kepada seluruh umat bahwa kolekte kedua pada misa ini akan disumbangkan guna membantu saudara-saudari kita di Nusa Tenggara Timur yang terkena musibah gempa. Pengumuman perkawinan. Pengumuman untuk kedua kalinya akan menerima sakramen perkawinan di Gereja Katedral Kristus Raja Sintang, Septianus Ignatius Bujang, putra dari

2, Andi Saputra, putra dari Bapak Ahmad dan Ibu Fatmawatini, berdomisili di lingkungan Santo Matius, Stasi Jerora 2, Paroki Katedral Kristus Raja Sintang, dengan Helena Epi Tarigas, putri dari Bapak Konstantinus Arab dan Ibu Asna, berdomisili di Stasi Pau Benua, Paroki Santo Petrus dan Andreas Pau. Pengumuman untuk kedua kalinya akan menerima sakramen perkawinan di Gereja Santo Louis Mare de Montfortan, Stasi Jerora 1, Paroki Katedral Kristus Raja Sintang. Yohanes Hendra Setiawan, putra dari Bapak Linus Jempuli dan Ibu Belenjan, berdomisili di Paroki Paulus Tugu, dengan Yupita, putri dari Bapak Andrianus dan Ibu Anastasia Tresia Ati, berdomisili di lingkungan Bunda Maria, Stasi Jerora 1, Paroki Katedral Kristus Raja Sintang. Pengumuman untuk ketiga kalinya akan menerima sakramen perkawinan di Gereja Katedral Kristus Raja Sintang, Septianus Pranoto, putra dari Bapak Donatus Tula dan Ibu Margareta, berdomisili di lingkungan Santo Yosef, Paroki Katedral Kristus Raja Sintang, dengan Desi Natalia, putri dari Sahdan dan Ibu Lucia Lurina, berdomisili di lingkungan Santo Yosef, Paroki Katedral Kristus Raja Sintang. Barang siapa mengetahui halangan rencana perkawinan tersebut, harap melaporkan kepada Pastor Paroki. Misa kali ini dipimpin oleh Pastor Leo. Mohon perhatian untuk menjaga kebersihan dalam gereja dan tidak meninggalkan sampah pada area parkiran kendaraan. Harap tidak menginjak kaki pada tempat khusus berlutut. Kolekte hendaknya dimasukkan dengan rapi. Mari kita menonaktifkan HP selama misa berlangsung. Yang diperbolehkan menyambut komuni adalah mereka yang sudah dibaptis atau diterima secara Katolik, sudah menerima komuni dan bebas dari hukuman. Para orang tua diharapkan mengawasi anak-anaknya selama perayaan misa berlangsung. Dimohonkan kepada umat agar menjawab amin setelah menerima hosti kudus. Mari kita berdiri untuk memulai misa pagi ini.

Bapak Ibu, Saudara Saudari, dan juga anak-anak yang terkasih dalam Kristus Tuhan kita, pada hari ini kita memasuki hari Minggu Biasa yang ke-22. Setiap perutusan, apapun bentuknya, pasti memiliki risiko dan konsekuensi. Atas segala risiko dan konsekuensi tersebut, seorang utusan hendaknya membuat pilihan, berhenti atau terus. Hanya orang terpilihlah yang tetap setia menjalankan perutusan, meskipun risiko yang dihadapinya demikian berat. Menyerahkan segala perkara kepada Tuhan adalah jalan terbaik ketika beban yang ditanggung terasa berat.

Saudara-saudari, mari mengakui dosa-dosa kita supaya kita layak merayakan misteri suci ini. Kita nyatakan tobat kita. Saya mengaku pada Allah yang Maha Kuasa dan pada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan dan kelalaian. Saya berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan pada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal.

0: Allah Bapa kami di surga, melalui penderitaan putramu, engkau berkenan menganugerahkan kehidupan sejati kepada kami. Berikanlah kami keberanian dan kekuatan untuk menyangkal diri dan mengikul salib kami masing-masing, agar kami layak menerima anugerah kehidupan sejati itu. Sebab dialah yang hidup dan berkuasa bersama dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa.
1: Bacaan dari kitab Yeremia. Kata Nabi Yeremia, Engkau telah membujuk aku, ya Tuhan, dan aku telah membiarkan diriku kau bujuk. Engkau terlalu kuat bagiku, dan engkau mendundukkan aku. Aku telah menjadi tertawaan sepanjang waktu. Semua orang mengolok-ngolok aku. Sebab setiap kali aku berbicara, terpaksa aku berteriak. Terpaksa aku berseru, kelaliman, aniaya. Sebab firman Tuhan telah menjadi celah dan cemooh bagiku sepanjang hari. Tetapi apabila aku berpikir, aku tidak mau mengingat Tuhan dan tidak mau mengucapkan firman lagi demi namanya, maka dalam hatiku ada sesuatu yang seperti api yang menyala-nyala, terkurung dalam tulang-tulangku. Aku berlelah-lelah untuk menahannya, tetapi aku tidak sanggup. Demikianlah sabda Tuhan.

Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihati kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, mana yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Demikianlah sabda Tuhan.

Sekali peristiwa, Yesus menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan mulai menegur dia dengan keras. Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tidak akan menimpa engkau. Lalu Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau memikirkan apa yang dipikir, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, jika seorang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi siapa yang kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab Putra Manusia akan datang dalam kemuliaan Bapa, diringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu, ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya.

Bapak Ibu Saudara Saudari dan juga anak-anak yang terkasih dalam Kristus Tuhan kita. Ketika saya mengajar di seminari di Menyurai, saya bertanya kepada salah seorang calon imam diosesan Sintang atau yang di situ masih KPA. Pertanyaan sederhana, mengapa kalian mau menjadi pastor di Kuskupan Sintang? Dan seorang menjawab, menjadi pastor di Kuskupan Sintang memiliki tantangan tersendiri, terutama melayani umat yang sulit dan terjangkau dan jauh. Mendengar jawaban itu, saya menjadi sedikit bertanya, berarti bahwa dia ingin menjadi pastor di Kuskupan Sintang karena dia tahu sakitnya menjadi pastor. Artinya motivasinya bukan karena menjadi pastor itu enak, tetapi lebih karena dia tahu kedepannya menjadi pastor di Kuskupan Sintang berarti siap sakit. Nah ini, Bapak Ibu dan sekasih, apakah kita pernah berpikir ingin menjadi itu, tetapi sakitnya yang motivasinya, saya rasa tidak pernah, hampir-hampir tidak ada. Kita ingin menjadi profesi ini, menjadi tentara, polisi, pejabat, tetapi kita tidak motivasinya karena sakitnya. Dan di sini jawaban ini tentu memberikan sedikit bagi saya inspirasi bahwa ternyata calon ini sekali lagi motivasinya karena dia sudah siap menderita ini. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, dalam bacaan Injil kita mendengar minggu lalu Injil bagaimana Petrus baru saja mengaku Yesus sebagai Mesias dan Petrus diberi kunci kerajaan surga. Itu minggu lalu, Injil minggu lalu. Dan Injil pada hari ini merupakan kelanjutannya dari percakapan mereka. Tetapi kita melihat bagaimana Tuhan Yesus setelah itu berbicara, mengatakan bahwa dia harus ke Yerusalem, menderita, dibunuh, dan pada akhirnya disalib dan bangkit. Dan Petrus, sekali lagi Petrus yang dipuji, lalu juga pada hari ini juga sedikit ditegur oleh Yesus. Dan Petrus sebelumnya dia menegur Yesus duluan. Dia mengatakan bahwa semoga semuanya itu dijauhkan dari Yesus intinya. Artinya bahwa Petrus hanya ingin seorang Mesias atau seorang Yesus tidak menderita. Dia ingin bahwa Mesias itu yang mulia-mulia dan yang selalu menang, seperti pahlawan-pahlawan dalam film yang harus menang. Ini, itu yang dipikirkan oleh Petrus. Maka ketika Yesus berbicara tentang penderitaan, Yesus, Petrus sepertinya tidak menerima. Apalagi dia baru diserahkan kunci kerajaan surga, berarti kesimpulannya dia juga akan menderita bersama Yesus. Nah ini, dan Petrus menolak, sepertinya menolak. Maka Tuhan Yesus menegur dengan keras dengan mengatakan, enyahlah iblis. Bapak Ibu terima kasih, ini keras sekali Yesus menegur Petrus, ya enyahlah iblis. Artinya bahwa yang Petrus pikirkan adalah pikiran manusia, bukan pikiran Allah. Dan Tuhan Yesus memberikan jalan yang tidak mudah, yaitu jalan salib untuk menuju sebuah kemuliaan. Bapak Ibu dan saudara yang dikasih, bacaan pertama kita melihat pengalaman Nabi Yeremia. Dia menjalani panggilan Tuhan dan dia sudah tahu resikonya bahwa menjadi
nabi di zaman itu pasti akan menerima celaan, penolakan, dan diancam, dibunuh. Dia tahu itu, tetapi dia tidak menyangka bahwa resikonya akan sangat-sangat besar, dan dia tidak menyangka bakalan atau tidak menyangka sebesar ini. Sehingga dalam bacaan pertama kita mendengar Nabi Yeremia ingin berhenti, artinya dia ingin resign dari Nabi Tuhan, dia ingin berhenti saja. Kita mendengar dalam bacaan pertama dia mengeluh juga ini, tetapi Tuhan menguatkannya untuk tetap setia, dan dia pun setia di jalan Tuhan. Bapak Ibu dan sekasih, kesetiaan tidak berarti tidak pernah lelah. Kesetiaan berarti tidak membiarkan kelelahan kita meninggalkan panggilan Tuhan. Maka memikul salib dalam kehidupan kita mempunyai bentuk yang sangat nyata dalam kehidupan. Kalau kita menjadi seorang pejabat, tetaplah jalankan tugas dengan sungguh-sungguh meskipun dikritik oleh banyak orang. Ketika menjadi seorang guru, tetap berikannya terbaik bagi para murid meskipun tidak mudah. Ketika menjadi tenaga kesehatan, tetap melayani dengan setia meskipun lelah. Kalau menjadi mahasiswa atau pelajar, tetap tekun meskipun menghadapi kesulitan. Dan masih banyak pekerjaan dan panggilan-panggilan yang lain yang membutuhkan tetap kesetiaan meskipun berat. Itulah Bapak Ibu, salib kita setiap hari, salib kita masing-masing yang harus kita pikul setiap hari. Sekarang menjadi pertanyaannya, apakah kita tetap setia memikul salib itu, ataukah kita justru mundur dan meninggalkan tugas? Bapak Ibu dan saudara kasih, menjadi pengikut Yesus berarti bukan berarti tidak pernah mengalami kesulitan, tetapi menjadi pengikut Yesus berarti bagaimana tetap setia meskipun sulit, sehingga pada akhirnya kita semua dapat bergabung dalam mulia bersama dalam kerajaan surga kelak. Selamat mengikuti masing-masing, dan semoga Tuhan memberkati kita semua.

0: Mari sekarang kita bersama-sama kita menyatakan iman kepercayaan kita. Bersama-sama, aku percayakan Allah, Allah yang Maha Kuasa, langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh Perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun tepat kematian, pada hari ketiga bangkit di antara orang mati, ia naik ke surga, karenalah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ ia akan datang mengadilkan hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Tuhan Yesus bersabda, setiap orang yang mau mengikuti aku harus menyangkal diri, memikul salibnya dan mengikuti aku. Marilah kita berdoa kepada Allah Bapa kita dengan pengantaran Yesus agar kita mampu selalu ikut serta dalam setiap langkah hidup kita.
1: Bagi para pemimpin gereja, semoga Allah Bapa mendampingi dan menuntun langkah para pemimpin gereja dalam bersaksi sebagai pengikut Yesus yang tulus dengan menyangkal diri dan memanggul salib. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pejabat pemerintah, semoga Allah Bapa yang Maha Bijaksana meneguhkan dan menggerakkan para pejabat pemerintah untuk selalu berjuang melayani masyarakat sesuai dengan kehendak-Mu. Marilah kita mohon, dengkulkanlah doa kami
0: ya Tuhan.
1: Bagi para penderita, semoga Allah Bapa Maha Kasih mendampingi para penderita untuk menerima ajakan Kristus dalam menyangkal diri dan memanggul salib, sehingga mereka menyadari bahwa penderitaan mereka pun menjadi bagian dari jalan untuk selalu setia kepada-Mu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua di sini, semoga Allah Bapa Maha Setia membimbing kami semua dalam setiap langkah hidup kami, sehingga semakin teguh dan setia dalam mengikuti Kristus dengan menyangkal diri dan memanggul salib kami masing-masing. Marilah kita mohon,
0: kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa kami dalam surga, kami juga bersyukur bersama seorang yang mengucapkan syukur atas terkabulnya doa novena 3 Salam Maria. Bapa yang Maha Pengasih, semoga dengan melalui pengantaran para kudus-Mu, terutama Santa Perawan Maria, kami mohon semoga Engkau senantiasa mengabulkan setiap doa kami, dan kami mohon berkat-Mu, semoga Engkau juga senantiasa menampingi dan menyertai kami selalu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa yang kudus, kami juga mohon perlindungan dan berkat-Mu bagi kesehatan seorang ibu untuk janin dalam kandungannya yang masuki usia 4 bulan. Semoga Engkau senantiasa memberkati, menyertai dia selalu dan senantiasa memberikan yang terbaik bagi dia dan bagi janinnya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa kami dalam surga, kami juga mengucap syukur untuk ulang tahun Albertus Albi Yahya ke-16 tahun dan Agustin Miona Yahya yang ke-5 tahun. Bapa yang kudus, semoga Engkau memberkati, menyertai mereka selalu dan senantiasa memberikan rahmat demi rahmat kepada mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita ingin segera kita sampaikan doa dan permohonan dalam hati kita masing-masing.

0: Marilah kita mohon
1: kabulkan doa kami.
0: Allah Bapa yang Maha Kuasa dan kekal, Engkaulah Tuhan yang penuh kasih dan setia. Dengarkanlah dan kabulkanlah doa-doa kami ini, dan perkenankanlah kami semakin dijiwai oleh Yesus Kristus Putra-Mu, sebab Dialah Tuhan dan Pengantar.

Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Agar persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta semua Allah yang kudus. Ialah semoga berkat persembahan ini kami kau kuduskan dengan anugerah Roh Kudus-Mu sehingga kami selalu siap sedia untuk berkorban demi diciptanya kebaikan bersama, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami.

dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepada-Mu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sungguh tak terhingga kemuliaan-Mu, Engkau menopang makhluk yang fana dengan kalahan, dengan mubah kodrat, ia menyebabkan kami jatuh menjadi sarana keselamatan kami. Engkau menyembuhkan kami yang fana ini dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaran Kristus itu, bala malaikat yang bersuka cita di hadapan-Mu dalam keabadian menyembah keagungan-Mu. Kami mohon perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka dalam sukacita bersama sambil berseru.

Tuhan sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuh-Ku yang diserahkan bagimu."

Demikian pula sesudah perjamuan, dia mengambil piala, sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang, demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku.

Kemuliaan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada-Mu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu, dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami, Leo ke-14, dan Uskup kami, Samuel, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah. Kami mohon kasihanlah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santa Yosef mempelainya, para rasul, dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau berkenankan terus serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu.

Tuhan kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sedilah memberdamai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul, damai ku tinggalkan bagimu, damai ku berikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala

Dombalah, lihatlah dia menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang dalam perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas kau datang pada saya. Saja maka saya akan sembuh.

Allah Bapa Maha Pengasih, kami bersyukur atas perjamuan suci ini. Semoga dengan dikuatkan oleh rejeki surgawi ini, kami semakin rela mengorbankan diri demi cinta kasih kepada sesama dan semakin setia menjadi pengikut putramu yang kau menuntun kami menuju kehidupan yang abadi. Sebab dialah yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Bapak Ibu, informasi sedikit bahwa tadi minta maaf karena menutup gereja, bukan tujuan untuk menghalangi umat yang masuk gereja, bukan, tapi untuk meminimalisir asap, ya, walaupun juga ya tidak juga hilang, tapi minimal dalam ruangan ini agak diminimalisir, itu tujuannya, menutup pintu, bukan untuk apa menghalangi yang masuk, bukan, itu tujuannya menutup pintu tadi itu. Lalu juga selamat datang kepada tur dari family group dari Kuching, selamat datang di Kota Sintang dan selamat datang di Gereja Katedral Kristus Raja Sintang. Selamat menikmati perjalanan dan semoga hari ini membawa sukacita, gembiraan bagi Bapak Ibu sekalian dan juga keluarga. Terima kasih sekali lagi dan semoga Tuhan pun memberkati selalu. Mari kita mohon berkat Tuhan.

sudah selesai. Syukur pada Allah.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang. Demikian telah kita ikuti bersama misa hari ini dari Gereja Katedral Sintang yang beralamat di Jalan Pahlawan nomor 8 Tanjung Puri Sintang. Dan selamat beribadah untuk Anda umat Kristiani dimanapun Anda berada. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.

Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Amsal 3 ayat 5.

adalah persekutuan dengan Tuhan, bercakap-cakap atau berkomunikasi dengan Tuhan. Doa merupakan berkat dan hak istimewa yang Tuhan anugerahkan kepada kita, orang yang percaya. Saat kita berdoa, kita menundukkan hati kita, memusatkan pikiran kita, dan kita berserah penuh pada belas kasih Tuhan. Dalam doa, kita memuji kebesaran dan keagungan Tuhan. Dalam doa, kita mengaku semua kesalahan dan dosa kita. Dan dalam doa, kita menaikkan permohonan atau permintaan kepada Tuhan. Dan dalam doa, kita tidak boleh lupa mengucap syukur kepada Tuhan.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadar bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
3: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
4: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
5: Semitau 99 MHz,
6: Putu Sibau 101 MHz,
7: Badau 95,9 MHz,
8: dan Sekadau 94,2 MHz.
9: Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Pendengar, di Sintang siang ini kembali penyiar Anda, saya Herlinda menemani. Dan selanjutnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda lagu-lagu anak di Idola untuk Sintang siang ini.

tangan berasal dari bahasa Jawa yang kemudian diadopsi ke dalam bahasa Indonesia. Istilah ini mengacu pada suatu hadiah kecil atau oleh-oleh yang dibawa seseorang ketika berkunjung ke rumah orang lain, terutama saat menghadiri acara sosial, undangan, atau pertemuan. Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI edisi kelima Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengatakan konsep ini mencerminkan adat dan budaya timur yang menekankan pentingnya kesopanan, ramah tamah, dan penghargaan terhadap tuan rumah. Secara harfiah, buah tangan dapat diartikan sebagai sesuatu yang dihadirkan oleh tangan seseorang. Pada umumnya berupa makanan ringan, cenderamata, atau souvenir kecil. Tindakan membawa buah tangan dianggap sebagai ungkapan rasa terima kasih dan penghargaan atas keramahan tuan rumah serta sebagai simbol kebersamaan dan keakraban antar individu atau kelompok.

Dongeng adalah salah satu cerita rakyat yang cukup beragam cakupannya serta berasal dari berbagai kelompok etnis, masyarakat, atau daerah tertentu di berbagai belahan dunia. Pada mulanya, dongeng berkaitan dengan kepercayaan masyarakat primitif terhadap sesuatu yang bersifat supranatural dan mengimplementasikannya dalam kehidupan manusia seperti animisme, dinamisme, dan lain-lain. Istilah dongeng dapat dipahami sebagai cerita yang tidak benar-benar terjadi dan dalam banyak hal sering tidak masuk akal atau fantasi. Dongeng adalah hiburan yang menyenangkan untuk anak dan memberikan manfaat positif bagi anak. Dongeng adalah sebuah sarana pendidikan karakter yang dampaknya sudah dirasakan sejak zaman dahulu kala. Nenek moyang dan orang tua terdahulu membuat dongeng untuk anak-anak dengan tujuan menyisipkan unsur pendidikan moral, didaktis, dan sebagai sarana hiburan. Oleh karena itu, dongeng bisa menjadi wahana untuk mengasah imajinasi, alat pembuka cakrawala anak, mencerdaskan anak dari aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Dongeng juga menjadi salah satu media komunikasi untuk menyampaikan beberapa pelajaran dari pesan moral yang didapatkan sehingga diharapkan anak dapat menerapkan apa yang sudah didengarkan dalam kehidupan sehari-hari.

0: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta. 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
1: Cara pendaftaran, 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satker masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
0: Lagu kategori Pop Putra. 1. Ishak Octavian, Seharusnya Aku.

Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Leodra, Tiganya Kau.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bolelebo. 10. Dodoy Sidodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821-7284-3604. Ati 0896-3177.

0: Mbak.
1: Ciluk Mbak adalah salah satu bentuk komunikasi yang paling awal pada bayi, di mana sang ibu atau ayah menutup wajahnya dengan tangan sambil berkata "Ciluk" dan diikuti dengan membuka tutupan wajah sambil berseru "Ba" dan bayi pun akan tertawa riang dengan permainan ini. Permainan pada bayi ini ada pada semua bangsa di dunia, meskipun dengan cara artikulasi yang berbeda-beda. Bayi akan mendapat manfaat positif dari permainan ini, misalnya belajar mandiri, sabar, fokus, dan belajar menambah kepercayaan diri.
0: Coba!
2: Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih bagi Anda yang masih setia bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Sintang. Dan pendengar, masih kami hadirkan lagu-lagu anak ke ruang dengar Anda. Dan pendengar, ketika hari libur pada saat ini, begitu ya, hari Minggu, banyak kegiatan yang seru bisa dilakukan bersama keluarga di rumah. Jadi memang liburan merupakan momen tepat untuk mencoba berbagai hal yang barangkali belum sempat Anda lakukan karena sibuk bekerja. Nah, pendengar, Anda bisa menjalani beragam hobi baru, misalnya memasak resep yang rumit dan menantang, atau masih banyak lagi yang bisa Anda lakukan. Nah, memasak hidangan yang berbeda dari biasanya, jika biasanya Anda hanya punya cukup waktu untuk memasak menu-menu sederhana, jadi liburan di rumah dapat menjadi momen mencoba resep yang belum pernah Anda coba. Jadi Anda bisa menghabiskan waktu bersama keluarga dengan mencoba menu hidangan yang mungkin belum pernah Anda coba, begitu ya. Nah, momen ini juga bisa Anda gunakan untuk memasak bersama anak atau suami. Nah, anak-anak biasanya paling senang bila dilibatkan dalam kegiatan. Nah, seperti mengajak mereka melakukan hal besar seperti mengupas bawang, menghias makanan, atau menyajikannya. Itu salah satunya, pendengar.

Setiap kata kasar dan tindakan bullying bisa meninggalkan luka yang dalam bagi teman. Tidak ada yang pantas dipermalukan atau disakiti, baik di sekolah maupun di media sosial. Jadilah teman yang peduli, bukan yang menyakiti. Lawan bullying dengan keberanian, empati, dan kebaikan. Ingat, dunia lebih indah jika kita saling menghargai. Hentikan bullying.

musik sering menjadi bagian dari aktivitas sehari-hari, menemani perjalanan, mengisi suasana saat bekerja, hingga menjadi pilihan untuk melepas penat setelah menjalani hari yang cukup padat. Menariknya, mendengarkan musik yang disukai ternyata dapat membantu tubuh memberikan respon yang berkaitan dengan rasa nyaman dan suasana hati yang lebih positif. Karena itu, tidak sedikit orang yang merasa lebih tenang, lebih fokus, atau kembali bersemangat setelah mendengarkan lagu favorit mereka. Selain menjadi hiburan, musik juga sering dimanfaatkan sebagai cara sederhana untuk memberi jeda di tengah rutinitas. Bagi sebagian orang, beberapa menit mendengarkan lagu yang disukai dapat menjadi momen untuk mengembalikan energi sebelum kembali beraktivitas. Meluangkan waktu sejenak untuk menikmati musik favorit mungkin bisa menjadi salah satu cara sederhana untuk menjaga suasana hati tetap nyaman.

Ayo Cegah Diabetes Mellitus. Diabetes merupakan induk dari segala penyakit. Semua usia berpotensi terkena diabetes. Namun, penyakit ini bisa kita cegah dengan menghindari faktor risiko, seperti hindari konsumsi gula secara berlebihan, hindari mager atau malas gerak, cegah obesitas, cegah diabetes dengan menerapkan perilaku hidup sehat. Rajinlah melakukan aktivitas fisik, mengkonsumsi sayur dan buah, ketahui gula darahmu secara berkala. Jangan tunda, ayo cegah diabetes mellitus sekarang juga.

0: Tahukah Anda, setiap emosi yang kita rasakan, entah itu sedih, senang, takut, atau marah, sebenarnya merupakan reaksi kimiawi kompleks di otak. Neurotransmitter seperti dopamin, serotonin, dan adrenalin dilepaskan untuk memberi sinyal ke seluruh tubuh, mempengaruhi detak jantung, tekanan darah, dan bahkan ekspresi wajah kita. Namun, meskipun tampak seperti proses biologis yang murni mekanis, emosi manusia memiliki kekuatan yang jauh lebih besar. Mereka membentuk cerita hidup kita, mempengaruhi cara kita mengambil keputusan, membangun hubungan dengan orang lain, dan bahkan menentukan jalannya karir atau langkah besar dalam hidup. Satu momen marah bisa mengubah arah percakapan. Satu rasa senang bisa menimbulkan ide kreatif yang mengubah hidup, dan satu kesedihan mendalam bisa menjadi titik balik untuk memahami diri sendiri lebih dalam. Dengan kata lain, emosi adalah jembatan antara tubuh, pikiran, dan pengalaman hidup. Meski terlihat seperti sekedar reaksi kimia, mereka memiliki dampak nyata yang membentuk siapa kita dan bagaimana kita menjalani dunia ini.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, masih seputar apa saja kegiatan yang bisa kita lakukan ketika hari libur di rumah saja. Nah, pendengar, kalau tadi pendengar salah satunya Anda bisa melakukan masak bersama keluarga, kemudian Anda juga bisa bersih-bersih dan mengatur ulang interior rumah. Nah, jadi kegiatan yang satu ini memang tidak sekedar menjadikan liburan terasa menyenangkan, tapi juga membuat Anda lebih sehat. Nah, pasalnya Anda jadi aktif bergerak dan setiap sudut rumah yang lama menjadi sarang kuman serta kotoran akhirnya kembali bersih. Nah, awali dengan membersihkan rumah dari debu, lalu bereskan semua tumpukan barang, pindahkan posisi furnitur agar Anda bisa membersihkan lantai dengan leluasa. Nah, setelah semuanya bersih, Anda pun dapat mengecat dinding rumah untuk menciptakan suasana yang baru.

aktivitas sehari-hari Anda pasti sering menggunakan pulpen. Tahu nggak sih kata pulpen berasal dari bahasa Inggris ballpoint pen yang kemudian disingkat menjadi ballpen dan kemudian mengalami adaptasi menjadi pulpen dalam bahasa Indonesia. Proses adaptasi ini umumnya terjadi dalam konteks peminjaman kata dari bahasa asing yang kemudian diubah sesuai dengan aturan ejaan dan pelafalan dalam bahasa setempat. Penemuan pulpen terkait dengan tokoh Laszlo Biro, seorang jurnalis dan penemu Hungaria pada tahun 1938. Biro menciptakan alat tulis yang menggunakan bola kecil di ujungnya untuk mengalirkan tinta. Penemuan ini mengatasi beberapa kendala yang dimiliki pena tradisional pada saat itu. Seiring waktu, pulpen menjadi salah satu alat tulis paling populer di seluruh dunia dan menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari. Pada umumnya, pulpen digunakan untuk menulis dan menggambar dengan cara yang lebih praktis dan bersih dibandingkan pena tinta tradisional.

Juventus sukses amankan kemenangan atas Parma 2-0. Marc Marquez menangis sprint race MotoGP Aragon 2026. Kevin Caesario Akbar menjadi pegolf Indonesia pertama juara Ciputra Golfpreneur Tournament. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Minggu 30 Agustus 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Liverpool kembali tuai hasil imbang 2-2 saat menjamu Nottingham Forest pada pekan kedua Liga Inggris malam tadi. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Liverpool harus puas berbagi poin dengan Nottingham Forest setelah hanya bermain imbang 2 sama di Anfield malam tadi. Nottingham unggul 2 kali lewat Dandoye di menit ke-24 dan penalti Morgan Gibbs di waktu ke-70. Namun Liverpool menyamakan lewat Alexander Isak di menit ke-60 dan Victor Munoz pada tembok ke-82. Pelatih Liverpool Andoni Iraola mengakui timnya belum cukup bagus meski meningkat di babak kedua.
2: Saya rasa kami belum bermain cukup bagus. Kita belum mengendalikan pertandingan. Dan setelah itu, saya pikir kita meningkat pesat di babak kedua. Kami jauh lebih intens, lebih cepat dalam menguasai bola dengan lebih banyak kepekaan urgensi. Dan saya pikir kita sudah jauh lebih baik, tapi belum cukup untuk memenangkan permainan.
3: Much better, but hasn't been enough to win the game. And I think we have to blame the first half that we've done.
1: Sementara itu pelatih Nottingham Oliver Glasner bangga dengan timnya yang mampu mencuri satu poin di kandang lawan.
2: Saya sangat bangga dengan performa tim. Saya sangat bangga dengan cara kami bermain. Saya sangat bangga dengan banyaknya peluang yang kami ciptakan dan keberhasilan mencetak 2 gol. Namun, kami semua merasa frustrasi dan kecewa dengan hasilnya karena kami merasa seharusnya bisa meraih lebih. Namun di sisi lain, performa tim sungguh luar biasa. Begitu pula reaksi setelah kebobolan gol penyeimbang. Permainan yang mengarah ke depan serta keyakinan para pemain juga sangat bagus. Mungkin tidak adil jika hanya menyoroti satu individu saja.
4: Now just one point, but on the other side, their performance was really top and reaction after getting the equalizer was top. Playing forward, belief was top.
1: Liverpool masih mencari kemenangan pertama di Liga Inggris setelah 2 set imbang 2 sama berturut-turut. Gol penyeimbang Munoz menjadi momen penting bagi tuan rumah. Atas hasil ini, Liverpool tertahan di posisi ke-11 dengan 2 poin, sedangkan Nottingham di urutan 13 klasemen dengan 1 poin. Hasil Liga Inggris lainnya, Bournemouth imbang dengan Everton 1-1, Chelsea timbang 1-0 atas Coventry, dan Newcastle menang di kandang Tottenham 2-0. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Inggris kita ke Liga Spanyol. Atletico Madrid meraih kemenangan 3-1 atas Sevilla di pekan ketiga La Liga dengan 3 gol yang semuanya dicetak di babak pertama. Alex Baena mencetak brace di menit 4 dan 33, sementara Ademola Lukman menambah gol di menit 26. Sevilla hanya mampu memperkecil melalui Miguel Sierra di menit 66. Pelatih Diego Simeone menekankan komitmen dan identitas tim yang sudah dipersiapkan sejak lama.
1: Kami punya komitmen, identitas tentang siapa kita dan apa yang kita inginkan. Kami sudah mempersiapkan ini sejak lama. Kita tahu di mana targetnya ada di sana. Kita tahu di mana itu pada pertandingan penting untuk mereka selalu fokus dengan cara terbaik.
2: Los partidos importantes para enfocarlos de la mejor manera y por suerte hoy.
0: Kemenangan ini membawa Atletico Madrid ke puncak klasemen sementara La Liga dengan 7 poin. Sementara Sevilla tertahan di posisi kelima dengan 6 poin. Atletico tampil perkasa sejak awal dan menyudahi pertandingan dengan 3 gol di babak pertama. Hasil ini menjadi modal positif bagi Atletico di awal musim.

0: Borussia Dortmund berhasil mengalahkan Hamburger SV dengan skor 2-0 dalam laga ketiga Liga Jerman Bundesliga musim 2026-2027. Laporan disampaikan Nurdiansyah Krisna.
1: Getting on the ball.
2: Oh, lovely link-up play here, and it's Kirasi!
3: Borussia Dortmund memulai musim baru Bundesliga 2026-2027 dengan kemenangan kandang 2-0 atas Hamburger SV malam tadi. Berlaga di Signal Iduna Park, BFB mampu merebut 3 poin penuh meski hanya bermain dengan 10 pemain saja. Serhou Guirassy dan Giannis Konstantelias mencetak gol untuk memberi Borussia keunggulan 2-0 pada babak pertama. Tetapi momentum tersebut memudar setelah Konstantelias mengalami cedera pada babak kedua. Hal ini semakin diperparah dengan pemain pengganti Samuel Inacio yang baru dimasukkan beberapa detik langsung kembali dikeluarkan dari lapangan akibat kartu merah. Serhou Guirassy membuka keunggulan lewat kolaborasi apiknya bersama Konstantinos Karetsas untuk menciptakan gol cepat pada menit ke-9. Pemain berkebangsaan Prancis itu menerima umpan dari Karetsas yang kemudian ia konversi menjadi tendangan indah ke sudut jauh. Sisa babak pertama berjalan dengan sangat buruk bagi Hamburger SV dalam hal alur permainan. Giannis Konstantelias menyambut umpan maksimal Milian Bayer dan menerobos ke dalam kotak penalti dan tendangannya akhirnya membentur Sebastian Bornau, pemain Hamburger SV, sebelum masuk ke sudut jauh gawang. Akan tetapi babak kedua justru berjalan berat bagi Dortmund dengan Karetsas yang cedera dan Samuel Inacio digencar kartu merah. Performa menyerang yang luar biasa berubah menjadi pertarungan bertahan yang sengit. Akan tetapi tuan rumah mampu bertahan dari serangan bertubi-tubi dari Hamburger SV sehingga skor 2-0 bertahan hingga akhir permainan. Selesai pertandingan, manajer klub Hamburger SV, Merlin Paul, mengatakan bahwa babak kedua berjalan lebih baik untuk timnya. Menurutnya, pada babak pertama, timnya terlalu pasif. Jika kita meninjau pertandingan ini secara kronologis, saya rasa Anda bisa melihat mengapa kami bermain jauh lebih baik di babak kedua dibandingkan babak pertama. Pada babak pertama, kami terlalu pasif. Kami tidak berhasil keluar dari formasi yang terlalu jauh, yang tidak cukup agresif untuk menciptakan momen-momen tekanan, lalu beralih ke serangan balik. Anda bisa melihat bahwa pada kedua gol tersebut kami tidak cukup waspada sehingga kami tidak menerapkan hal-hal yang telah kami rencanakan. Sementara itu, manajer klub Borussia Dortmund, Niko Kovac, mengatakan bahwa babak kedua berjalan cukup buruk untuk timnya. Menurutnya, lawan tampil lebih baik dan bersemangat pada babak tersebut. Di babak pertama, menurut saya, kami seharusnya bisa unggul lebih dari 2-0. Pada babak kedua, saya setuju dengan Merlin, HSV tampil jauh lebih baik dan jauh lebih bersemangat. Kami terlalu sering kehilangan bola dengan mudah di sana. Kami tidak bisa mengulang performa bagus seperti yang kami tunjukkan pada babak pertama. Tentu saja ada juga cedera yang dialami Delias. Hasil pertandingan lainnya dalam Bundesliga, Bayern Munich langsung memimpin klasemen sementara usai menang 5-1 atas Stuttgart, disusul RB Leipzig di posisi kedua usai mereka menang atas Mönchengladbach 3-0, dan Borussia Dortmund di posisi ketiga berkat kemenangan 2-0 atas Hamburger SV. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Juventus meraih kemenangan 2-0 atas Parma di pekan kedua Serie A 2026-2027 berkat gol dari pemain pengganti Nico Gonzalez di menit 62 dan Tim Kopminers di menit 88. Babak pertama berakhir 0-0 meski Juventus mendominasi dengan 58% penguasaan bola dan Francisco Conceição membentur tiang. Strategi pelatih memasukkan Gonzalez dan Kopminers di babak kedua membuahkan hasil dengan gol pertama berbelok arah setelah mengenai bek Parma. Pemain Juventus Nico Gonzalez menyatakan senang dengan kerja keras tim dan persiapan yang matang.
1: Saya senang dengan tim ini telah melakukan pekerjaan hebat. Kami sudah mempersiapkan pertandingan ini dengan baik. Jadi saya senang untuk mereka.
0: Juventus mencatatkan 2 kemenangan beruntun di awal musim dan berada di papan atas klasemen sementara. Statistik menunjukkan Juventus unggul dalam penguasaan bola 58%. Total tembakan 18-4 dan akurasi operan 92%. Kemenangan menjadi modal positif bagi Juventus untuk melanjutkan

Kita beralih ke arena net. Novak Djokovic akan memulai AS terbuka ke-20-nya, sebuah pencapaian yang hanya dimiliki 3 pemain lain. Ia telah 11 kali mencoba memecahkan rekor Grand Slam ke-25 sejak menyamai Margaret Court, namun gagal. Djokovic mengaku bangga dengan umur panjang karirnya dan berharap dapat tetap sehat. Absennya Yannick Sinner cedera lutut dan ketidakpastian Carlos Alcaraz cedera 4 bulan mungkin membuka peluang baginya. Djokovic unggulan keempat akan menghadapi Mariano Navone di babak pertama. Djokovic berusaha menjadi orang tertua yang memenangkan Grand Slam melampaui Ken Rosewall 37 tahun. Ia menyadari pertandingan pembuka selalu menantang dan berharap dapat mengatasi rintangan pertama.

0: Dari net kita ke lintasan sirkuit. Marc Marquez mau menangi sprint race MotoGP Aragon setelah mengungguli adiknya Alex Marquez. Marc memaksa Bezzecchi pole position turun dari posisi terdepan di pertengahan lap. Sementara Alex memanfaatkan momen untuk merebut posisi kedua. Marc terus memperlebar jarak hingga 0,8 detik di lap ketiga dan mempertahankan keunggulan hingga finish. Sementara Bezzecchi finish ketiga. Diego Moreira menyalip Raul Fernandez di urutan ketujuh. Duo Marquez tidak terkejar di lap terakhir dengan Alex menjauh dari kejaran Bezzecchi. Kemenangan menjadi tambahan penting bagi Marc di klasemen MotoGP.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita awali informasi olahraga tanah air. Dukungan bagi perjuangan atlet Indonesia menuju Asian Games 2026 terus mengalir. Salah satunya dengan penyelenggaraan tim Indonesia Day di Jakarta tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Day diselenggarakan di Lippo Mall Kemang Jakarta tadi malam sebagai bentuk dukungan terhadap atlet Indonesia yang akan berjuang pada ajang Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Acara tersebut digelar Kementerian Pemuda dan Olahraga bekerjasama dengan Komite Olimpiade Indonesia atau NOC Indonesia. Pembukaan dimulai tepat pukul 7 malam waktu Indonesia Barat dengan penampilan tari tradisional serta showcase dari cabang olahraga wushu. Dalam sambutannya, Chief de Mission Asian Games 2026, Todo Tua Pasaribu, menyampaikan kesiapan kontingen Indonesia dalam menghadapi persaingan di pesta olahraga terbesar kawasan Asia tersebut. Ia meminta para atlet tetap fokus mempersiapkan diri menghadapi pertandingan untuk dapat membawa pulang hasil maksimal.
2: Kita berjuang mulai hari ini, kita fokus mempersiapkan diri, jaga disiplin, jaga kesehatan, dan

0: meminta para atlet mengerahkan seluruh kemampuan mereka mengingat waktu yang sudah semakin dekat. Ia mengingatkan perjuangan para atlet menjadi bagian penting dalam mengibarkan bendera merah putih di panggung internasional.
1: Kami tentu Kemenpora tadi mengingatkan bahwa tinggal 21 hari lagi di mana saya mengetuk hati, pikiran, seluruh kemampuan para atlet untuk jerih payah mereka selama ini ketika mereka meninggalkan sekolah, meninggalkan orang tua, cedera, dan juga berbagai kehidupan yang biasanya generasi muda alami, mereka tinggalkan

8 pelatih dan ofisial. Asian Games 2026 sendiri akan berlangsung di Aichi, Nagoya, Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: dari sepak bola Indonesia. Bila Persija berlaga, pelatih Persija Jakarta Shin Tae-yong mengaku senang dengan penampilan timnya dalam laga uji melawan Brisbane Roar tadi malam. Rizky Basuki melaporkan.
1: Pelatih kepala Persija Jakarta Shin Tae-yong atau STY mengaku puas dengan penampilan timnya saat menang 4-0 atas Brisbane Roar pada laga uji coba internasional di Jakarta International Stadium Jakarta Utara tadi malam. Demikian disampaikan STY kepada wartawan usai pertandingan tadi malam.
2: Ya, pasti sangat senang karena bisa memenangkan pertandingan malam ini. Performa dari para pemain pun bagus, dan hari ini hari launching sekaligus friendly match lawan Brisbane. Menurut coach ini ya, kami menunjukkan yang terbaik kepada para fans untuk performa permainan malam ini. Jadi coach ini melihat para fans pun senang, jadi membuat coach ini jadi happy juga.
1: Dalam laga uji coba itu, pemain anyar Persija Alexander Yeremeyev menjadi bintang dengan 2 golnya. Kerim Memia mencetak 1 gol, sementara 1 gol lain merupakan gol bunuh diri kiper Brisbane Roar, Dean Bunzanis. Alex Yeremeyev sangat senang dan menyatakan penampilan timnya menambah kepercayaan menjelang musim baru.
3: I think we play very good. Was the last preparation game.
1: Super League musim kompetisi 2026-2027 akan dibuka 1 pekan lagi. Persija Jakarta memulai musim ini dengan melawan Borneo FC di Stadion Segiri Samarinda pada 5 September mendatang. Rizky Basuki, RRI Jakarta.

0: Dari kabar ArenaNet. Wakil Indonesia memastikan langkah ke babak final Polytron Pontianak International Challenge 2026 ganda campuran Dejan Ferdinandsyah Apriani Rahayu bangkit setelah kehilangan game pertama dan menundukkan wakil Chinese Taipei dalam 3 game. Sementara di sektor tunggal putra, Richie Duta Ricardo juga mengamankan kemenangan atas wakil Malaysia. Berikut laporan Gulista dari Pontianak, Kalimantan Barat.
1: Pertandingan semifinal Polytron Pontianak International Challenge 2026 berlangsung sangat sengit dengan perjuangan wakil Indonesia untuk mengamankan ketiket partai puncak. Pada nomor ganda campuran, Dejan Ferdinandsyah dan Apriani Rahayu menghadapi pasangan Chinese Taipei, Bo Yuan Chen dan Yan Fei Chen. Ferdinandsyah dan Apriani juga sempat kehilangan set pertama dengan skor 11-21. Namun pasangan Indonesia mampu melakukan penyesuaian permainan dan merebut dua set berikutnya dengan skor 21-10 dan 21-10. Ferdinandsyah mengatakan kondisi lapangan yang berbeda membuat mereka membutuhkan waktu untuk beradaptasi. Serangan lawan yang memiliki power kuat juga sempat menyulitkan permainan mereka pada set pembuka.
2: Ya, alhamdulillah hari ini kita bermain cukup baik ya, cukup baik dengan walaupun dengan kondisi kemarin juga kita tahu sendiri kita per match itu nggak gampang menangnya, dan hari ini saya rasa dari set pertama itu kondisi di lapangan lapangan berbeda dengan kemarin. Saya rasa hari ini agak sedikit berat, jadi saya agak sedikit adaptasi di set pertama tadi. Nah, dan mereka juga serangannya bagus, powernya juga kencang. Di sana saya merasa agak sedikit kesulitan di awal. Tapi coba kita antisipasi terus, kita cari cara terus, dan alhamdulillah set kedua sampai set ketiga. Di set kedua kita udah antisipasi permainan lawan, kita lebih siap juga. Alhamdulillah bisa ambil di set kedua, dan set ketiga lebih yakin karena memang saya percaya dengan Abri, dan di hari ini alhamdulillahnya kita bermain cukup baik.
1: Memasuki set kedua, pasangan Indonesia ini pun mulai menemukan cara untuk meredam permainan lawan. Strategi dengan mengubah pola permainan dan memainkan bola lebih panjang membuat Ferdinandsyah dan Apriani tampil lebih percaya diri. Kemenangan tersebut mengantarkan Ferdinandsyah dan Apriani ke babak final sebelum menghadapi pertandingan penentuan. Apriani mengatakan keduanya akan memprioritaskan pemulihan kondisi fisik dan menjaga konsentrasi.
3: Ya, pastinya recovery yang baik juga, makannya juga harus jaga, terus istirahatnya, terus pikirannya juga ya, itu aja sih, kita harus lebih konsisten aja untuk menjaga badan.
1: Sementara itu, wakil Indonesia lainnya, Richie Duta Ricardo, juga berhasil mengamankan tempat di final sektor tunggal putra. Ricardo yang menjadi unggulan kedua menghadapi wakil Malaysia, Tan Jia Che, dalam pertandingan semifinal. Ricardo mampu mengatasi perlawanan lawan dan mengamankan kemenangan dua set langsung dengan skor 21-16 dan 21-15. Usai pertandingan, Ricardo mengatakan kunci penampilannya adalah bermain lepas dan memberikan kemampuan maksimal di lapangan. Dukungan dari penonton Kota Pontianak juga dinilai menjadi tambahan energi bagi Ricardo yang telah menjalani pertandingan ketat sejak babak awal turnamen Polytron.
2: Babak selanjutnya sih sama kayak kemarin, lebih recovery buat pemulihan badan sama pikiran buat pertandingan selanjutnya supaya bisa memberi pertandingan yang memberi permainan yang lebih hebat lagi ya.
1: Ricardo kini bersiap menghadapi pertandingan final dengan fokus utama pada pemulihan fisik dan juga mentalnya. Ricardo menargetkan dapat menutup perjuangan di Polytron Pontianak International Challenge 2026 dengan gelar juara. Dua wakil Indonesia kini akan kembali bertanding di partai final Polytron Pontianak International Challenge 2026. Pertandingan final dijadwalkan akan dilaksanakan pada hari Minggu 30 Agustus 2026. Dengan perjuangan Ferdinandsyah, Apriani, dan Ricardo membawa harapan Indonesia untuk meraih gelar di hadapan dukungan publik Pontianak. Dari Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Gulista Kisra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

kabar terakhir, Kevin Caesario Akbar mencatat sejarah sebagai pegolf Indonesia pertama yang menjuarai Ciputra Golfpreneur Tournament edisi 2026. Ia menutup putaran final dengan skor 63-25 di bawah par, menang 2 pukulan atas James Leo Singapura dan Kevish Paradan Malaysia. Kevin memastikan kemenangan dengan birdie di hole 18 dan mendedikasikannya untuk putranya yang lahir Juli lalu. Skor 63 menjadi catatan terbaik personalnya. Indonesia menjadi negara ke-11 yang menghasilkan juara berbeda sejak turnamen pertama 2014. Kevin membukukan 8 birdie dan 1 eagle dengan hanya 1 bogey. Juara bertahan Matt Killen dan Nathan Han. Amerika Serikat finish keempat. Kenneth Hansen Sutianto menjadi amatir terbaik dan akan mewakili Indonesia di putra

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merangkai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: pendengar dimanapun Anda berada, saat ini pukul 11:38, saatnya kami kumandangkan azan zuhur untuk wilayah Kota Sintang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

acara-acara yang memiliki tantangan. Setelah menyelesaikannya, kita dapat hadiah. Bahkan lomba-lomba juga begitu, berhasil dapat hadiah. Pernahkah kepikiran oleh kita kalau sebenarnya hidup kita juga adalah sebuah tantangan? Ada jurang masalah, ada kerikil malas, ada medan usaha, ada lautan pilihan, dan ada hamparan keinginan. Sama seperti halnya ingin juga membaca Al-Quran, malasnya luar biasa, itu juga tantangan. Taklukan dengan tekad dan kita bisa baca hari ini. Tapi jangan niat saja, harus dikerjakan, dilakukan dengan ikhlas, sungguh-sungguh, dan ridho. Ketahuilah, setiap akan melakukan kebaikan, pasti tantangannya luar biasa. Bila berhasil dari tantangannya, insya Allah hadiahnya pahala dari Allah. Tantangan hidup setiap orang pasti ada. Taklukkan dan jadilah pemenang. Kemenanganmu bukti perjuanganmu. Makin gigi berjuang, makin terbuka pintu kebahagiaanmu. Lewati setiap helai rintangan dengan cinta dan ketulusan, hingga engkau temukan rasa kemenangan.

belajar ikhlas. Ikhlas adalah memurnikan niat hanya semata-mata mencari ridha Allah dan mentaati perintah-Nya. Ikhlas akan menyembunyikan namamu di hadapan penduduk bumi, namun menyemarakannya di hadapan penduduk langit. Tiada keindahan seindah ikhlas. Ia adalah kemurnian, kecerdasan memahami bahwa apa yang tampak tak layak untuk terlalu dipusingkan. Apa yang tak tampaklah yang nanti akan tampak, yang layak untuk dipikirkan. Diri yang ikhlas adalah ia yang teguh mengekang keinginan untuk dihargai penduduk bumi, berusaha keras agar nama tak tampak. Namun jika terpaksa tampak, ia jauhkan hatinya dari keinginan untuk menambah ketampakan itu. Ia hanya peduli pada yang nanti. Sebab kita hidup masih dengan mata, maka mudahkanlah terpaku diri pada apa yang ada di hadapan semata. Padahal sudah menjadi hukum alam jika kita mencermati yang dekat, yang jauh tak terlihat. Amalan yang tampak pada penduduk bumi sangat rawan melalaikan diri ini untuk mengejar kemurnian hati. Ikhlas sungguh mudah terucap lisan, berat kala dijalankan. Karena hati yang gemar berbolak-balik ini sungguh mesti menembus pandangan sempit, terus meninggi hingga melangit. Tiada tenaga yang memungkinkannya demikian selain keyakinan bahwa tersembunyinya nama di hadapan penduduk bumi berarti semaraknya ia di hadapan penduduk langit. Neil Amelia.

Barang siapa menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga. Dan tidaklah suatu kaum berkumpul di dalam suatu masjid dari masjid-masjid Allah, mereka membaca dan mempelajari Al-Quran, melainkan turunlah ketenangan jiwa, dan rahmat menyelimuti mereka, dan para malaikat menaungi mereka. Dan Allah akan menyebut-nyebut mereka di hadapan para malaikat yang berada di sisinya. Dan barang siapa yang malas beramal, maka tidak akan mencapai pada martabat orang yang beramal.

Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim itu sesungguhnya bersaudara dengan muslim lainnya. Oleh karena itu, tidak boleh menzolimi dan tidak boleh merendahkannya dan tidak menghinanya. Takwa itu ada di sini. Perkataan ini diucapkan Rasulullah sampai 3 kali sambil menunjukkan ke dada beliau. Cukuplah seseorang itu dianggap jahat bila ia menghina saudaranya yang muslim. Setiap muslim terhadap muslim lainnya, haram darahnya, haram kehormatannya, dan haram hak-haknya. Haram darahnya merusak atau mencacatkan jasmaninya, melukai hati, melanggar kehormatannya, menyalahgunakan harta saudaranya, atau mengambil harta saudaranya dengan cara yang tidak benar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.

0: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta. 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
1: Cara pendaftaran, 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satgar masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
0: Lagu kategori Pop Putra. 1. Ishak Octavian, Seharusnya Aku.

Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, tiganya kau.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bole Lebo. 10. Dodoy Si Dodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821 7284 3604, Ati 0896 317.

Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program A1 Radio Republik Indonesia Sintang. Nah, kembali informasi kami hadirkan ke ruang dengar Anda di mana kebakaran hutan dan lahan Karhutla terjadi di dua lokasi di Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat pada hari Kamis 26 Agustus 2026. Kondisi ini mendapat perhatian serius karena salah satu titik kebakaran berada tidak jauh dari Pondok Pesantren Hidayatul Muslimin 1. Kebakaran api berpotensi meluas apabila tidak segera dikendalikan. Nah, pendengar, tim Satgas Operasi Aman Nusa 2 Polres Kubu Raya langsung melakukan pemadaman. Petugas tidak hanya menyasar kobaran api tetapi juga melakukan pendinginan dan penyekatan. Nah, pendengar, Kapolres Kubu Raya AKBP Rensa S. Aktadivia melalui Kasupsi Penmas Polres Kubu Raya, Aibtu Ade mengatakan kecepatan penanganan menjadi kunci untuk mencegah api menjalar. Dan pendengar, dalam operasi tersebut petugas mengerahkan 5 unit mesin robin, 30 rol selang, 5 selang hisap, serta 5 nozi untuk mendukung proses pemadaman. Setelah api berhasil dikendalikan, petugas melanjutkan penyemprotan pada bagian lahan yang masih menyimpan panas, dan langkah ini dilakukan untuk memastikan bara di dalam gambut tidak kembali memicu kebakaran. Pasalnya, karakter lahan gambut membuat api dapat bertahan di bawah permukaan meski kobaran di atas telah terlihat padam. Beberapa bagian lahan bahkan masih mengeluarkan asap. Ade mengatakan seluruh api telah berhasil dipadamkan, namun pemantauan tetap dilakukan karena masih terdapat sejumlah titik yang mengeluarkan asap. Pendengar, Polres Kubu Raya juga mengingatkan masyarakat agar ikut berperan dalam mencegah meluasnya karhutla dengan segera melaporkan jika menemukan asap, titik api maupun aktivitas mencurigakan di kawasan rawan kebakaran melalui call center 110.

pernah berpikir, dari mana asalnya bahasa manusia? Nah, ternyata bahasa itu muncul bukan secara instan, tetapi berkembang bersama manusia sebagai alat untuk komunikasi, kerjasama, dan berbagi cerita dari generasi ke generasi. Para ilmuwan percaya kemampuan berbicara sudah ada sejak zaman nenek moyang kita sekitar 135.000 tahun yang lalu, dan digunakan secara sosial 100.000 tahun yang lalu saat manusia hidup dalam komunitas dan mulai berburu, berbagi, dan merawat satu sama lain. Asal-usul bahasa masih menjadi misteri dari banyak teori yang diajukan, seperti mengatakan bahasa adalah tiruan bunyi alam, melihatnya sebagai ekspresi emosional manusia, dan bahasa muncul dari kebutuhan kerjasama sosial. Walau belum ada jawaban yang pasti, tapi satu hal yang jelas, bahasa merupakan penemuan manusia yang luar biasa, kunci peradaban, komunikasi, dan identitas kita.

0: musik sering menjadi bagian dari aktivitas sehari-hari, menemani perjalanan, mengisi suasana saat bekerja, hingga menjadi pilihan untuk melepas penat setelah menjalani hari yang cukup padat. Menariknya, mendengarkan musik yang disukai ternyata dapat membantu tubuh memberikan respon yang berkaitan dengan rasa nyaman dan suasana hati yang lebih positif. Karena itu, tidak sedikit orang yang merasa lebih tenang, lebih fokus, atau kembali bersemangat setelah mendengarkan lagu favorit mereka. Selain menjadi hiburan, musik juga sering dimanfaatkan sebagai cara sederhana untuk memberi jeda di tengah rutinitas. Bagi sebagian orang, beberapa menit mendengarkan lagu yang disukai dapat menjadi momen untuk mengembalikan energi sebelum kembali beraktivitas. Meluangkan waktu sejenak untuk menikmati musik favorit mungkin bisa menjadi salah satu cara sederhana untuk menjaga suasana hati tetap nyaman.
1: Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Sintang. Nah, selanjutnya pendengar, kembali kami hadirkan informasi ke ruang dengar Anda di mana Presiden Prabowo Subianto menerima Panglima Jilah di Istana Merdeka Jakarta untuk mendengarkan aspirasi masyarakat Dayak Kalimantan. Nah, pertemuan tersebut mendapat apresiasi dari pengamat ekonomi dan sosial kemasyarakatan Kalimantan Barat, Andreas Acuy Simanjaya, karena membuka ruang bagi masyarakat adat menyampaikan langsung kebutuhan dan harapan pembangunan di Kalimantan Barat. Menurut Andreas, perhatian pemerintah pusat terhadap masyarakat adat perlu terus diperkuat, terutama untuk menjawab kebutuhan masyarakat di wilayah pedalaman. Ia juga menyambut baik rencana pembangunan jalan, sekolah rakyat, serta dukungan beasiswa di berbagai wilayah kota adat Dayak. Di sini dikatakan, saya senang karena Presiden Prabowo berkenan menerima salah satu elemen masyarakat adat Dayak dan mendengarkan aspirasi terkait Kalimantan Barat. Ini tentu menjadi langkah yang baik untuk kemajuan masyarakat Kalimantan Barat. Andreas mengatakan dalam waktu dekat dirinya bersama sejumlah elemen masyarakat adat dan organisasi kemasyarakatan berencana mengajukan permohonan kepada Sekretaris Kabinet untuk dapat bertemu Presiden Prabowo. Nah, pertemuan itu nantinya diharapkan menjadi ruang untuk menyampaikan sejumlah fokus pembangunan Kalimantan Barat, termasuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta penguatan masyarakat adat di wilayah pedalaman. Salah satu perhatian yang akan disampaikan adalah upaya komprehensif dalam mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Andreas menilai pencegahan harus dibangun bersama masyarakat adat dan seluruh elemen masyarakat sehingga penanganan tidak hanya dilakukan ketika kebakaran sudah terjadi. Nah, selain karhutla, Andreas juga mendorong adanya solusi bagi masyarakat adat yang masih menjalankan pertanian secara tradisional. Nah, pendengar, sementara itu, Sekretaris DAD Kota Pontianak Bambang menilai pemerintah pusat perlu terus membuka ruang dialog dengan berbagai elemen masyarakat adat. Menurutnya, masukan langsung dari masyarakat di daerah penting agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

Esensi Buku Pro 1 RRI Sintang. Buku dengan judul Aku Bukannya Menyerah, Hanya Sedang Lelah, karya Gul Bewu. Dalam hidup, terkadang kita merasa lelah, tidak berdaya, dan merasa bersalah atas keadaan. Kita juga sering merasa belum melakukan hal yang terbaik, padahal sudah berusaha sebaik mungkin. Aku Bukannya Menyerah, Hanya Sedang Lelah adalah buku untukmu yang merasa lelah dan jadi tak memiliki minat terhadap apapun. Ditulis berdasarkan pengalaman penulis sendiri, kalimat-kalimat dalam buku ini akan memberimu sedikit pemikiran yang baik tentang dirimu sendiri. Buku ini merupakan buku self-improvement yang cocok dibaca bagi orang-orang yang sering merasa lelah dengan kehidupan, baik karena masalah ekonomi, pekerjaan, cinta, dan masalah lainnya. Buku ini dapat cocok bagi pembaca yang sedang merasa jenuh dan butuh ruang untuk menenangkan dirinya. Melalui buku ini, pembaca akan mengerti bahwa perasaan yang lelah selama ini yang dialami dan rasa ingin istirahat bukanlah suatu hal yang salah. Karena sejatinya setiap orang memiliki hak untuk membahagiakan hidupnya sendiri dengan melakukan banyak kegiatan yang disukai. Kalimat yang ditulis pada setiap halaman dapat mewakili isi hati pembaca dan menyadarkan pembaca bahwa tidak hanya diri kita sendiri yang sedang merasakan kesedihan, melainkan masih banyak hal-hal lain dalam hidup yang dapat menjadi bahan renungan untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi. Penulis dalam buku ini akan mengajak pembaca untuk merenungkan hal-hal yang pernah terjadi dan sudah pernah dilewati dalam hidup. Tidak hanya itu, di dalam buku ini juga terdapat banyak kisah inspiratif dan kalimat-kalimat positif yang dapat membantu pembaca mendapatkan perspektif baru. Penyajian tulisan disampaikan secara jelas, tidak panjang dan bertele-tele, sehingga pesan yang ingin penulis sampaikan akan mudah dipahami oleh pembaca. Sehingga setelah membaca buku ini, kamu yang lelah bisa sedikit beristirahat dan bisa menemukan hal yang kamu sukai. Demikian esensi buku Pro 1 RRI Sintang.

Nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan menghisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk langsung hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.

0: Radio Republik Indonesia Sintang menyampaikan Warta Siang. Radio Republik Indonesia Sintang RRI menyampaikan buletin sepekan. Berbagai informasi pekan ini kami rangkai dalam buletin sepekan.
1: Inilah buletin sepekan Radio Republik Indonesia Sintang edisi Minggu 30 Agustus 2026 disampaikan Dian Beni Yuda dan Dina Triana.
2: Kami menghimpun berbagai suaktual yang terjadi di Kabupaten Sintang, Skadau, Melawi dan Kapuasulu dalam kurun waktu sepekan ini.
1: Buletin sepekan minggu ini kami awali dengan informasi, Ketua Komisi 5 DPR RI Lasarus membela tradisi berladang masyarakat Dayak yang selama ini menjadi bagian dari kearifan lokal dalam memenuhi kebutuhan pangan. Lasarus meminta praktik berladang masyarakat Dayak tidak serta-merta dikaitkan dengan penyebab utama kabut asap dan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi saat kemarau panjang. Menurut Lasarus, masyarakat Dayak memiliki mekanisme dan aturan dalam membuka lahan dengan cara membakar. Proses tersebut dilakukan secara terbatas, dijaga, dan dilaksanakan secara gotong royong agar api tidak meluas ke lahan lain.
3: Sebenarnya kalau yang kearifan lokal ini waktu bakar mereka jaga. Gotong royong karena itu sudah ada mekanismenya di masing-masing kampung. Karena masyarakat lokal juga kalau terbakar, membakar kebun-kebun dia juga. Dia nggak mau juga ada kebakaran. Saya dapat laporan dari camat segala macam. Jadi ada prediksi kadang-kadang menyalahkan masyarakat lokal. Mereka membakar seperlunya. Lebih dari seperlu yang dia bakar harta benda dia sendiri juga dia tidak mau. Nggak mungkin dia mau bakar harta bendanya. Mereka tidak punya apa-apa di sana selain kebun. Selain pertanian nggak ada, itu mereka jaga itu, saya yakin. Nah, kalau tanah mineral terbakar sebentar, asap hilang. Yang jadi masalah yang gambut. Dan orang masyarakat lokal itu tidak berladang di gambut. Nggak ada masyarakat lokal bikin ladang di gambut. Karena gambut itu nggak bisa ditanam padi. Orang sini nggak ngerti nanam padi di gambut. Ini juga perlu kita tegaskan. Ini kadang-kadang supaya pemahaman, kadang-kadang sebagian orang memberi komentar tidak ngerti karakter alam di sini.
2: Peristiwa selanjutnya datang dari Kabupaten Kapuasulu. Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau Dinkes PP dan KB Kabupaten Kapuasulu bersama Puskesmas Badau memberikan pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat di kawasan perbatasan Badau pada Sabtu 22 Agustus 2026. Kegiatan yang digelar Bank Indonesia melalui program Lentera Batas Negeri dipusatkan di kawasan PLBN Badau dan dihadiri Wakil Bupati Kapuasulu Sukardi. Pelayanan meliputi pemeriksaan oleh dokter umum, spesialis penyakit dalam, dan spesialis kulit, serta tracking tuberkulosis atau TB yang terintegrasi dengan cek kesehatan gratis atau CKG. Selain pemeriksaan, tenaga kesehatan juga memberikan edukasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pemeriksaan rutin dan deteksi dini penyakit. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya mendekatkan akses layanan kesehatan, sekaligus memperkuat sinergi berbagai pihak dalam meningkatkan kesehatan masyarakat di kawasan perbatasan Republik Indonesia dan Malaysia.
1: Kepala Perum Bulog Cabang Sintang, Ahmad Aminuddin menyampaikan, jumlah penerima program bantuan pangan di Kabupaten Sintang kembali mengalami peningkatan pada penyaluran alokasi Juli hingga September 2026. Ia mengatakan, untuk penyaluran bantuan pangan kali ini, terdapat perubahan jumlah penerima bantuan pangan atau PBP, di mana pada penyaluran sebelumnya tercatat sebanyak 45.939 PBP, kini jumlahnya bertambah menjadi 46.479 PBP. Amin menjelaskan, bantuan pangan yang akan disalurkan merupakan alokasi untuk 3 bulan, yakni Juli, Agustus, dan September 2026. Setiap penerima akan memperoleh total sekitar 30 kg beras atau 10 kg setiap bulan.
4: Kalau bahan pangan stok saat ini kami siap dan mencukupi. Kami juga pasti memonitor ketersediaan dari komoditas cadangan pangan pemerintah ini. Kalau saat ini kisaran stok yang kami miliki ada sekitar 800 ton beras. Kalau untuk gula saat ini kita ada 10 ton 250 kilo. Untuk minyaknya kita ada 38 ribu liter, baik minyak goreng yang minyak kita dan minyak goreng yang premium.
2: Kita beralih ke Kabupaten Skadau. Polisi wanita atau Polwan Polres Skadau mendistribusikan sebanyak 18 ribu liter air bersih kepada warga di dua desa di Kecamatan Skadau Hilir, Kabupaten Skadau, Senin kemarin. Kegiatan tersebut merupakan rangkaian peringatan Hari Jadi Polwan Republik Indonesia ke-78 dengan mengusung tema One Police Woman Extraordinary Impact. Penyaluran dilakukan di Dusun Gonis Rabu dan Dusun Boka Sebumbun. Di Dusun Gonis Baru, sebanyak 6.000 liter air bersih disalurkan menggunakan mobil rantis AWC Satsamapta Polres Skadau. Sementara di Dusun Boka Sebumbun, distribusi mencapai 12.000 liter air yang dikirim secara bertahap sebanyak 3 kali menggunakan mobil pemadam kebakaran.
1: Kemarau panjang yang melanda Kabupaten Sintang membuat debit air sungai Melawi menyusut drastis hingga menghadirkan hamparan pasir yang menjadi ruang rekreasi baru bagi masyarakat. Pantai pasir dadakan di tepian sungai Melawi, tepatnya di Kelurahan Kampung Ladang Sintang, kini ramai dimanfaatkan warga untuk bermain dan menikmati waktu senggang. Namun, di balik ramainya aktivitas tersebut, memicu persoalan sampah yang mengotori kawasan pasir tersebut. Mulai dari sampah plastik minuman hingga botol bekas minuman keras. Berangkat dari keprihatinan itu, sejumlah anak muda peduli lingkungan di Kabupaten Sintang menggelar aksi Clean Up Day sebagai upaya menjaga kebersihan pantai pasir Sungai Melawi sekaligus mengajak masyarakat lebih peduli terhadap lingkungan. Ketua Pelaksana Clean Up Day sekaligus anggota komunitas Akar Rasa, Rizky Pratami Putri mengatakan, gerakan ini berawal dari video yang ia unggah di media sosial mengenai kondisi sampah di pantai pasir tersebut. Video itu kemudian viral dan mendapat banyak perhatian dari masyarakat.
5: Alhamdulillah, dari pamflet yang kita sebar dalam kegiatan clean up itu ada beberapa pihak dan masyarakat juga ikut andil berpartisipasi. Dan tujuan dari clean up ini untuk memberikan edukasi dan memberikan dampak positif untuk masyarakat sekitar. Dan khususnya untuk kita mengingatkan saling menjaga kebersihan yang ada di lingkungan kita.
2: Peristiwa selanjutnya, Pengurus Hari Besar Islam atau PHBI Kecamatan Sintang mengadakan peringatan Tablik Akbar Maulid Nabi Muhammad SAW di Masjid Al-Amin Jalan Lintas Melawi Sintang Selasa 25 Agustus 2026 pagi. Ketua Umum PHBI Kecamatan Sintang, Budi Harto, mengapresiasi pada semua pihak yang telah berpartisipasi menyukseskan penyelenggaraan kegiatan tersebut. Hal ini atas dukungan semua pihak dari Forkopimcam Sintang, pengurus masjid, serta ormas Islam. Selain itu didukung oleh aparat keamanan TNI dan Polri, serta Dishub Sintang. Pada kegiatan tersebut, menghadirkan penceramah Kiai Haji Muhammad Haris Syahid sebagai pengasuh pondok pesantren Darul Hufadz As-Suyuti, Pontianak, Kalimantan Barat.
1: Bupati Sintang Gregorius Herkulanus Bala menyambut kepulangan dengan bangga Mirza Rafi Nawazani, pelajar SMA Negeri 1 Sintang yang sukses menjadi anggota Paskibraka Nasional 2026, serta Muhammad Zaki Raihan Nur, pelajar MAN 1 Sintang, serta Celi Spania Pielda, pelajar SMA Negeri 3 Sintang yang berhasil menjadi anggota Paskibraka Provinsi Kalimantan Barat tahun 2026. Bupati Sintang mengatakan, prestasi yang diraih para pelajar tersebut merupakan kebanggaan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Sintang. Menurutnya, penyambutan dilakukan bukan sekedar kegiatan seremonial, tetapi sebagai bentuk penghargaan pemerintah daerah terhadap perjuangan dan prestasi para pelajar.
6: Ini baik dari yang kabupaten maupun anak kami yang sampai tingkat nasional, kami mengapresiasi. Penyambutan ini bukan seremonial, kami betul-betul serius. Ini adalah kebanggaan kita semua, kebanggaan Kabupaten Sintang.
2: Peristiwa selanjutnya, sebanyak 42 peserta mengikuti Konferensi Kerja Ke-1 tahun 2026 Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI yang diselenggarakan PGRI Kabupaten Sintang di Gedung PGRI Sintang pada Rabu 26 Agustus 2026. Ketua Panitia Penyelenggara Melki Julius mengatakan tujuan kegiatan konferensi kerja diantaranya adalah untuk merekomendasikan permasalahan di bidang pendidikan sehingga sebagai bentuk aspirasi kepada pemerintah terkait iuran organisasi PGRI, teknis pembuatan kartu anggota, serta pembahasan program kerja. Sementara itu Ketua PGRI Kabupaten Sintang Justinus menyampaikan permohonan dukungan kepada pemerintah daerah untuk memberikan kontribusi terhadap penyelenggaraan pendidikan dengan moto PGRI dengan tema mewujudkan guru yang bermutu dan juga Indonesia maju.
7: Tentu kami tidak bisa bekerja sendiri dengan pengurus, tetapi bagaimana kami berkolaborasi, bersinergi bersama pemerintah. Oleh karena itu dalam kesempatan hari ini kami mohon dukungan kepada pemerintah daerah dan juga Bina dalam hal ini pendidikan bahwa mitra kami sebagai jembatan kami di sini adalah Dinas Pendidikan untuk memberikan kontribusi dan lain-lainnya terhadap penyelenggaraan pendidikan.
1: Disperindak Korban UKM Kabupaten Sintang menegaskan bahwa aturan harga eceran tertinggi atau HET atau harga patokan pemerintah untuk bahan bakar minyak secara aturan hanya berlaku di stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU resmi. Kepala Disperindak Kop Kabupaten Sintang, Subendi, menjelaskan bahwa pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan untuk mengatur atau menetapkan batas harga jual BBM di tingkat pengecer atau kios eceran. Menurutnya, penetapan harga di tingkat pengecer tidak bisa dilakukan karena hal tersebut sudah berada di luar ketentuan distribusi resmi yang diatur oleh pemerintah. Lebih lanjut, Subendi menambahkan bahwa kebijakan tersebut juga sejalan dengan petunjuk dan penjelasan dari pihak PT Pertamina Berdasarkan regulasi yang ada, tidak dibenarkan bagi pemerintah untuk mengatur HET di tingkat pengecer karena akan bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, yang mana harga patokan mutlak hanya ada di lembaga penyalur resmi yakni SPBU.
2: Peristiwa selanjutnya, Ketua Kuartir Cabang atau Kuarcap Gerakan Pramuka Sintang, Ferry Kurniadi, melantik Majelis Pembimbing dan Pengurus Satuan Karya Pramuka atau Saka Adiasta Pemilu Kuarcap Gerakan Pramuka Sintang, masa bakti 2026-2031 di Sekretariat Bawaslu Sintang, Senin 24 Agustus 2026. Dalam sambutannya, Ferry Kurniadi mengatakan pembentukan Saka Adiasta Pemilu di Sintang menjadi langkah penting dalam memperkuat pendidikan karakter generasi muda, khususnya pemilih muda. Sintang menjadi daerah kedua di Kalimantan Barat setelah tingkat provinsi yang membentuk Satuan Karya Pramuka.
8: Tapi untuk Kalimantan Barat ini, untuk Saka Adiaksa ini yang kedua. Yang pertama itu provinsi. Kakak-kakak nanti bagaimana kakak nanti mendidik karakter anak-anak kita, karakter anak-anak kita yang utamanya yaitu pada saat pemilih pemula. Itu yang pasti, ya.
1: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Disdukcapil Kabupaten Sintang bekerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan capaian pembuatan Kartu Identitas Anak atau KIA. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang, Agus Jam, mengatakan kerjasama dilakukan diantaranya bersama tim penggerak PKK Kabupaten Sintang, Kejaksaan Negeri Sintang, dan Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang. Pembuatan KIA untuk anak usia 0 hingga 5 tahun tanpa pas foto. Dikatakan Agus Jam, Disdukcapil Sintang pernah menyediakan program Laporama. Warga yang melahirkan di puskesmas, petugas puskesmas menyampaikan laporan ke Disdukcapil Sintang untuk mendapatkan akte kelahiran dan kartu keluarga. Selain itu, Disdukcapil Sintang saat ini juga menyediakan sistem pelayanan online.
9: Kartu identitas anak ini kita kan ditargetkan pun cuma 60% kan dari pusat kan, jadi belum kayak KTP. KTP harus 100% harusnya. Nah, itu pun kita sedang berusaha nih. Dari kemarin dengan tim penggerak PKK Kabupaten ada kerjasama juga, nah, terus dengan Kejaksaan Negeri juga ada kemarin kan untuk berusaha meningkatkan KIA ini. KIA ini tentunya kita bekerja sama atau koordinasi dengan Dinas Pendidikan dan sekolah-sekolah ya. Jadi nanti PAUD, kalau sekolah PAUD, TK sampai SMP itu bisa kita data untuk membuat KIA.
2: Demikian buletin sepekan Radio Republik Indonesia Sintang edisi Minggu 30 Agustus 2026. Penulis naskah Dina Triana, teknik rekaman dan editing Ade Ramli, narator Dian Beniuda dan Dina Triana mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.

0: Yang tadi telah kita ikuti Warta Siang, produksi Radio Republik Indonesia Sintang.
1: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
2: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
3: Semitau 99 MHz,
2: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
3: dan Sekadau 94,2 MHz.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta. 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
1: Cara pendaftaran, 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satgar masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
0: Lagu kategori Pop Putra. 1. Ishak Octavian, Seharusnya Aku.

sehanaya ku ingin. Liodra, tiganya kau.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bolelebo. 10. Dodoy Sidodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821-7284-3604. Ati 0896-3177.

0: Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Sintang. Sesaat lagi pendengar, kita akan ikuti bersama Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita.
1: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
2: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
3: Semitau 99 MHz,
2: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
3: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
5: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini, kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama, kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semua. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak.

0: Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit, dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasarkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, kita balik lagi di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Kita akan menyapa terlebih dahulu penelpon pertama kita di siang hari ini. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang.
0: Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Silakan, dengan siapa di mana?
1: Dengan Bumandi Penai.
0: Baik, untuk lagu-lagunya silakan disimak terlebih dahulu. Yang bisa di request di siang hari ini ada miliknya Saskia Gotik Tak Setia, Rita Sugiarto Makan Hati, ada Ridu Roma Penyakit Cinta, ada Musin Alatas Bunga Berguguran, kemudian ada Safar KDI 100 Kali, ada Nita Talia Selamat Tinggal Kekasih, ada Uut Permatasari Gedung Tua, ada 2R Kurelakan Dirimu Pergi, sama Weni Lelah Mencintaimu.
1: Selamat Yang Kekasih tadi.
0: Hmm?
1: Yang Kekasih tadi.
0: Yang Kekasih?
1: Apa lagu? Apa judulnya tadi?
0: Yang mana ya? Bentar.
1: Ya.
0: Selamat Tinggal Kekasih.
1: Iya.
0: Baik.
1: Itu ya Kak Ile.
0: Baik. Terima kasih, selamat siang. Selanjutnya pendengar, silakan untuk penelpon kita yang berikutnya di siang hari ini di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Nah, pecinta dangdut, silakan Anda bisa request di siang hari ini. Tentu merequest lagu-lagu yang sudah kita siapkan. Kita akan coba sapa terlebih dahulu. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang.
0: Apa kabar Mama Alma kah ini?
2: Iya, sehat Kak. Kakak gimana?
0: Iya, syukurlah. Iya, sama sehat.
2: Iya, cuma itu apa? Kabut sih.
0: Iya, kan? Betul. Ini juga makin parah di Sintang.
2: Iya, Mama Alma itu kalau keluar pasti pakai masker.
0: Masker, iya, biar enggak sesak napas.
2: Batuk-batuk kalau sholat itu terbatuk-batuk, kata bahasa kerennya.
0: Oh iya,
2: Lagunya Weni ya, Kak?
0: Weni ya.
2: Iya, lagunya dikirim untuk mereka di Betang tuh, Leman sama Dina sama Amoy.
0: Masih
2: nganya meragak sama Tanggul.
0: Eh, mantap.
2: Masih cari ikan juga di sungai.
0: Eh, mantap.
2: Baik juga, Kak, ya.
0: Baik. Ayo, siang juga. Ya, musim kemarau ya, pasti banyak yang cari ikan ya. Baik, selanjutnya siapa lagi? Kita akan coba menyapa di siang hari ini. Kita sapa terlebih dahulu. Halo, selamat siang.
3: Halo, siang juga, Kak Ile.
0: Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa di mana?
3: Dengan Ayub Bismillah.
0: Baik, silakan mau pilih lagu apa?
3: Lagu apa, Kak?
0: Lagunya ada Nita Talia Selamat Tinggal Kekasih, ada Weni Lelah Mencintaimu, ada Saskia Gotik Tak Setia, ada Rita Sugiarto.
3: Tak setia lah.
0: Baik.
3: Lagunya dikirim untuk aduh ini ke Bapak.
0: Mm-hmm.
3: Supaya dia mendengar. Hanya itu ya, Kak.
0: Baik.
3: Ya.
0: Yo, terima kasih, selamat siang. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, sudah ada 3 orang penelpon kita di siang hari ini. Kita akan coba break terlebih dahulu untuk dengarkan. Tadi ada beberapa buah lagu yang sudah di request sama pendengar kita ya di siang hari ini.

pepatah, asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan Oke Club. Kata oke sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata oke terus abadi hingga sekarang.

0: Baik pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih bagi Anda yang masih setia bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Dan pendengar, untuk di Pro Dangdut, lagu-lagu dangdut di siang hari ini, lagu-lagu yang bisa menjadi pilihan, ada Saskia Gotik Tak Setia, ada Rita Sugiarto Makan Hati, ada Ridho Roma Penyakit Cinta, ada Musin Alatas Bunga Berguguran, kemudian ada Safar KDI 100 kali, ada Uut Permatasari Gedung Tua, sama Kurelakan Dirimu Pergi dari 2R. Nah, itu lagu-lagu yang bisa Anda request di siang hari ini di Pro Dangdut. Dan silakan bagi Anda yang ingin bergabung, kami nantikan Anda di 0565247774 di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Baik pendengar, kita akan menyapa terlebih dahulu di siang hari ini. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang sayangku.
0: Iya. Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Siapa ya?
1: Siapa ya?
0: Ini suaranya Mama Rina kah kalau tidak salah?
1: Betul sekali, 100.
0: Oh, 100 aja nih, enggak
1: iya,
0: lebih.
1: Iya, enggak lebih. Bagaimana mau lebih, sedangkan 100 pun hanya ucapan saja 100.
0: Bisa ditransfer. Baik-baik, apa kabar sedang Mama Rina?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat, syukurlah.
1: Ya, sayangku apa kabar?
0: Iya, kabar sehat juga.
1: Anda ikut kemarau kah?
0: Iya, di sini kemarau, lebih dari kemarau lah.
1: Ya, lebih sama. Kabut asap tuh.
0: Iya, sama di sini juga kabut asap. Ini siang ini juga makin parah.
1: Ya, seperti kala siang seperti malam ya.
0: Iya, betul ya.
1: Iya. Tapi mudah-mudahan kita sehat semuanya ya.
0: Amin.
1: Nah, lagunya dari Uut Permatasari.
0: Uut Permatasari ya?
1: Iya. Gedung tua apa tadi?
0: Gedung tua.
1: Gedung tua.
0: Oh, bahaya ya, nih di gedung juga. Tua.
1: Mungkin juga gedung tua. Rumahku pun sudah tua juga.
0: Oh iya. Yang penting ada tempat untuk berlindung ya, Ibu.
1: Yang penting ada.
0: Betul.
1: Masih nyaman. Dan udah dulu ya.
0: Baik.
1: Nah, lagunya untuk kita semua yang mendengar radio RI. Semoga kita sehat semuanya. Yo, terima kasih.
0: Yo.
1: Selamat siang, jalan sore.
0: Baik, terima kasih Mama Rina. Selamat siang kembali. Salam sehat selalu ya. Baik, selanjutnya pendengar kita sapa kembali. Halo, selamat siang. Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa di mana?
2: Orang SP5 Litang nih.
0: SP5 Blitang, siapa ya?
2: Siapa ya? Berarti belum kenal kakak ya?
0: Iya, suaranya agak lupa-lupa.
2: Bang Andre nih.
0: Oh ya, baik. Ya. Silakan, mau pilih lagu apa?
2: Lagunya, saya baru monitor nih kak.
0: Ada Saskia Gotik, Tak Setia, ada Uut Permatasari, Gedung Tua, ada Rita Sugiarto, Makan Hati, ada Ridho Roma, Penyakit Cinta, ada Musin Alatas, Bunga Berguguran, ada Safar KDI 100 kali, ada 2R, Kurelakan Dirimu Pergi.
2: Safar KDI.
0: Yeah. Baik.
2: Boleh salam sapa kak?
0: Silakan.
2: Salam sapanya buat Pak Jumira di Lombok ya. Semoga sehat selalu. Dan bagaimana cuacanya di sana tuh? Mungkin sama dengan kita di sini ya?
0: Iya, mungkin saja.
2: Nah, ini apa kata Mama Rina tadi? Kalau siang kayak malam juga ya? Nah, tapi panasnya kuat kak?
0: Iya.
2: Nah, kayak api lah.
0: Betul.
2: Itulah. Bisa kebakaran kulit nih. Apa kabar kak?
0: Kabarnya sehat.
2: Lagunya buat Mama PG ya.
0: Baik.
2: Sudah masuk dia belum?
0: Belum.
2: Pak Jumira?
0: Belum.
2: Semoga mereka bisa masuk dan mendengarnya. Semuanya. Terima kasih, selamat siang.
0: Baik, terima kasih, selamat siang kembali. Ada pendengar kita dari SP5 Blitang ya, tadi dari daerah Blitang. Baik, selanjutnya pendengar, silakan bagi Anda yang ingin bergabung, masih kami nantikan Anda, kita sapa terlebih dahulu. Halo, selamat siang.
3: Halo, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kakak yang cantik jauh di hati, dekat di hati ini?
0: Kabar baik, kabar sehat. Pak Jumirah, apa kabar?
3: Alhamdulillah, sehat keluarga.
0: Syukurlah. Iya, sehat. Syukur, alhamdulillah. Di Lombok bagaimana Pak Jumirah?
3: Itu, Rita Surgiarto.
0: Baik, nanti ditunggu ya lagunya ya.
3: Boleh salam-salam?
0: Silakan.
3: Buat Abang Andri tadi itu, semoga dia tetap sehat bersama istri dan anaknya. Buat Abang Adi yang ada di Tanjung Baung, semoga dia tetap sehat keluarga. Kalau di sini itu, Deden, cuacanya mendung-mendung manja nih.
0: Oh, begitu.
3: Kayaknya mau apa ini?
0: Oh, iya.
3: Ya. Itu aja Kak Ellen, semoga
0: baik.
3: Tetap sehat keluarganya. Yuk, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Selamat sore Pak Jumirah, pendengar setia kita dari Lombok yang sudah bergabung di siang hari ini ya. Baik, di sesi yang kedua sudah ada 3 orang penelpon kita pendengar. Kita akan kembali dengarkan untuk beberapa buah lagu ini yang sudah di request sama pendengar kita di siang hari ini.

Kuliner khas daun singkong dihaluskan. Di Sintang disebut dengan daun ubi tuto. Di Sanggau dikenal dengan sebutan pelotu daun ubi. Walau terdapat perbedaan dari bahan dan rempah campurannya, namun cara mengolah dengan menghaluskannya dengan lesung dan alu merupakan cara khas yang sama yang digunakan untuk mengolahnya. Halus seperti bubur, berwarna hijau. Ada yang kering dan tak berkuah, ada pula yang berkuah santan, tergantung cara memasaknya. Bawang merah, bawang putih, serai, lengkuas atau laos adalah rempah yang tak pernah terlewatkan untuk mengolah makanan yang satu ini. Di masyarakat Dayak Kanayan, daun ubi tuto ini selalu dicampur dengan daun sansang atau daun sungkubak sebagai pengganti penyedap rasa. Rasanya begitu nikmat.

Pernahkah Anda menerima pesan singkat atau bahkan menerima panggilan suara dari seseorang yang tidak dikenal yang berisi kata-kata kasar dan mendiskreditkan seseorang yang Anda sendiri tidak paham kenapa? Di zaman teknologi seperti saat ini, semua hal terasa serba mudah. Begitupun dengan permodalan. Jika dulu masyarakat Indonesia sangat sulit mendapatkan pinjaman, kini untuk mendapatkan pinjaman uang begitu mudah. Salah satu yang memudahkan ialah adanya platform penyedia jasa pinjaman secara digital atau biasa disebut pinjaman online atau pinjol. Apa itu pinjol? Pinjaman online atau yang lumrah disebut pinjol adalah pinjaman yang dilakukan secara online, baik itu melalui aplikasi atau website tanpa perlu menyertakan jaminan atau aset. Dengan kata lain, transaksi yang berlangsung antara peminjam dan pinjol dapat dilakukan tanpa harus bertemu secara langsung. Meski pinjol memberikan kemudahan, masyarakat tidak serta-merta bisa mengajukan pinjaman. Jika ingin meminjam uang di pinjol, pastikan pada layanan resmi yang terdaftar dan berizin dari Otoritas Jasa Keuangan OJK. Perlu dicatat agar jangan meminjam di pinjol ilegal. Alasannya, pinjol ilegal memberikan bunga yang tinggi yang membuat peminjam harus menghadapi tumpukan utang. Namun, dalam meminjam di pinjol legal pun, masyarakat juga harus meminjam sesuai kemampuan. Jangan pinjam di mana Anda tidak mampu membayar. Itu akan mengakibatkan nasabah sulit membayar utang. Lalu, apakah jika tak bisa membayar utang di pinjol, bisa dipenjara? Saat ini belum ada ancaman penjara bagi mereka yang tidak mampu membayar pinjaman online di Indonesia. Hukuman terberat adalah aset disita dan tidak bisa lagi meminjam di pinjol ilegal dan perbankan. Saat telat membayar pinjaman, Anda harus membayar denda. Beban ini akan terus menumpuk dan membuat utang menjadi makin banyak. Selain itu, bunga yang dibebankan juga tinggi. Tidak butuh waktu lama hingga jumlah pinjaman menjadi membengkak besar dan mustahil dilunasi.

0: Baik, terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Sintang. Dan pendengar, untuk Sintang siang ini di Pro Dangdut masih kami hadirkan lagu-lagu dangdut nanti hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan untuk lagu-lagu yang bisa menjadi pilihan di siang hari ini ada Safar KDI, ada Rita Sugiarto, ada Rido Roma, ada Musin Alata sama 2R. Dan terima kasih juga yang sudah bergabung bersama kita melalui TikTok RRI Sintang. Silakan bagi Anda yang ingin memonitor kami, melihat langsung di TikTok RRI Sintang ya. Baik, banyak dari Kalimantan Timur, dari Ketungau, dari daerah Sepau Kayu Lapis, ada juga yang dari Kapuas Sulu yang sudah bergabung bersama kita di siang hari ini ya. Ada yang dari Sintang juga, terima kasih. Dan kita akan lanjutkan kembali pendengar, bagi Anda yang ingin bergabung di siang hari ini di 0565247774 kita akan menyapa terlebih dahulu. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Baik, dengan siapa di mana, Bapak?
1: Dengan Pak Agus Nangasilat.
0: Dengan Pak Agus di Nangasilat.
1: Iya.
0: Baik, Pak Agus mau pilih lagu apa, Pak Agus?
1: Apa lagunya tadi?
0: Lagu-lagunya di siang hari ini ada Safar KDI, judulnya 100 Kali, ada Rita Sugiarto Makan Hati, ada Rido Roma Penyakit Cinta, ada Musin Alatas Bunga Berguguran sama 2R Kau Relakan Dirimu Pergi.
1: Dari Musin Alatas ya.
0: Baik.
1: Hanya itu aja, Pak.
0: Baik. Terima kasih, selamat siang kembali. Ada Pak Agus di Nangasilat. Selanjutnya pendengar, silakan bagi Anda yang ingin bergabung di siang hari ini, masih kami nantikan Anda. Kita sapa terlebih dahulu. Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, Mbak.
0: Iya.
2: Mbak siapa ini?
0: Sama Mbak Elin. Dengan siapa
2: Mbak
0: ini?
2: Mbak Elin, Pak, susah masuk, Mbak. Dari tadi pertama mau masuk.
0: Tapi akhirnya masuk juga ya.
2: Iya, habis mau terpencet-pencet, mau merusak sudah.
0: Baik, ini
2: request lagu, Mbak.
0: Lagu apa?
2: Lagu dari Safar KDI ya.
0: Baik, nanti ditunggu ya.
2: Salamnya pertama Mbak siapa? Mbak Erin.
0: Sama Mbak Elin.
2: Selamat Mbak Elin yang lagi bertugas, mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin.
2: Pertama salamnya buat Pak Bang Sarinata, buat Pak Jumira, buat Mama Peggy, buat Ibu Bilin, buat Mbak Isal, buat Bang Iman. Yang lain dirangkul aja dari A sampai Z. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih, selamat siang. Wanusu di Sambas ya, penelpon atau pendengar setia kita yang selalu bergabung ya. Baik, selanjutnya ada siapa lagi di sana di 0565247774? Masih kami nantikan Anda di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita di siang hari ini.

0: Baik pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita akan menyapa terlebih dahulu di siang hari ini. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang.
0: Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah
0: kita. Dengan siapa di mana?
1: Dengan Pak Adi di Kelam. Ya.
0: Pak siapa?
1: Pak Adi.
0: Pak Adi di Kelam. Nah, kemarin di Kelam kebakaran ya, dekat SMK ya?
1: Iya, ada kebakaran.
0: Baik. Silakan Pak Adi, mau pilih lagu apa?
1: Lagu apa-apa, tak baru monitor nih.
0: Lagunya ada Safar KDI 100 kali, ada Rita Sugiarto Makan Hati, ada Musin Alatas Bunga Berguguran, ada Rido Roma Penyakit Cinta, sama 2R Kurelakan Dirimu Pergi.
1: Musin Alatas ya?
0: Musin Alatas, baik. Baik, yuk terima kasih kembali. Selamat siang buat Pak Adi yang ada di Kelam, pendengar setia kita. Baik pendengar, di sesi yang ketiga sudah ada 3 orang penelpon kita. Kembali kita akan dengarkan terlebih dahulu untuk beberapa buah lagu di siang hari ini.

Anda pasti sudah tidak asing dengan bilangan angka yang di belakangnya disematkan huruf K pada menu di restoran atau barang belanjaan. Misalnya saja 5K, 10K, 50K, 100K. Kenapa huruf K menjadi pengganti ribu saat menyebutkan harga atau jumlah? Dikutip dari laman Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo digunakan sebagai unit pengukuran dalam sistem satuan internasional atau SI. Misalnya, dalam mengukur jarak, 1 km sama dengan 1000 meter. Sedangkan untuk mengukur berat, 1 kg sama dengan 1000 gram. Kata kilo berasal dari bahasa Yunani, kiloi, yang berarti ribuan. Digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Yang mengadaptasi istilah ini pertama kali adalah grup riset Anthony Lavoisier pada tahun 1975. Kemudian diperkenalkan oleh sistem metrik Prancis pada tahun 1979. Sistem penghitungan ini mulai banyak yang mengadopsinya hingga sekarang. Kita bisa menemukannya pada harga barang dan jumlah followers akun media sosial. Tidak hanya untuk menunjukkan harga, satuan K juga digunakan dalam istilah teknologi. Salah satunya digunakan untuk menunjukkan resolusi gambar seperti 2K dan 4K.

Sungai Kapuas, sungai terpanjang di Indonesia. Sungai ini berada di Kalimantan Barat, melalui 5 kabupaten, yaitu Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten Sintang, Kabupaten Sekadau, Kabupaten Sanggau, dan Kota Pontianak. Nama Sungai Kapuas berasal dari nama Kabupaten Kapuas Hulu. Sungai terpanjang ini memiliki kedalaman 27 meter dan panjang mencapai 1143 km. Di dalam Sungai Kapuas terdapat ratusan spesies ikan air tawar, salah satunya ikan yang mulai langka, ikan arwana. Hingga saat ini Sungai Kapuas digunakan untuk tempat wisata, jalur transportasi, dan sumber kehidupan, serta berbagai kegiatan termasuk tempat mandi dan mencuci masyarakat di Kalimantan.

0: Baik pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih bagi Anda yang masih setia bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Sintang. Kita masih di Prodangdut, Dangdut adalah kita. Bagi Anda yang ingin bergabung, masih ada beberapa menit lagi kebersamaan kita sebelum kita akhiri di Prodangdut untuk Sintang siang ini. Silakan pendengar di 0565-24774. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang Kak Eli.
0: Prodangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Bu Rosdi Darajuanti.
1: Iya.
0: Apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat, baru bangun tidur.
0: Oh ya, baik.
1: Iya, harus istirahat.
0: Betul,
1: Eli.
0: Istirahat yang cukup.
1: Harus. Jangan berlebih, jangan kurang.
0: Ah, iya betul.
1: Lagu apa aja Kak Eli?
0: Lagunya masih sisa dua karena waktunya udah mau habis. Ini ada Ridho Roma sama 2R.
1: Burung habis jalan.
0: Oke.
1: Okay. Sama didengar nanti.
0: Betul.
1: Iya, itu aja Kak Dini.
0: Baik.
1: Terima kasih.
0: Yuk, terima kasih. Selamat siang. Ada Ibu Rosdi Darajuanti yang sudah bergabung bersama kita. Selanjutnya pendengar, ada siapa lagi di sana? Kita akan kembali menyapa di 0565 24774.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada di siang hari ini di Prodang Dodangdut adalah kita. Sambil kita menantikan bagi Anda yang ingin bergabung, kita dengarkan terlebih dahulu. Ini tadi juga ada yang merequest lagu dari miliknya Ridho Roma, Penyakit Cinta.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini pukul 14:52, saatnya kami kumandangkan untuk azan asar wilayah Kota Sintang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعث مقام محمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, telah kami kumandangkan azan asar untuk wilayah kota Sintang dan sekitarnya. Dan pendengar, sekaligus mengakhiri jumpa kita di Prodangdut untuk siang hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda yang sudah bergabung di siang hari ini, baik di line telepon kami, di WhatsApp kami, di Programa 1, dan juga terima kasih bagi Anda yang sudah bergabung di TikTok RRI Sintang. Dan pendengar, akhirnya di siang hari ini penyiar Anda yang bertugas, saya Herlinda mengucapkan selamat siang dan sampai berjumpa kembali.

0: mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
4: Saudara dan saudari semua sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, menengok para tokoh di masa lalu, kita tentu bisa menemukan banyak inspirasi. Tokoh-tokoh seperti Haji Agus Salim, Muhammad Natsir, Bung Hatta, dan banyak tokoh lainnya menunjukkan mentalitas yang luhur. Mereka punya sikap bersahaja. Mereka sungguh-sungguh menjalankan peran sebagai pejuang, sebagai pejabat dengan ketulusan di atas rata-rata. Mereka menunjukkan komitmen yang sangat kuat untuk tidak terjebak di dalam sikap koruptif, tidak terjebak pula di dalam kecenderungan menyalahgunakan kekuasaan. Mereka tidak hanyut dengan kepentingan-kepentingan yang egois. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita di masa kini tentu saja merindukan kembali tokoh-tokoh yang seperti ini. Tapi pertanyaannya, bagaimana bisa muncul tokoh-tokoh yang punya karakter luhur seperti yang tadi namanya kita sebutkan? Tentu saja kita tidak bisa mengandalkan orang di luar sana. Kita tidak bisa memaksa orang lain menjadi ideal seperti harapan kita. Tapi kita bisa mengupayakan diri kita sendiri berjuang sebisa kita untuk bertransformasi dengan menghayati nilai-nilai Pancasila. Kita bisa mengupayakan diri kita bertumbuh dengan memegang teguh prinsip-prinsip Pancasila, membangun karakter luhur, dan pada saat yang sama kita mengupayakan perbaikan di sektor pendidikan agar nilai-nilai Pancasila ini bisa terhayati oleh semakin banyak warga di Indonesia. Ketika semakin banyak orang menghayati Pancasila, tentu saja kita punya harapan semakin banyak orang-orang yang ketika kemudian menjadi pejabat, menjadi tokoh, menjadi politisi, betul-betul punya watak patriotik. Tidak hanyut di dalam hasrat egoistik, tapi hidup di dalam kesadaran yang betul-betul penuh menghayati bagaimana keberadaan Tuhan Yang Maha Esa, bagaimana hidup di dalam kesadaran kemanusiaan yang non-diskriminatif, dan seterusnya. Nilai-nilai Pancasila memang semestinya disebarluaskan, dikembangkan lewat pendidikan, agar semakin banyak orang di Republik ini punya jiwa yang luhur, punya karakter yang luhur.
3: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Ya baik pendengar, Anda masih bersama kami ya di program 1 RRI Sintang dan menemani aktivitas Anda di sore ini tentunya Yotro ya, hadir hingga nanti pada pukul 20 waktu Indonesia Barat di hari Minggu ini tanggal 30 Agustus ya 2026. Akan kami hadirkan rangka informasi dan juga hiburan ke rumah dengar Anda. Dan sudah di jam 15 lebih 11 menit waktu Indonesia Barat. Cuaca di Sintang sore ini memang cuacanya kabut asapnya makin pekat saja ya, makin pekat. Dan jangan lupa gunakan masker karena ini penting sekali, apalagi bagi Anda yang ingin beraktivitas juga di luar ruangan gitu ya. Jadi memang harus benar-benar menggunakan masker, tetap jaga kesehatan. Semoga kita selalu diberikan kesehatan ya di tengah kondisi cuaca yang seperti ini. Ya, tetap bersama kami pendengar di program 1 RRI Sintang.

Halo Sobat JKN, sudah pada tahu belum? Di era digital seperti sekarang ini, kemudahan ada di genggaman Anda. Kini, semua layanan yang Anda butuhkan bisa diakses dengan cepat, praktis, dan tanpa harus ribet keluar rumah. Melalui kanal layanan online kami, Anda dapat menikmati berbagai kemudahan. Mulai dari administrasi pendaftaran baru, penambahan anggota keluarga, perubahan data, informasi kepesertaan, atau pengaduan. Semuanya tersedia dalam satu platform yang mudah digunakan. Tidak perlu repot-repot antri atau datang ke kantor, Anda cukup mengakses kanal layanan kami di mana saja, kapan saja. Kami hadir untuk memberikan solusi yang lebih cepat, mudah, aman, dan efisien bagi Anda. Yuk kunjungi kanal layanan online kami di 0811 8165 165. Pandawa, praktis.

0: hewan, hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
1: Harimau.
2: Ulat.
3: Buaya.
0: Yeah, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk. Karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Studies Channel Lajew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.

Itu tadi lagu dari miliknya Adrian Khalif ya, Sedetik. Dan tentunya Anda juga masih bersama kami di program 1 RRI Sintang. Ya, pendengar, musim kemarau ini bukan hanya soal cuaca yang terasa lebih panas dan tanah yang mulai mengering juga ya. Kita di Kalimantan juga kondisi sering juga ya. Kondisi kering ini perlu sekali untuk diwaspadai karena memang dapat meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan. Dan ketika kebakaran terjadi, asap yang dihasilkan juga tidak hanya berada di sekitar lokasi kejadian, tetapi juga dapat terbawa angin dan mengganggu kualitas udara di wilayah lain. Dan ya, kita sekarang juga sudah sangat-sangat terdampak juga ya akan kabut asap. Dan di mana kabut asap ini tentunya bukan kondisi yang kita inginkan ya. Udara yang seharusnya kita hirup dengan nyaman justru dipenuhi asap dan partikel hasil kebakaran, dan di mana aktivitas masyarakat juga bisa ikut terganggu, mulai dari perjalanan, pekerjaan, kegiatan sekolah hingga aktivitas di luar rumah. Dan karena itu tentunya menjaga lingkungan selama musim kemarau ini menjadi tanggung jawab bersama ya, bukan hanya ketika kabut asap sudah terlihat, tetapi juga sejak sebelum kebakaran terjadi. Dan salah satu hal sederhana yang bisa kita lakukan tentunya ini adalah menghindari pembakaran sampah ataupun lahan secara sembarangan. Dan ketika kondisi lingkungan kering ya, api lebih mudah menyebar dan sulit dikendalikan. Ya, di mana membakar sampah mungkin dianggap sebagai cara cepat ya untuk membersihkan halaman, tetapi asapnya juga dapat mengganggu udara di sekitar, dan jika dilakukan di lahan terbuka dan api tidak benar-benar padam, bara yang tersisa juga dapat menjadi sumber kebakaran. Dan lebih baik sampah dipilah dan dikelola dengan cara yang lebih aman. Ya, di mana sampah yang masih bisa digunakan juga dapat dimanfaatkan, sementara sampah lainnya juga dapat dibuang atau dikelola sesuai fasilitas yang tersedia. Dan tetap bersama kami pendengar ya, masih akan kita bahas juga di Green Radio. Tetap bersama kami di program 1 RRI Sintang.

Pasti tahu kan kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang, di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarah.

Teh Obeng, salah satu minuman yang sangat melegenda di Kota Batam khususnya dan Kepulauan Riau pada umumnya. Teh Obeng awal mulanya berasal dari masyarakat negeri tetangga Singapura atau dalam bahasa Mandarinnya yaitu Sin Chiapo. Bermula dari nama Teh Apeng dalam bahasa warga Sin Chiapo adalah sebutan untuk minuman khas yang berbahan dasar daun teh seduh yang direbus dan memiliki aroma herbal yang sangat khas yang kemudian disajikan dengan campuran es kristal atau apeng dalam bahasa warga Sin Chiapo. Sehingga disebut teh apeng untuk minuman teh dengan es atau yang lebih dikenal dengan nama es teh manis di Indonesia. Kata teh apeng ini lama-kelamaan berubah menjadi teh obeng ketika disebutkan oleh keturunan Tionghoa Sin Chiapo yang telah bermukim di Kota Batam sebagai pengaruh asimilasi dialektika dari bahasa Melayu Indonesia. Jadilah teh obeng yang menjadi salah satu khazanah kekayaan lokal Kota Batam yang juga terkenal dengan sebutan Bandar Dunia Madani.

Ya, manusia terakhir dari miliknya Kunto Aji. Dan tentunya pendengar, Anda juga masih bersama kami di program A1 RRI Sintang. Kita lanjutkan kembali ya di Green Radio kita, di mana kabut asap ini bukan sekedar gangguan jarak pandang. Ya, ketika asap mulai memenuhi udara, dampaknya juga tidak hanya terlihat dari jarak pandang yang menurun ya. Paparan asap ini juga dapat membuat mata perih, tenggorokan tidak nyaman, batuk hingga mengganggu pernapasan kita juga. Dan tentunya kita juga perlu lebih waspada lagi ketika kualitas udara mulai memburuk seperti sekarang. Kurangi aktivitas di luar ruangan jika kondisi udara tidak baik ya, terutama aktivitas fisik yang berat. Dan jika harus keluar rumah juga gunakan masker yang sesuai untuk membantu mengurangi paparan partikel di udara. Ya, tentunya anak-anak, lansia, dan masyarakat yang lebih rentan terhadap gangguan pernapasan juga perlu mendapat perhatian lebih ya ketika kabut asap terjadi seperti sekarang. Dan tentunya kepedulian terhadap lingkungan tidak selalu harus diwujudkan melalui kegiatan besar, menjaga kebersihan halaman, tidak membuang sampah ke sungai, merawat pepohonan, menghemat air, dan juga mengurangi penggunaan barang sekali pakai ya. Ini merupakan kebiasaan sederhana yang bisa dilakukan setiap hari. Ya, pohon dan tanaman yang tumbuh di sekitar rumah juga perlu dirawat, di mana lingkungan yang hijau dan juga menjaga dan terjaga ini memberikan manfaat juga bagi kenyamanan kita, sekaligus juga membantu menjaga keseimbangan lingkungan. Yang paling penting ini membantu kebiasaan ya, ketika satu orang mulai peduli, kemudian diikuti keluarga, tetangga, komunitas, dan masyarakat luas, dan tentunya kepedulian tersebut juga dapat menjadi gerakan bersama.

5 mitos soal bayangan dari penjuru dunia. Bayangan manusia biasanya terbentuk karena adanya pantulan cahaya pada bagian tubuh. Pantulan cahaya tersebut yang membentuk bayangan. Berbicara mengenai bayangan, rupanya banyak mitos-mitos menarik mengenai hal yang satu ini. Berdasarkan legenda, di beberapa negara, bayangan memiliki makna atau filosofi tersendiri. Bayangan manusia selalu dikaitkan dengan sesuatu yang mistis. Orang percaya bahwa itu adalah manusia ganda, alter egonya, dan bahkan cerminan jiwa. Ini dia 5 mitos soal bayangan dari penjuru negara. Mitologi Slavia. Slavia memiliki mitos mengenai bayangan. Menurut masyarakat Slavia, bayangan adalah tautan yang tidak dapat dipisahkan dari pemiliknya. Jika terdapat musuh, orang Slavia dapat mengucapkan mantra dan bayangan itu bisa membunuh seseorang. Selain itu, dalam mitologi Slavia, bayangan dapat muncul dan menyamar sebagai vampir yang diyakini sebagai roh orang yang sudah meninggal. Legenda Bulgaria. Berdasarkan legenda Bulgaria, iblis diciptakan oleh Tuhan dari bayangannya. Masyarakat percaya jika seseorang memberikan pukulan fisik pada seorang penyihir, mereka tidak akan merasa sakit apapun. Namun dikatakan ketika kita menabrak tiang kayu atau batang bayangan penyihir, hal itu dapat menolak mantra yang mereka berikan. Legenda Serbia. Menurut mitologi Serbia, bayangan dapat dipisahkan dari tubuh manusia dan masuk ke kepalanya. Hal itu akan membuat pikirannya kabur. Oleh karena itu, masyarakat Serbia melarang anak-anak untuk bermain atau bahkan melompati bayangan. Mitos Irlandia. Irlandia memiliki mitos mengenai bayangan, yaitu jika menginjak bayangan seseorang, hal itu akan membawa kesialan atau bencana besar. Dikatakan, jika anak-anak sakit, hal itu karena seseorang menginjak bayangan mereka. Mitos Belarusia. Masyarakat Belarusia percaya jika seseorang sakit parah, ia harus mengukur bayangannya ke dinding, lalu memotongnya dengan kapur atau pin. Hal itu dipercaya dapat menarik penyakit manusia dan hal-hal buruk lainnya.

Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat, walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

Ya, terakhir pendengar, di mana kondisi kualitas udara di Sintang ya? Bahkan ini mencapai lebih dari 750 mikrogram per meter kubik. Ini menjadi pengingat juga bahwa kabut asap tidak boleh dianggap sebagai sesuatu yang biasa ya. Saat udara berada dalam kondisi yang sangat buruk, kesehatan juga harus menjadi prioritas. Kurangi aktivitas di luar ruangan, gunakan masker yang sesuai jika harus keluar, perhatikan juga kondisi anak-anak dan kelompok rentan, serta ikuti informasi resmi mengenai kualitas udara. Ya, namun menjaga jangan lupa juga bahwa perlindungan terhadap kabut asap juga dimulai dari pencegahan ya, jangan membakar lahan sembarangan, jangan menambah sumber asap, dan juga segera laporkan jika menemukan titik api. Karena menjaga lingkungan bukan hanya tentang membuat alam tetap hijau, menjaga lingkungan berarti menjaga udara yang kita hirup, dan juga menjaga kesehatan keluarga dan menjaga kehidupan masyarakat. Dan jaga lingkungan hari ini supaya udara yang kita hirup esok juga tetap menjaga menjadi udara yang sehat. Ya, pendengar, sudah di jam 15 ya, lebih 53 menit waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami, menantikan juga Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat Pro 1 RRI Pontianak ya, pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di program 1 RRI Sintang.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya, baik pendengar, kita akan segera bergabung untuk mengikuti Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat Pro 1 RRI Pontianak.
1: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat.
1: Sari Berita Penting.
2: Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak terus memantau kondisi udara imbas karhutla.
3: Kalau ingin tahu kualitas udara Kota Pontianak secara real time atau jam itu ya, itu bisa di-download di Iskunet kita.
2: KPAD Kota Pontianak perkuat perlindungan anak.
4: Karena kita tahu ada 5 klaster. Nah, salah satu klasternya adalah lingkungan pengasuhan dan lingkungan keluarga.
0: Selamat sore pendengar, itulah di antara topik berita aktual yang kami ketengahkan sore ini. Edisi Minggu 30 Agustus 2026 yang dihimpun tim redaksi RRI Pontianak. Bersama saya Al-Fatih, inilah berita selengkapnya. Mengawali jumpa kita sore ini pendengar, kualitas udara di Kota Pontianak dapat berubah dari jam ke jam sehingga masyarakat diminta lebih waspada terhadap dampaknya bagi kesehatan. Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak pun mengimbau warga memantau ISPU secara real time dan membatasi aktivitas luar ruangan saat kondisi memburuk. Berikut laporannya.
5: Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak terus memantau kualitas udara secara berkala menyusul kondisi udara yang dapat berubah dari waktu ke waktu. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak, Syarif Usmulyono, meminta masyarakat selalu memantau kondisi kualitas udara yang terus berubah karena pemantauan ini menjadi bagian penting dalam menentukan langkah perlindungan bagi masyarakat, khususnya kelompok rentan. Bahkan data tersebut menjadi salah satu acuan untuk mengetahui perkembangan kualitas udara di Kota Pontianak.
3: Masyarakat, kalau ingin tahu kualitas udara Kota Pontianak secara real time atau jam itu ya, itu bisa di-download di Iskunet kita. Itu semua masyarakat bisa, tapi jam saat itu. Nah, kalau kami ini ketarik datanya, tarik data itu nampak perkembangan dari jam ke jam. Makanya 8 jam satu kali itu.
5: DLH menghimbau masyarakat menggunakan masker ketika beraktivitas di luar rumah dan mengurangi kegiatan di luar jika tidak ada kepentingan mendesak, terutama ketika kualitas udara memburuk seperti sekarang. Masyarakat juga disarankan memperbanyak konsumsi air hangat untuk menjaga kondisi tubuh. Khusus orang tua, DLH meminta agar anak-anak tidak bermain di luar rumah saat kualitas udara sedang buruk. Langkah sederhana tersebut diharapkan dapat mengurangi paparan udara yang kurang sehat sekaligus menjaga kesehatan masyarakat di tengah perubahan kondisi udara. Hermanta melaporkan.
0: Pendengar, SMP Negeri 1 Pontianak melakukan penyesuaian durasi pembelajaran daring untuk mengurangi waktu interaksi siswa dengan layar laptop atau gadget. Setiap 1 jam pembelajaran atau JP kini berlangsung selama 30 menit melalui Zoom meeting. Berikut laporannya.
6: Kebijakan ini diterapkan setelah pihak sekolah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pembelajaran daring. Kepala SMP Negeri 1 Pontianak Kiswanti mengatakan pembatasan durasi tatap muka melalui layar dilakukan agar siswa tidak terlalu lama berada di depan perangkat elektronik. Dalam sehari jumlah jam pelajaran berbeda-beda. Pada Senin terdapat 8 jam pelajaran, sementara Selasa hingga Kamis sebanyak 9 jam pelajaran, sedangkan Jumat pembelajaran berlangsung 5 jam pelajaran.
7: Jadi terkait jam pelajaran tadi, karena kita daring ya Mas ya, jadi kita juga memperhatikan kemampuan ekonomi orang tua juga, latar belakang murid yang berbeda juga membatasi juga interaksi murid dengan layar biar tidak terlalu lama, maka satu JP-nya kami setelah evaluasi kita jadikan 30 menit itu untuk tatap muka di layar Zoom meeting-nya gitu.
6: Kiswanti juga mengimbau para orang tua untuk tetap mendampingi anak selama mengikuti pembelajaran daring, sekaligus memastikan kesehatan dan semangat belajar anak tetap terjaga. Sekolah berharap orang tua dan siswa dapat menerima kondisi pembelajaran saat ini dengan lapang hati, serta tetap menjalankan proses belajar secara optimal meski dilakukan dari rumah. Wilhelmus melaporkan.
0: Pendengar, Anda masih bersama kami di Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Anda juga dapat mengakses audio live streaming kami di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Kita beralih ke informasi lainnya pendengar, perlindungan anak tak cukup hanya dilakukan saat terjadi persoalan, tetapi harus dimulai dari keluarga sebagai ruang pertama tumbuh dan berkembang. KPAD Kota Pontianak pun memperkuat peran keluarga dalam memenuhi hak anak sekaligus melindungi mereka dari kekerasan, ancaman digital, dan stunting.
5: Komisi Perlindungan Anak Daerah atau KPAD Kota Pontianak memperkuat perlindungan anak melalui pemenuhan hak dan pengasuhan yang aman di lingkungan keluarga. Ketua KPAD Kota Pontianak, Nia Nurnianti, menegaskan keluarga menjadi lingkungan pertama dan utama dalam memastikan anak tumbuh, berkembang, serta terlindungi dari berbagai bentuk kekerasan. KPAD Kota Pontianak.

0: dalam lingkungan pengasuhan dan lingkungan keluarga. Nah, perceraian masuk dalam lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif.
1: Perlindungan anak tersebut sejalan dengan peraturan daerah tunas yang mulai berlaku pada 26 Maret 2026. KPAD mendorong implementasi regulasi itu melalui penguatan peran keluarga, perlindungan anak di ruang digital, serta pencegahan kekerasan dan stunting. Melalui semangat sayang anak, lindungi masa depan, KPAD Kota Pontianak mengajak seluruh keluarga dan masyarakat membangun lingkungan yang aman, sehat, dan ramah anak agar hak anak terpenuhi dan masa depan generasi muda dapat terlindungi. Hermanta melaporkan.
2: Ketua MUI Kalimantan Barat mengajak generasi muda memperkuat sikap santun dan saling menghormati di tengah keberagaman masyarakat. Pesan tersebut dinilai penting agar generasi muda mampu menjadi pembawa perdamaian serta menerapkan nilai rahmatan lil alamin dalam kehidupan sehari-hari. Berikut laporan selengkapnya.
3: Ketua Majelis Ulama Indonesia Kalimantan Barat, Basri Har, mengajak kepada generasi muda menjadi umat yang santun. Ajakan ini terutama agar generasi muda selalu mengedepankan sikap saling menghormati dalam kehidupan sehari-hari. Basri Har menilai bahwa kesantunan menjadi bagian penting dalam membangun kehidupan masyarakat yang harmonis, terutama di tengah perbedaan dan derasnya arus informasi di media sosial. Generasi muda juga diharapkan tidak mudah terprovokasi oleh perbedaan pendapat yang dapat memicu perselisihan.
4: Karena pelanjutnya itu kan generasi muda.
5: Ya.
4: Mulai sekarang, mari kita menjadi umat yang santun. Santun kepada siapa saja. Ajarkan Islam sendiri kan damai. Islam ya. Menyebar kedamaian. Damai itu indah.
5: Iya.
4: Kita kan umat rahmatan lil alamin. Iya.
3: Basri Har mengatakan semangat rahmatan lil alamin harus diwujudkan melalui perilaku yang memberikan manfaat bagi orang lain. Karena itu generasi muda tidak hanya dituntut memahami nilai-nilai agama saja, tetapi juga mampu menerapkan melalui tutur kata dan tindakan yang santun. Basri Har berharap kepada generasi muda Kalimantan Barat dapat menjadi teladan dalam menyebarkan kedamaian, menjaga kesantunan, serta menggunakan media sosial untuk menyampaikan pesan positif dan kebaikan kepada masyarakat. Hermanta dan Gulista Kisra melaporkan.
6: Info cuaca hari ini.
2: Pendengar, untuk mengetahui informasi cuaca di wilayah Kalimantan Barat, kita ikuti laporan perakiran cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama forecaster Reni. Selamat sore Reni, silakan laporan Anda. Sore Reni.
7: Iya, sore.
2: Baik, silakan laporan Anda.
7: Ya, terima kasih rekan Fatih di studio. Selamat sore para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Stasiun Meteorologi Spadio Pontianak dapat kami sampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Kondisi cuaca di wilayah Kalimantan Barat saat ini secara umum terpantau cerah berawan yang disertai dengan adanya kekaburan udara. Untuk perakiraan cuaca esok hari, Senin 31 Agustus 2026, diperkirakan wilayah Kalimantan Barat dominan cerah berawan dan adanya dan kekaburan udara. Untuk jumlah titik panas atau hotspot di wilayah Kalimantan Barat yang diupdate hari ini hingga pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat, terdeteksi adanya 5.170 titik panas di wilayah Kalimantan Barat. Dan untuk potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Barat dalam satu minggu ke depan, umumnya wilayah Kalimantan Barat masuk dalam kategori sangat mudah terbakar. Untuk informasi terupdate pendengar RRI Pro 1 Pontianak, anak bisa memantau di website kami kalbar.bmkg.go.id atau melalui media sosial kami di Instagram yaitu BMKG Kalbar atau bisa berkunjung langsung ke kantor BMKG terdekat. Demikian kami sampaikan, saya Reni. Selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Fatih.
2: Baik, terima kasih rekan Reni atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas.

Pendengar, sekian warta berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat, produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Sebelum mengakhiri, kami sampaikan kembali topik berita aktual sore ini. Di antaranya, Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak pantau kondisi udara secara berkala, serta KPAD Kota Pontianak perkuat perlindungan anak. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Al-Fatih mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi rripontianak@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

Ya baik pendengar, demikian tadi telah kita ikuti bersama Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat Pro 1 RRI Pontianak bersama dengan rekan Al-Fatih ya. Dan tentunya kembali lagi bersama kami di program 1 RRI Sintang. Masih bersama saya Yep Troya, temani Anda di Sintang sore ini.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan bau amis.
1: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
2: Sintang 102,5 MHz, Merangkai 99,8 MHz,
1: Semitau 99 MHz,
2: Putu Sibau 101 MHz,
3: Badau 95,9 MHz,
1: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Jatuh, ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit, sayang kan?
5: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

0: Ya, terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program 1RRI Sintang. Masih bersama saya Yep Traya, temani Anda di Sintang menyapa sore ini pendengar. Sudah di jam 16 lebih 33 menit waktu Indonesia Barat, dan tentunya masih akan kami hadirkan rangkaian informasi dan juga hiburan ke rumah dengar Anda ya. Tetap bersama kami. Jangan lupa untuk terus dengarkan program 1RRI Sintang melalui aplikasi RRI Digital, di mana aplikasi ini juga bisa Anda download lewat Play Store ataupun App Store di handphone Anda. Jangan lupa juga untuk follow-follow ya akun media sosialnya Pro 1RRI Sintang, baik itu Instagram, Facebook, dan juga TikTok RRI Sintang.
1: Dengarkan siaran Pro 1RRI Sintang di daerah Anda. Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz, Semitau 99 MHz, Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz, dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini.

0: karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat, sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikut. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktek jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbangan. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
1: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Setiap manusia memiliki sekitar 86 miliar neuron yang saling terhubung membentuk jaringan luar biasa kompleks di otak. Jaringan ini tidak pernah berhenti bekerja, bahkan saat kita tidur, bermimpi, atau sekedar diam menatap langit-langit. Bayangkan saja, di kepala kita ada dunia kecil yang terus berpikir, memproses informasi, merasakan emosi, dan menciptakan ide-ide baru, seringkali tanpa kita sadari sama sekali. Otak kita bisa mengenali pola, memprediksi konsekuensi, dan membuat keputusan dalam sekejap. Semua karena miliaran sinapsis yang berkomunikasi dengan kecepatan luar biasa. Lebih menakjubkan lagi, otak manusia memiliki kemampuan untuk belajar dan berubah sepanjang hidup. Sebuah proses yang disebut neuroplastisitas. Artinya, setiap pengalaman, setiap keputusan, bahkan setiap kesalahan yang kita buat, secara perlahan membentuk siapa diri kita dan bagaimana kita berpikir. Dengan begitu, otak bukan hanya pusat kontrol tubuh, tetapi juga laboratorium kehidupan yang terus berkembang, penuh misteri dan potensi yang belum sepenuhnya kita pahami.

Tahukah Anda, setiap emosi yang kita rasakan, entah itu sedih, senang, takut, atau marah, sebenarnya merupakan reaksi kimiawi kompleks di otak. Neurotransmitter seperti dopamin, serotonin, dan adrenalin dilepaskan untuk memberi sinyal ke seluruh tubuh, mempengaruhi detak jantung, tekanan darah, dan bahkan ekspresi wajah kita. Namun, meskipun tampak seperti proses biologis yang murni mekanis, emosi manusia memiliki kekuatan yang jauh lebih besar. Mereka membentuk cerita hidup kita, mempengaruhi cara kita mengambil keputusan, membangun hubungan dengan orang lain, dan bahkan menentukan jalannya karir atau langkah besar dalam hidup. Satu momen marah bisa mengubah arah percakapan. Satu rasa senang bisa menimbulkan ide kreatif yang mengubah hidup. Dan satu kesedihan mendalam bisa menjadi titik balik untuk memahami diri sendiri lebih dalam. Dengan kata lain, emosi adalah jembatan antara tubuh, pikiran, dan pengalaman hidup. Meski terlihat seperti sekedar reaksi kimia, mereka memiliki dampak nyata yang membentuk siapa kita dan bagaimana kita menjalani dunia ini.

Anda masih bersama kami di program Masa 1 RRI tentang pendengar kepedulian masyarakat perkuat penanganan karhutla Sanggau ya, mengutip dari laman rri.co.id, di mana dukungan berbagai elemen masyarakat terhadap penanganan kebakaran hutan dan lahan terus mengalir di Kabupaten Sanggau. Sekretaris BPWD Sanggau Budi Darmawan juga mengatakan bantuan dari organisasi dunia usaha dan masyarakat ini menjadi bentuk kepedulian sekaligus tanggung jawab bersama dalam menghadapi karhutla. Dan Budi juga menyampaikan bantuan untuk penanganan karhutla sebelumnya juga telah datang dari berbagai pihak, diantaranya Ikatan Dokter Indonesia atau IDI, PTPN, dunia usaha lainnya, serta masyarakat yang turut memberikan dukungan. Ya, menurutnya dukungan tersebut juga menunjukkan adanya tanggung jawab bersama dalam menghadapi bencana karhutla di Kabupaten Sanggau. Dan ia juga menilai penanganan karhutla tidak bisa dilakukan sendiri oleh pemerintah, sehingga diperlukan kerjasama dan saling mendukung dari seluruh pihak. Dan tentunya pendengar, untuk informasi selengkapnya bisa Anda kutip dari laman rri.co.id.

0: memakai cincin di jari tengah supaya jadi kaya. Memakai cincin di jari yang benar ternyata akan membawa keberuntungan. Secara tradisional, memakai cincin di jari yang berbeda ternyata memiliki maksud dan tujuan. Ada yang mengatakan cincin di tangan kiri tentang cinta dan memakai cincin di tangan kanan tentang kekayaan. Di Chinese culture, dipercaya kalau tangan kiri melambangkan status hubungan dan tangan kanan melambangkan keinginan. Di kelingking kiri, artinya tidak percaya sama pernikahan dan Anda memilih untuk single. Cincin di jari manis kiri artinya sudah menikah. Cincin di jari tengah kiri artinya sudah bertunangan atau sedang dalam suatu hubungan. Cincin di telunjuk kiri artinya lagi single, jadi siap untuk tebar pesona. Dan cincin di ibu jari kiri melambangkan posisi sebagai bos atau kekayaan, kemandirian, dan kuasa. Karena kalau pakai cincin di ibu jari artinya Anda tidak peduli dengan cinta, tetapi peduli dengan power dan status. Sedangkan cincin di kelingking kanan artinya Anda mau mengusir roh jahat. Cincin di jari manis kanan bisa bikin bisnis Anda semakin berkembang dan membantu orang yang kamu cintai menjadi sukses. Cincin di jari tengah kanan bisa menarik kekayaan untuk datang. Cincin di telunjuk kanan bisa memperbaiki nasib dan keberuntungan. Cincin di ibu jari kanan melambangkan perempuan yang mandiri, sehat, dan umur panjang. Kalau kamu suka pakai cincin di jari yang mana? Jangan sembarangan memakai cincin, karena ada artinya. Kalau menurut kamu, ini mitos atau fakta?
1: Rosatu. Kanal informasi dan inspirasi. Rosatu.
2: Tahukah Anda? Jam tangan pertama kali digunakan oleh Alberto Santos Dumont, seorang pilot berkebangsaan Brazil. Ia meminta temannya, Louis Cartier, untuk merancang jam tangan yang dapat digunakan saat mengemudikan pesawat. Louis Cartier kemudian merancang jam tangan Cartier Santos pada tahun 1904, yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan Santos Dumont. Santos Dumont mengeluh tentang jam saku yang tidak praktis digunakan saat mengemudikan pesawat, sehingga Cartier merancang jam tangan datar dengan bezel persegi yang khas. Jam tangan Cartier Santos ini menjadi salah satu jam tangan pertama yang dirancang untuk digunakan pada pergelangan tangan dan bukan sebagai jam saku. Desain jam tangan ini sangat inovatif pada masanya dan menjadi sangat populer di kalangan pilot dan masyarakat umum.

0: 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Nah, pendengar, saatnya kita cek fakta ya bersama dengan Pro 1 RRI Sintang, mengutip dari laman komdigi.go.id dengan judul Hoax Pendaftaran Lowongan Kerja PT Taspen. Ya, beredar sebuah unggahan di media sosial TikTok yang mengklaim adanya tautan pendaftaran lowongan kerja PT Taspen. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari trombekhoax.id, tautan pada unggahan mengarah ke laman mencurigakan yang berisi formulir digital dan meminta pengguna mengisi data pribadi seperti nama, alamat, serta nomor telegram. Melalui laman resmi taspen.co.id, pendaftaran lowongan kerja secara online hanya bisa dilakukan melalui laman resmi taspen.co.id karir, dan saat ini perusahaan tidak sedang membuka lowongan pekerjaan.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda. Sintang 102,5 MHz, Merangkai 99,8 MHz, Semitau 99 MHz, Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz, dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Anda, huruf A yang pertama dalam alfabet ternyata punya sejarah panjang yang penuh filosofi dan makna. Yuk kita bahas etimologinya. Seperti dilansir dari Edmystovia, huruf A berasal dari huruf kuno yang disebut Aleph dalam abjad Fenisia sekitar tahun 1000 sebelum Masehi. Kata Aleph sendiri berarti sapi dalam bahasa Semit kuno. Kenapa sapi ya? Karena bentuk hurufnya terinspirasi dari kepala sapi. Nah, jika Anda memiringkan huruf A ke samping, itu menyerupai kepala sapi dengan dua tanduk di atasnya. Maknanya pun erat dengan kehidupan agraris, di mana sapi adalah simbol kekuatan dan kesejahteraan. Dari Fenisia, Aleph diadopsi oleh bangsa Yunani sekitar abad ke-8 sebelum Masehi. Bangsa Yunani menyebutnya Aleph atau A, huruf pertama dalam alfabet mereka. Namun mereka tidak lagi menghubungkannya dengan sapi, melainkan lebih ke bunyi vokal A. Dalam alfabet Yunani, alfa menjadi dasar bagi sistem alfabet modern. Yang menarik, orang Yunani adalah peradaban pertama yang memberi huruf vokal tempat yang sama pentingnya dengan huruf konsonan. Ketika alfabet Yunani menyebar ke Etruskan, Italiano kuno, lalu ke Romawi, alfa berubah menjadi huruf A, seperti yang kita kenal sekarang. Bangsa Romawi membawa huruf ini ke seluruh kekaisarannya, termasuk wilayah Eropa Barat. Huruf A adalah salah satu huruf paling sering digunakan di alfabet modern, terutama dalam bahasa Inggris. Itu dia tadi sejarah huruf A dari kepala sapi Fenisia hingga menjadi huruf pertama dalam alfabet modern. A telah melalui ribuan tahun evolusi. Tidak hanya menjadi huruf, A adalah simbol awal keunggulan dan kekuatan.

tanda bahwa hewan mola-mola dapat menghasilkan 300 juta telur dalam sekali kelahiran. Mola-mola juga dikenal sebagai ikan matahari laut atau ocean sunfish, adalah spesies ikan laut besar yang unik. Fakta menariknya, mola-mola adalah ikan terbesar di dunia yang tidak berbadan panjang dengan berat rata-rata sekitar 230 kg dan panjang sekitar 3 meter. Makanan utama mola-mola adalah jellyfish, ubur-ubur, dan organisme lainnya yang bertekstur lunak. Mola-mola dapat ditemukan di perairan laut tropis dan subtropis di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Mola-mola memiliki perilaku unik seperti berenang di permukaan air untuk menghangatkan tubuhnya setelah menyelam ke kedalaman yang lebih dingin. Menurut Persatuan Internasional untuk Konservasi Alam, mola-mola tidak termasuk hewan yang sudah punah, tetapi status konservasinya adalah rentan. Mola-mola menghadapi beberapa ancaman, termasuk penangkapan ikan yang tidak berkelanjutan, polusi laut, dan kerusakan habitat. Mola-mola adalah spesies yang menarik dan unik, dengan beberapa adaptasi yang memungkinkannya untuk bertahan hidup di lingkungan laut yang ekstrim.

Ya, baik pendengar, sudah di jam 17 lebih 17 menit ya waktu Indonesia Barat. Cuaca di Sintang di sore ini memang aduh pekat sekali ya untuk kabut asapnya. Dan tentunya kabut asap yang semakin pekat ya seperti sekarang, bahkan mungkin sudah ada yang merasakan juga asapnya masuk ke sampai ke dalam rumah. Dan di mana kondisi seperti ini tentunya bikin kita tidak nyaman ya. Tapi yang perlu kita waspadai bukan hanya asap yang terlihat, melainkan juga partikel-partikel kecil di udara yang bisa kita hirup ya. Dan berdasarkan pemantauan dari BMKG Sintang ya, konsentrasi PM2,5 ini memang sedang sangat tinggi juga, bahkan pada hari Sabtu pagi ya, angkanya sempat menembus lebih dari 750 mikrogram per meter kubik. Dan lalu sebenarnya apa sih PM2,5 itu dan kenapa kita perlu waspada? Jadi PM2,5 ini adalah partikel udara yang ukurannya memang sangat kecil. Karena kecil, partikel ini juga bisa masuk ya cukup jauh ke dalam saluran pernapasan ketika kita menghirup udara. Jadi ketika kabut asap sedang pekat seperti sekarang, kalau memang tidak ada keperluan penting, sebaiknya memang kurangi dulu aktivitas di luar rumah, apalagi aktivitas fisik yang membuat kita bernapas lebih cepat ya. Kalau harus keluar rumah, jangan lupa gunakan masker yang bisa membantu menyaring partikel halus. Di rumah juga kalau kondisi udara di luar sedang buruk, kita juga bisa menutup pintu dan jendela ya untuk mengurangi masuknya asap. Dan satu hal yang penting juga ya pendengar, jangan menunggu sampai kita merasa sesak ataupun batuk baru mulai menjaga diri. Anak-anak dan orang lanjut usia juga perlu mendapat perhatian lebih ketika kualitas udara sedang buruk seperti sekarang. Jadi untuk sementara ini mari kita sama-sama juga lebih peka ya dengan kondisi udara di sekitar kita. Kabut asap mungkin sudah menjadi pemandangan yang biasa ketika musim kemarau seperti sekarang, tapi bukan berarti dampaknya boleh kita anggap biasa. Dan tentunya masih bersama saya Yatro, pendengar ya, temani Anda di Sintang sore ini.

Tahukah Anda, jam tangan pertama kali digunakan oleh Alberto Santos Dumont, seorang pilot berkebangsaan Brazil. Ia meminta temannya, Louis Cartier, untuk merancang jam tangan yang dapat digunakan saat mengemudikan pesawat. Louis Cartier kemudian merancang jam tangan Cartier Santos pada tahun 1904, yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan Santos Dumont. Santos Dumont mengeluh tentang jam saku yang tidak praktis digunakan saat mengemudikan pesawat, sehingga Cartier merancang jam tangan datar dengan bezel persegi yang khas. Jam tangan Cartier Santos ini menjadi salah satu jam tangan pertama yang dirancang untuk digunakan pada pergelangan tangan dan bukan sebagai jam saku. Desain jam tangan ini sangat inovatif pada masanya dan menjadi sangat populer di kalangan pilot dan masyarakat umum.

0: Nah, pendengar, sudah di jam 17 lebih 29 menit ya waktu Indonesia Barat, dan kami informasikan di mana azan maghrib hari ini untuk wilayah Sintang dan sekitarnya nanti di jam 17 lebih 41 menit waktu Indonesia Barat. Menantikan azan maghrib, kami akan hadirkan rangkaian lagu-lagu bernuansa Islami ke ruang dengar Anda.
1: Pro 1.
2: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Satu.

Jika Allah mencintai hambanya, Bunda Amin. Jika Allah mencintai hambanya, Allah akan menjaga hamba itu dari fitnah dunia yang akan melalaikannya dari akhirat. Jika Allah mencintai hambanya, Allah akan menjaga hamba itu dari dosa yang akan menghancurkan hidupnya. Jika Allah mencintai hambanya, Allah akan menutup usia hamba itu dengan amalan soleh yang diridhoi. Jika Allah mencintai hambanya, Allah akan memudahkan hamba itu dalam memahami dan mengamalkan ajaran agama. Jika Allah mencintai hambanya, Allah akan memampuhkan hamba itu untuk bersabar, ikhlas dan ridho dalam menghadapi ujiannya.

Ya, pendengar, sudah di jam 17 lebih 41 menit waktu Indonesia Barat. Saatnya kami kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Sintang dan sekitarnya. Allah, Allah.

belajar ikhlas. Ikhlas adalah memurnikan niat hanya semata-mata mencari ridha Allah dan mentaati perintah-Nya. Ikhlas akan menyembunyikan namamu di hadapan penduduk bumi, namun menyemarakannya di hadapan penduduk langit. Tiada keindahan seindah ikhlas. Ia adalah kemurnian, kecerdasan memahami bahwa apa yang tampak tak layak untuk terlalu dipusingkan. Apa yang tak tampaklah yang nanti akan tampak, yang layak untuk dipikirkan. Diri yang ikhlas adalah ia yang teguh mengekang keinginan untuk dihargai penduduk bumi, berusaha keras agar nama tak tampak. Namun jika terpaksa tampak, ia jauhkan hatinya dari keinginan untuk menambah ketampakan itu. Ia hanya peduli pada yang nanti. Sebab kita hidup masih dengan mata, maka mudahkanlah terpaku diri pada apa yang ada di hadapan semata. Padahal sudah menjadi hukum alam jika kita mencermati yang dekat, yang jauh tak terlihat. Amalan yang tampak pada penduduk bumi sangat rawan melalaikan diri ini untuk mengejar kemurnian hati. Ikhlas sungguh mudah terucap lisan, berat kala dijalankan. Karena hati yang gemar berbolak-balik ini sungguh mesti menembus pandangan sempit, terus meninggi hingga melangit. Tiada tenaga yang memungkinkannya demikian selain keyakinan bahwa tersembunyinya nama di hadapan penduduk bumi berarti semaraknya ia di hadapan penduduk langit. Neil Amelia.

Ikhlas, Sania Idrus. Kita sering mendengar dan meyakini bahwa semua yang kita rencanakan tetaplah Allah yang menentukan. Tugas kita sebagai manusia dan sebagai hamba Allah ikhlas akan ketentuan Allah. Tidak jarang rencana kita tidak sesuai dengan keadaan, namun tetaplah tugas kita adalah ikhlas menjalani realita dan keadaan yang ada sebagai bentuk penghambaan kepadanya. Meyakini bahwa yang terjadi pada kita adalah takdir terbaik menurut versinya, takdir yang membuat kita akan mendekat kepadanya. Kita pun sering mendengar belajar ikhlas seperti surat Al-Ikhlas yang bahkan isinya tidak menampilkan kata ikhlas di dalamnya. Karena ikhlas itu adalah perihal hati yang hanya kita dan Allah yang mengetahuinya.

nikmati yang ada. Seringkali kita membandingkan hidup orang lain lebih bahagia. Yang tidak kita ketahui adalah cara orang lain bersyukur, cara orang lain menghadapi masalahnya, dan cara orang lain menemukan bahagianya. Terkadang yang kita butuhkan bukan tentang memiliki kebahagiaan seperti orang lain, tetapi bagaimana kita belajar bahwa sesuatu yang milik kita akan menjadi milik kita, dan yang bukan milik kita harus kita relakan. Bagaimana kita menikmati yang kita punya akan berdampak bagaimana hidup kita. Jika kita bersyukur, maka Allah akan tambah. Tapi jika kufur, maka yang rugi adalah diri kita sendiri. Mari kita belajar bagaimana menikmati yang ada. Kita hanya fokus pada kebahagiaan kita, bukan melirik kebahagiaan orang lain. Bahkan bisa saja kehidupan kita yang kita keluhkan adalah kehidupan yang diinginkan oleh orang lain. Sania Idrus.

Melewati rimba waktu, kadang jenuh menggerutu, lelah mengakar, bosan menyerbu. Padahal dulu semangat luar biasa, senang bercengkrama dengan sesama. Entah kesibukan atau menua usia, kadangkala berinteraksi, chat saja dianggap biasa. Semakin lama makin terasa, menjauh dan jauh lagi. Ikatan kebersamaan, persahabatan, persaudaraan lepas begitu saja. Apakah ada yang salah? Ramu lagi senyuman indah, jalin lagi uhwa. Semangati lagi dengan hal-hal baik yang indah, agar hari semakin cerah. Tak inginkah dicemburui langit karena kebaikanmu? Tak inginkah damainya hatimu? Tak inginkah bermaknanya harimu? Tak inginkah harimu penuh senyum untukmu? Biarkan lelah menjadi taburan rasa yang bisa dibanggakan kelak di akhirat. Jadi, ramu lagi semangat.

0: Pendengar, hingga di sini kami hadirkan lagu-lagu, rangkaian lagu-lagu bernuansa Islam ya ke ruang dengar Anda. Dan tentunya Anda juga masih bersama kami di program Satu RRI Sintang. Masih bersama saya ya, Traya, temani Anda. Dan masih akan kami hadirkan rangkaian informasi menarik lainnya ke ruang dengar Anda. Tetap bersama kami di program Satu RRI Sintang.
1: Pro Satu.
2: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.

0: memakai cincin di jari tengah supaya jadi kaya. Memakai cincin di jari yang benar ternyata akan membawa keberuntungan. Secara tradisional, memakai cincin di jari yang berbeda ternyata memiliki maksud dan tujuan. Ada yang mengatakan cincin di tangan kiri tentang cinta dan memakai cincin di tangan kanan tentang kekayaan. Di Chinese culture, dipercaya kalau tangan kiri melambangkan status hubungan dan tangan kanan melambangkan keinginan. Di kelingking kiri, artinya tidak percaya sama pernikahan dan Anda memilih untuk single. Cincin di jari manis kiri artinya sudah menikah. Cincin di jari tengah kiri artinya sudah bertunangan atau sedang dalam suatu hubungan. Cincin di telunjuk kiri artinya lagi single, jadi siap untuk tebar pesona. Dan cincin di ibu jari kiri melambangkan posisi sebagai bos atau kekayaan, kemandirian, dan kuasa. Karena kalau pakai cincin di ibu jari artinya Anda tidak peduli dengan cinta, tetapi peduli dengan power dan status. Sedangkan cincin di kelingking kanan artinya Anda mau mengusir roh jahat. Cincin di jari manis kanan bisa bikin bisnis Anda semakin berkembang dan membantu orang yang kamu cintai menjadi sukses. Cincin di jari tengah kanan bisa menarik kekayaan untuk datang. Cincin di telunjuk kanan bisa memperbaiki nasib dan keberuntungan. Cincin di ibu jari kanan melambangkan perempuan yang mandiri, sehat, dan umur panjang. Kalau kamu suka pakai cincin di jari yang mana? Jangan sembarangan memakai cincin karena ada artinya. Kalau menurut kamu, ini mitos atau fakta?
1: Hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
2: Harimau.
3: Ular.
4: Buaya.
1: Ya, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk, karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Studies Chanel Ladew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.

Anda masih bersama kami pendengar di program Masa 1R di Sintang ya. Di tengah kondisi cuaca seperti ini memang kita perlu benar-benar harus menjaga kesehatan ya. Lagi makin hari juga aduh kabut asapnya juga makin pekat ya. Tetap jaga kesehatan untuk kita semua. Dan untuk Anda yang mungkin sedang beraktivitas juga di malam ini, ada yang mungkin lagi siap malam juga ya, semangat untuk Anda yang baru mulai aktivitas Anda. Dan pendengar, yang akan menjadi pembahasan kita selanjutnya ini bubur singkong ya, menu sarapan tradisional dengan segudang manfaat. Di mana bubur singkong ini merupakan salah satu makanan tradisional yang mudah dibuat ya, dan juga dapat menjadi alternatif sumber karbohidrat selain nasi. Ya. Teksturnya juga lembut ya, membuat makanan ini juga cukup mudah dikonsumsi. Sementara rasanya yang cenderung gurih ataupun manis dapat disesuaikan juga dengan bahan pelengkap yang digunakan. Ya, singkong juga termasuk bahan pangan yang mudah ditemukan juga, dan selain itu juga mudah diolah ya menjadi berbagai jenis makanan. Selain mengandung karbohidrat sebagai sumber energi, singkong juga menyediakan serat serta sejumlah vitamin dan juga mineral. Jadi memang banyak ya manfaat dari singkong. Dan beberapa manfaat singkong ini bisa menjadi sumber energi ya. Jadi bubur singkong dapat menjadi bagian dari pola makan sehat jika dibuat dengan bahan yang bergizi dan dikonsumsi dalam jumlah yang sesuai. Ya, di mana karbohidrat dalam singkong ini dapat diolah tubuh ya menjadi energi untuk menunjang berbagai aktivitas sehari-hari. Karena itu bubur singkong juga dapat menjadi pilihan menu sarapan atau makanan selingan ya, yang cukup mengenyangkan juga. Dan agar asupan energi lebih seimbang, bubur singkong juga sebaiknya dipadukan dengan sumber protein dan makanan bergizi lainnya, bukan hanya dikonsumsi sebagai sumber karbohidrat. Dan selain menjadi sumber energi, bisa membantu memenuhi kebutuhan serat juga. Jadi kandungan serat dalam singkong ini dapat membantu mendukung kesehatan pencernaan dan menjaga buang air besar tetap teratur. Ya, serat juga dapat membantu memberikan rasa kenyang lebih lama. Untuk mendapatkan lebih banyak serat, bubur singkong juga dapat disajikan bersama kacang-kacangan atau buah ya. Namun jumlah serat yang diperoleh tetap bergantung pada porsi dan bahan yang digunakan. Dan ini akan menjadi pembahasan kita selanjutnya pendengar. Untuk informasinya juga bisa Anda kutip ya dari laman alodokter.com.

0: Pit udah buka WA belum?
1: WA apa tu kak?
0: Eh, grup kita. Kakak bacakan je lah ya. Assalamualaikum. Sanak saudara, semua hari minggu ini kita kumpul di rumah kami ya. Acara makan-makan dalam rangka syukuran Sinta keterima kerja. Eh, undangan makan-makan, Pit, rupanya.
1: Eh, makan-makan kita, kak. Eh, ada catatan di bawahnya nih, kak. Dengan catatan tidak ada yang bahas-bahas nikah sama Sinta.
0: Oh iya ya, si Sinta kan umurnya seharusnya udah nikah tuh, Pit.
1: Ya kan, kak?
2: Mak, udah jangan takut. Ada mama yang hadapi mereka ya.
0: Hai, Sinta.
3: Hai, Bi Winda.
0: Selamat ya, sayang. Udah kerja. Eh, kapan nih?
2: Hai, Kak Sri. Halo, Sinta.
3: Eh, Bi Fitri.
2: Selamat ya Sinta, ponakanku tersayang. Kerja dah bagus, tunggu apa lagi lah kan? Carilah.
1: Saya aja emaknya gak nyuruh buru-buru kok mbak.
4: Terlalu sering menanyakan kapan nikah itu termasuk bullying loh. Sebab bisa menyebabkan tekanan psikologis seperti cemas, merasa kurang dan minder. Akibatnya, ia enggan berada di perkumpulan keluarga.
5: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
6: Pro 1.
7: Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

Ya baik pendengar, kita lanjutkan kembali ya beberapa manfaat dari ya singkong, menu tradisional dengan segudang manfaat. Ini bisa menjadi alternatif sumber karbohidrat dan cocok juga ya sebagai makanan dengan tekstur lembut. Ya di mana bubur singkong ini dapat menjadi variasi

makanan bagi orang yang membutuhkan makanan berstruktur lunak. Dan tentunya setiap orang juga memiliki toleransi makanan yang berbeda. Jika Anda memiliki gangguan pencernaan tertentu, pilih bahan dan tekstur makanan sesuai dengan kondisi tubuh Anda.

Gak mungkin, Pak. Pasti Bapak salah orang. Anak saya itu anak baik.

0: gak pernah macam-macam.
1: Saya paham perasaan ibu. Anak ibu saat ini ada di kantor kami.
0: Ya Allah, saya gak percaya, Pak. Gak mungkin anak saya ikut tawuran, Pak.
2: Kalian harus sadar, tawuran bukan keberanian, melainkan perbuatan yang bisa merusak masa depan dan membuat orang tua kalian kecewa. Ingat, murka ibu adalah perkara yang sangat berat di hadapan Tuhan.
0: Ibu selalu percaya kamu itu anak baik, nak.
3: Ibu, aku salah, Bu. Aku terbawa teman-temanku, Bu. Maafkan.
0: Ibu sangat kecewa. Hati ibu hancur.
3: Bu, maafkan aku, Bu.
0: Jangan peluk ibu, nak. Jangan kamu peluk ibu.

Indonesia merupakan negara yang dikaruniai kekayaan flora. Dengan dukungan iklim tropis, berbagai tumbuhan mudah tumbuh di negeri ini. Sayangnya, tidak semua tumbuhan dapat lestari, karena beberapa di antaranya telah masuk ke dalam deretan tanaman langka atau terancam punah. Soal keragaman flora, Dinas Lingkungan Hidup DLH menyebutkan bahwa Indonesia berada di peringkat kedua di dunia setelah Brasil. Hampir semua tipe ekosistem ada di bumi Nusantara ini, mulai dari ekosistem subalpin di pegunungan, ekosistem pantai, ekosistem hutan tropis, hingga ekosistem gumuk pasir. Hutan tropis ini menjadi habitat dari sebagian besar populasi spesies dari 17% spesies flora fauna dunia yang ada di Indonesia. Lalu, tanaman apa saja yang merupakan bagian dari tumbuhan langka di Indonesia? Tumbuhan langka kantong semar. Namanya memang unik. Selain dari nama yang unik, ternyata bentuknya pun unik dengan tampilan menggantung dan mengembang di bagian kelopaknya. Oleh karenanya, banyak yang mengatakan tanaman ini mirip dengan tokoh pewayangan Semar dengan perut buncitnya. Lantaran itulah tanaman ini diberi nama kantong semar. Tumbuhan langka bunga bangkai. Bunga ini mempunyai ciri khas yang berbeda dengan jenis bunga lain. Kalau bunga-bunga lain memiliki warna yang indah, menarik mata, dan berbau harum semerbak, bunga ini justru memancarkan aroma busuk seperti bau bangkai. Bunga ini juga tidak dapat dipetik karena posturnya yang besar dan merupakan bunga tertinggi di dunia. Info menariknya, bunga ini tidak hanya terdiri dari satu spesies saja. Tercatat ada sekitar 170 spesies bunga bangkai di dunia. Bunga ini juga menjadi tumbuhan khas dataran rendah yang tumbuh di daerah yang beriklim tropis dan subtropis. Tumbuhan langka, daun payung. Daun payung, daun sang atau salo adalah sejenis palem yang mempunyai daun yang besar, lebar, dan relatif kuat. Biasanya tumbuh tunggal terdiri dari 20-30 daunan. Tumbuhan langka daun payung banyak tumbuh di Pulau Sumatera dan memiliki sebaran terbatas di Sumatera bagian utara hingga Riau. Bahkan karena ukurannya yang super lebar, masyarakat sekitar kawasan Taman Nasional Bukit 30 memanfaatkan daun ini untuk atap dan dinding pondok. Tumbuhan langka cendana. Pohon cendana menghasilkan kayu yang tergolong ke dalam kelompok kayu mewah dan memiliki kekhasannya. Ciri khas dari kayu cendana bisa menghasilkan minyak atsiri dengan aroma spesifik. Yang harus kita tahu, hampir seluruh batang dan akar pohon cendana dapat dimanfaatkan untuk bahan kerajinan furnitur, minyak, dan obat-obatan. Tumbuhan ini kebanyakan hidup di daerah Cendana, Nusa Tenggara Timur. Keunggulan kayu dari pohon cendana adalah kadar minyak dan produksi kayu teras yang lebih tinggi dan dianggap terbaik di dunia. Dengan beberapa keunggulannya, cendana memiliki nilai jual yang tinggi. Karena nilai ekonominya yang cukup tinggi, cendana pernah menjadi komoditas primadona di negeri ini. Tumbuhan langka anggrek hitam. Dinamakan anggrek hitam karena kelopak bunganya berwarna hitam dan mengeluarkan bau semerbak yang wangi. Anggrek hitam mengalami ancaman kepunahan sehingga berdasarkan PP nomor 7 tahun 1999, anggrek hitam menjadi salah satu tanaman yang dilindungi di Indonesia. Kurang lebih sekitar 200 spesiesnya tersebar di Asia sampai Kepulauan Pasifik. Wilayah penyebarannya mulai dari Himalaya, Kalimantan, dan Sumatera. Beruntung, Kebun Raya Bogor telah berhasil membudidayakan anggrek hitam. Koleksi anggrek hitam yang dikonservasi Kebun Raya Bogor berasal dari Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Sumatera Utara, dan Riau.

Ya, lagu dari miliknya Padi ya, di sini tambah muda pendengar. Sudah di jam 18:52 waktu Indonesia Barat, menantikan Warta Berita Sentral Pro 3 RRI Jakarta pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di program 1 RRI Sintang.

Ya baik, pendengar, menantikan Warta Berita Sentral ya Pro 3 RRI Jakarta pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di program 1 RRI Sintang. Kita akan segera bergabung ya untuk bersama dengan Pro 3 RRI Jakarta.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Sejenis zat yang menggunakan bahan baku utama dari tepung yang bisa digunakan untuk mencegah. Jadi kalau disemprot dengan alat dengan zat tersebut, itu dia bisa mencegah O2 dan CO2 itu bisa terpisah, Pak.
2: Ngumpulin 3 menteri itu nggak mudah, Pak. Kalau menurut saya, ya cukup sebetulnya menteri ATR aja yang jadi komitenya. Nanti dewan pengawasnya monggo dari berbagai unsur.
0: Badan Riset dan Inovasi atau BRIN mengkaji dan uji coba pemanfaatan tepung singkong sebagai salah satu alternatif dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan. Komisi 2 DPR RI mengusulkan penyederhanaan struktur kelembagaan Badan Bank Tanah untuk memperkuat koordinasi dan efektivitas kinerja. Israel menutup akses Al-Mughayir di tepi barat selama 20 jam. Inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 30 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN mengkaji dan uji coba pemanfaatan tepung singkong sebagai salah satu alternatif dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Sugandi Avandi melaporkan.
3: Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN masih menguji efektivitas tepung berbahan singkong sebagai salah satu alternatif pemadaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla dalam skala besar. Kepala BRIN Arif Satria mengatakan BRIN menindaklanjuti pernyataan dari Kapolri soal tepung singkong dengan melakukan kajian yang melibatkan para ahli kimia molekuler. Arif menjelaskan secara teori material tepung singkong dapat digunakan untuk membantu memadamkan api, namun harus diuji dan dikaji sebelum diterapkan secara luas. Oleh sebab itu, BRIN dan Polri melakukan kerjasama untuk penelitian. Penjelasan Arif disampaikan kepada wartawan di Jakarta.
4: Secara saintifik sebenarnya itu hal yang masuk akal, sesuatu yang bisa. Nah, sehingga sekarang begitu saya mendapat berita itu, kemudian kita lakukan kajian secara teoritik. Para ahli kimia molekuler yang ada di BRIN melakukan kajian dan langsung disampaikan bahwa memang itu secara teoritik betul. Nah, tinggal bagaimana sekarang Polri dan BRIN sedang kerjasama untuk melakukan uji coba untuk berbagai skala. Ya, karena kan ya saat ini kita lihat kan baru skala kecil ya. Nah, sekarang bagaimana untuk skala besar? Untuk skala besar kan kemudian dari sisi campuran-campuran zat-zatnya maupun dari sisi bagaimana teknik untuk memadamkannya seperti apa. Kan tidak mungkin ditaburi pakai tangan, harus pakai alat-alat tertentu dan sekarang sedang dikaji.
3: Sebelumnya dalam rapat koordinasi penanganan karhutla dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto di Palembang, Sumatera Selatan, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyampaikan inovasi tepung dari singkong untuk penanganan karhutla. Penggunaan tepung pernah dilakukan oleh anggota Babinsa di Lombok Linggau. Mendengar hal itu, Presiden Prabowo Subianto meminta BRIN untuk melakukan penelitian dan memproduksi secara massal.
1: Ada sejenis zat yang menggunakan bahan baku utama dari tepung yang bisa digunakan untuk mencegah. Jadi kalau disemprot dengan alat dengan zat tersebut, itu dia bisa mencegah agar antara api O2 dan CO2 itu bisa terpisah, Pak. Itu kalau kami lihat dulu, itu sebenarnya juga mungkin bisa diproduksi kalau memang kita mau meriset itu, Pak. Jadi dia bisa digunakan untuk mencegah, dia juga bisa digunakan untuk memadamkan api mula-mula, Pak. Tapi kalau misalkan mungkin luasannya atau size dari jumlah tepung tersebut juga cukup, mungkin api dalam bentuk sedang atau besar juga bisa.
5: Bahan bakunya dari singkong. Coba di produksi dalam skala besar.
3: Sebelumnya BRIN sedang mengkaji formula pati singkong untuk pemadaman karhutla. Material tersebut dikombinasikan dengan senyawa fosfat untuk meningkatkan efektivitas penggunaan air dalam mengendalikan kebakaran vegetas. Pati singkong dapat dimodifikasi untuk meningkatkan kemampuan membentuk lapisan dan mempertahankan air. Air berfungsi menyerap panas dan menurunkan temperatur bahan bakar. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, LRI Pro 3, Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: TNI mengerahkan 583 personil penyuluh untuk memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan. Berikut laporan Bobby Sapulite.
6: Tentara Nasional Indonesia TNI terus memperkuat upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan Karhutla dengan mengerahkan personil penyuluh di sejumlah wilayah yang membutuhkan dukungan. Pengerahan dilakukan secara bertahap melalui serpas udara dari Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur sejak 24 hingga 27 Agustus 2026. Personil yang dikerahkan berjumlah 583 orang, terdiri dari 50 perwira tinggi atau pati dan 533 perwira menengah atau pamen yang berasal dari unsur TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Udara, serta Mabes TNI. Mereka akan mendukung kegiatan penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat sebagai bagian dari upaya pencegahan dan penanganan karhutla. Hingga Kamis kemarin, sebanyak 583 personil telah diberangkatkan dari Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta menuju sejumlah wilayah, antara lain Kalimantan Barat, Palembang, Lampung, dan Pekanbaru. Pengarahan tersebut merupakan bentuk dukungan TNI terhadap upaya pemerintah dalam mengantisipasi dan menangani karhutla secara terpadu. Dari Jakarta, Bobby O. Sapulite, RRI Pro 3, Terus Mengudara untuk Indonesia.

0: Komisi 2 DPR RI mengusulkan penyederhanaan struktur kelembagaan Badan Bank Tanah untuk memperkuat koordinasi dan efektivitas kinerja. Hana Syarif melaporkan.
1: Bapak, Pak, nanti Bapak bikin draft, kita yang tukang dorong. Ngumpulin 3 menteri itu nggak mudah, Pak. Kalau menurut saya, ya cukup sebetulnya.
2: Komisi 2 DPR RI mengusulkan perubahan struktur kelembagaan Badan Bank Tanah untuk meningkatkan efektivitas koordinasi dan kinerja. Ketua Komisi 2 DPR RI, Rifki Nizami Karsayuda, mengusulkan Menteri ATR BPN menjadi satu-satunya anggota komite, sementara Dewan Pengawas memiliki jenjang jabatan struktural di bawah menteri. Ia menilai struktur komite Badan Bank Tanah perlu disederhanakan agar koordinasi kebijakan lebih mudah dilakukan.
1: Gak apa-apa, nanti Bapak bikin draft, kita yang tukang dorong. Ngumpulin 3 menteri itu nggak mudah, Pak. Kalau menurut saya, ya cukup sebetulnya Menteri ATR aja yang jadi komitenya. Nanti Dewan Pengawasnya monggo dari berbagai unsur, kan? Karena Dewan Pengawas tentu harusnya levelingnya lebih rendah jabatan strukturalnya dibanding menteri. Kan yang penting diawasi dan berjalan dengan governance yang bagus dan prudent.
2: Sementara itu, PLT Kepala Badan Bank Tanah, Hakiki Sudrajat, menjelaskan struktur Badan Bank Tanah saat ini terdiri atas Badan Pelaksana, Dewan Pengawas, dan Komite. Dengan Badan Pelaksana dijalankan 2 pejabat karena posisi Kepala Badan masih kosong.
3: Komite memberikan arahan secara umum, pedoman 5 tahun, pedoman 25 tahun, dan pengesahan rencana kerja tahunan. Kemudian Sekretaris Komite melakukan beberapa pekerjaan monitoring dan melakukan pekerjaan administrasi apabila ada pelaksanaan yang membutuhkan persetujuan komite. Salah satunya adalah apabila ada HPL yang ingin dilepaskan untuk kepentingan umum, kepentingan pemerintah, dan reforma agraria. Kemudian ada kekecualian atas tarif. Dalam peraturan kami, tentunya dimungkinkan apabila tarif untuk kepentingan umum itu dimungkinkan 0 rupiah, tentunya dengan persetujuan komite yang dilandasi beberapa kajian yang memang membolehkan hal tersebut dilaksanakan.
2: Adapun Komisi 2 juga meminta Badan Bank Tanah segera menyusun draft perubahan peraturan pemerintah nomor 64 tahun 2021 tentang Badan Bank Tanah. Sebagai tindak lanjut, Komisi 2 DPR RI berencana menggelar fokus group discussion bersama Badan Bank Tanah untuk membahas kendala regulasi dan merumuskan rekomendasi perbaikan. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, Komisi 2 DPR RI menilai masih minimnya pembenahan wajah institusi oleh jajaran Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu melalui publikasi kinerja di era digitalisasi saat ini. Berikut laporan Joshua Sihombing.
1: Coba kita refleksikan kepada diri kita masing-masing. Saya tadi membuka IG-nya seluruh anggota Bawaslu RI.
2: Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda mengatakan masih minimnya publikasi kinerja jajaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu di berbagai lini platform media sosial. Dalam kegiatan evaluasi kebijakan publikasi dan pemberitaan Bawaslu dalam masa non-tahapan pemilihan umum pemilu, Rifki Nizami menyebut penyampaian hasil kinerja melalui media sosial menjadi langkah strategis dalam menghadirkan publikasi yang komunikatif. Rifki Nizami mengungkapkan bahwa kondisi ini menunjukkan minimnya kesadaran dan keinginan jajaran Bawaslu dalam perbaikan tata kelola publikasi di era digitalisasi. Untuk itu ditekankan politisi Partai Nasdem Rifki Nizami, publikasi kinerja melalui platform media sosial tersebut harus digencarkan dan menjadi salah satu indikator penting dalam menunjukkan performa kerja Bawaslu, khususnya di masa non
1: yang tidak saya ikuti. Saya harus katakan bahwa IG para anggota ini itu belum mencerminkan kesungguhan untuk membenahi wajah depan institusi Bawaslu. Belum. Masih banyak yang asik bawa anaknya foto sama suami atau istrinya. Ada yang ngopi sambil sarungan. Itu lebih dibanggakan dibanding kemudian memposting apa yang Anda kerjakan sebagai bagian dari tanggung jawab amanah yang diberikan kepada Anda dalam 5 tahun sebagai anggota Bawaslu. Kan kegiatan banyak. Kalau tidak ada kegiatan, maka Anda dituntut sebetulnya untuk membuat, saya paling sering ngomong ini, key performance indicator untuk diri Anda sendiri dan institusi Anda.
2: Menyikapi hal itu, anggota Bawaslu RI Roli Suhente mengatakan bahwa pihaknya akan menggencarkan perbaikan dalam tata kelola publikasi kinerja di media sosial. Hal itu diungkapkan Roli sebagai upaya untuk menjaga kepercayaan publik dalam publikasi kinerja yang menjadi wajah dari institusi pengawas
3: pemilu. Kalau halaman rumah kita menarik, indah, memberikan kenyamanan dan terbuka untuk orang lain, maka orang itu tertarik untuk datang dan berlama-lama di rumah kita. Seperti itulah kehumasan Bawaslu. Jadi kalau kita bicara soal kehumasan, tidak sekedar bicara berapa banyak jumlah publikasi pemberitaan kelembagaan ini yang sudah dihadirkan, tapi sesungguhnya ketika kita bicara soal kehumasan, maka kita bicara soal jembatan antara informasi dengan kepercayaan publik.
2: Kendati demikian, lebih lanjut anggota Bawaslu RI Roli Suhenti menekankan dalam publikasi kinerja jajaran Bawaslu, hal yang harus menjadi perhatian kehumasan, yakni terkait kebermanfaatan informasi yang dipublikasikan. Hal itu ditegaskan Roli agar masyarakat mendapatkan manfaat nyata dari publikasi informasi kinerja Bawaslu. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Supaya orang betah ketika datang ke Bawaslu dan merasakan manfaat atas kehadiran dan kinerja Bawaslu.
0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, penemuan limbah jarum suntik di kawasan perbatasan Sidoarjo Surabaya yang diduga berasal dari RSUD Eka Chandrarini telah dibantah oleh pihak rumah sakit. Pihak rumah sakit memastikan telah melakukan mekanisme pembuangan limbah sesuai dengan prosedur. Selengkapnya dilaporkan Faiz Putra.
4: Penemuan limbah jarum suntik di kawasan perbatasan Sidoarjo Surabaya yang diduga berasal dari RSUD Eka Chandrarini telah dibantah oleh pihak rumah sakit. Melalui hasil identifikasi sementara, penemuan limbah tersebut menunjukkan sejumlah barang medis yang tidak sesuai dengan produk yang digunakan rumah sakit. Melalui Direktur Utama RSUD Eka Chandrarini, Dr. Listiorini Raraningtyas, menyebut berdasarkan hasil temuan di lokasi pembuangan, merek jarum suntik yang ditemukan yakni merek OneMed, sedangkan pihak rumah sakit menggunakan merek Nipro. Pihak RSUD juga memastikan terus melakukan mekanisme pembuangan limbah sesuai dengan prosedur dan bekerjasama dengan PT Wastek Internasional untuk pengangkutan dan pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun atau B3.
5: Ya, jadi teman-teman untuk meluruskan dan menjelaskan supaya nggak ada kesalahpahaman ya dengan video-video yang beredar di media sosial bahwa ada penemuan jarum suntik nih. Setelah kita melacak dan menyelidiki lebih lanjut, ternyata jarum suntik yang ditemukan itu mereknya berbeda dengan yang digunakan di rumah sakit Eka Chandra ini.
6: Mereknya OneMed itu. Ya, Ya,
5: kalau di Eka Chandra ini menggunakan merek Nipro. Nah. Sejak rumah sakit berdiri sampai sekarang, kami menggunakan merek Nipro. Kemudian di TKP itu juga ditemukan tidak hanya jarum suntik. Ya. Ada obat KB suntik, ada antibiotik, ada kapas alkohol. Juga dengan merek yang tidak pernah kita gunakan.
4: Sementara pakar hukum Universitas Airlangga, Profesor Dr. Bambang Sugeng Ariyadi, menyebut dari adanya kejadian tersebut, pemerintah bersama penegak hukum harus fokus mencari para pelaku pembuangan limbah dan diadili sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang lingkungan hidup.
7: Kembali menjadi pertanyaan, siapa yang harus bertanggung jawab? Bertanggung jawab itu tensinya dua. Bertanggung jawab secara kepidanaan maupun keperdataan. Namun bagi lingkungan, ya, itu punya arti penting. Ya. Dimana nanti akan menimbulkan problem berikutnya terhadap lingkungan itu sendiri. Ya. Ya, soal regulasi itu sebenarnya sudah ditata di Undang-Undang Lingkungan Hidup, ya, yang mana semua barang yang habis pakai apalagi yang nanti menimbulkan pencemaran pada lingkungan itu harus apa? Dikelola dengan baik.
4: Hingga saat ini pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Kesehatan terus mendalami isu tersebut karena dapat berdampak negatif bagi lingkup fasilitas kesehatan yang ada di Surabaya. Sementara pihak RSCC memastikan untuk terus berkomitmen melakukan pelayanan kesehatan yang maksimal setiap harinya. Faiz Putra melaporkan.
0: Dalam sidang pleno terakhir Muhtamar Nahdlatul Ulama ke-35 yang berlangsung hari ini memutuskan Ketua Umum PBNU dan Rais Am harus bebas dari konflik kepentingan politik selama menjalankan amanah organisasi. Selengkapnya dilaporkan Ana Kusuma.
8: Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Jombang memutuskan Ketua Umum PBNU dan Rais Am harus bebas dari konflik kepentingan politik selama menjalankan amanah organisasi. Ketentuan ini menjadi bagian dari pembahasan dalam sidang pleno terakhir Muktamar NU ke-35 di Pondok Pesantren Parul Ulum Tambak Beras Jombang, Jawa Timur yang berlangsung pada Minggu hari ini. Ketua Komisi Organisasi sekaligus Katib Suriah PBNU Profesor Dr. Kyai Haji Asrorun Niam menjelaskan bahwa Ketua Umum PBNU dan Rais Am sebagai mandataris muktamar tidak diperbolehkan untuk merangkap jabatan politik. Larangan tersebut juga mencakup kegiatan mencalonkan diri, dicalonkan atau menerima pencalonan untuk menduduki jabatan politik selama masih menjalankan amanah organisasi.
9: Penting saya sampaikan bahwa model kepemimpinan dengan mekanisme ahlul hali wal abdi dan model baru pemilihan ketua umum dengan penjaringan sebanyak-banyaknya 5. Nah, jadi sebanyak-banyaknya 5 dari peserta, kemudian diambil 5 besar, ini menunjukkan pergeseran atau transformasi dari kepemimpinan yang basisnya individual menjadi kepemimpinan yang basisnya kolektif. Sekaligus mekanisme korektif yang sebelumnya dengan pendekatan one man one vote cenderung memperhadapkan antar kader yang potensial. Dan kemudian ada win dan lose.
8: Sementara itu, Ketua Panitia Muktamar ke-35 NU, Gus Saifullah Yusuf, turut menyampaikan Muktamar NU di Jombang kini memasuki tahapan krusial dalam menentukan Ketua Umum PBNU. Ia menegaskan bahwa sidang ini bersifat terbuka dengan tetap mengedepankan kenyamanan dan juga ketertiban.
10: Persidangan ini terbuka dan semua bisa mendengarkan dengan baik, ya, apa yang menjadi perdebatan. Semuanya terbuka, tidak ada yang ditutup-tutupi. Tapi yang kita prioritaskan itu adalah kenyamanan dan ketertiban.
8: Hasil pembahasan tersebut menegaskan upaya Muktamar NU ke-35 untuk menjaga independensi pimpinan tertinggi organisasi dari kepentingan politik praktis. Di sisi lain, pengurus NU di bawah Ketua Umum dan Rais Am tetap memiliki ruang untuk berkontribusi di berbagai bidang dengan tetap mematuhi ketentuan organisasi dan tidak merangkap jabatan dalam partai politik. Ana Kusuma melaporkan.
0: Berikut kami sampaikan perakiran cuaca untuk esok hari bersama perakirawan BMKG.
11: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 31 Agustus 2026. Bersama saya Ina, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi diperkirakan terbentuk di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Papua, Papua Selatan, dan Papua Tengah. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konvergensi juga diperkirakan terbentuk di Laut Andaman, Laut Cina Selatan, Laut Sulu, dan Samudra Pasifik Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah konvergensi atau konvergensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Padang, Tanjung Pinang, Bengkulu, Palembang, Serang, Bandung, dan Tanjung Selor. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Pangkal Pinang, Jakarta, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Samarinda. Terdapat juga potensi udara kabur di Jambi, Bandar Lampung, dan Pontianak, serta potensi asap atau kabut di Palangkaraya dan Banjarmasin. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai petir di Merauke, potensi hujan ringan di Mamuju, Ambon, Manokwari, Nabire, dan Jayawijaya. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Sorong, dan Jayapura. Terdapat juga potensi udara kabur di Palu, serta potensi asap atau kabut di Mataram. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Beralih ke informasi dari mancanegara. Tentara Israel menutup satu-satunya akses yang tersisa menuju desa Al-Mughayr di tepi barat yang diduki selama 20 jam berturut-turut sehingga warga tidak dapat keluar maupun masuk. Kepala Dewan Desa Al-Mughayr, Amin Abu Alia, mengatakan kepada Anadolu, pembatasan dan serangan terhadap warga serta petani di desa itu meningkat selama 20 hari terakhir. Dari dunia olahraga, Indonesia berhasil mendominasi perolehan gelar juara pada ajang bulu tangkis Polytron Pontianak International Challenge 2026. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Rokib dari Pontianak. Bung Rokib, laporan Anda.
1: Baik, dengar Pro 3 RRI, hasil final bulu tangkis Polytron Pontianak International Challenge 2026 mengantarkan Indonesia sebagai dominasi pada gelar juara, di mana untuk pasangan ganda putra Indonesia yaitu Wahyu Agung Prasetyo dan Pulung Ramadan keluar sebagai juara setelah mengalahkan lawan senegara Yeremia Eria Yakob Rabitan dan Patra Harapan Rindo. Kedua tim melangsungkan pertandingan di Gor Terpadu Ayani Pontianak Kalimantan Barat sore hingga malam ini. Prasetyo Ramadan berhasil unggul 2 game sekaligus dengan skor 22-20, 21-15. Sementara untuk di ganda putri dan tunggal putri, Indonesia terpaksa harus kehilangan pemain setelah gugur di perempat final kemarin, di mana pada perolehan ganda putri diraih oleh pasangan dari pemain dari China Taipei mulai 2 game kemenangan yakni skor 5-21, 14-21. Di tunggal putri, pemain India Tanvia Patri unggul atas Korea. Kemudian di ganda campuran pemain Indonesia berhasil meraih juara setelah mengalahkan pemain dari China Taipei dengan skor yang sangat sengit 21-19, 25-27, dan 19-21 sehingga Dejan Apriani dan Rahayu berhasil mengalahkan pertandingan ini. Kemudian untuk di tunggal putra, Ricardo berhasil mengalahkan pemain dari India yaitu Sona lewat 2 game pertandingan langsung dengan skor 24-22, 21-19. Pertandingan yang berlangsung dengan alot di Gor Terpadu Ayani Pontianak ini mampu memukau ribuan penonton hingga gemuruh sorak penonton pecah tatkala pertandingan berlangsung hingga malam hari. Ricardo mengakui bahwa permainan dari India sangat apik sehingga pertandingan berjalan dengan sengit hingga kerja ekstra.
2: Lawan juga siapa yang konsisten lagi sih yang dia menang. Cuman beberapa tadi belakangan dia ada sedikit kesalahan, jadi saya maafkan.
1: Usai pertandingan berlangsung, para supporter hingga keluar lapangan untuk menanti para fans atlet Indonesia yang telah berhasil menjuarai Polytron International Challenge 2026 yang digelar di Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Dan hari ini merupakan hari terakhir yang telah dilaksanakan mengantarkan kabar baik bagi dunia olahraga bulu tangkis Indonesia. Dari Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, Muhammad Rokib, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: Profil Pahlawan Indonesia.
1: Ki Bagus Rangin. Biasa dikenal dengan Bagus Rangin, ia merupakan tokoh ternama di Cirebon. Ia merupakan seorang pemimpin dari kelompok perlawanan rakyat Cirebon untuk penjajah Belanda. Ki Bagus Rangin selalu berdakwah agar rakyat mendapat semangat nasionalisme dan moral agama. Bagus Rangin merupakan pemimpin yang bertanggung jawab, mencintai rakyat dan mampu menjadi contoh bagi masyarakat dari sikap positif yang diajarkannya.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Ya pendengar, demikian tadi telah kita ikuti bersama ya Warta Berita Sentral Pro 3 RRI Jakarta bersama dengan Fajar Nugroho dan kembali lagi bersama kami di program 1 RRI Sintang. Tentunya masih bersama saya Yetro ya teman Anda hingga nanti pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan selanjutnya pendengar, kami akan hadirkan kisah inspiratif ke ruang dengar Anda hingga nanti pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di program 1 RRI Sintang.

Eko adalah seorang anak dari keluarga sederhana yang tinggal di desa. Meskipun keluarganya tidak kaya, namun Eko selalu berusaha untuk membantu orang tuanya sebisa mungkin. Setiap pagi sebelum berangkat ke sekolah, Eko selalu membantu ibunya menyiapkan sarapan dan membersihkan rumah. Setelah pulang sekolah, Eko akan membantu ayahnya yang bekerja sebagai petani di sawah. Eko akan membantu ayahnya menanam, menyiangi, dan memanen padi. Eko selalu berusaha untuk belajar dengan giat agar kelak dapat membanggakan orang tuanya. Meskipun ia harus bekerja keras untuk membantu keluarganya, Eko tidak pernah merasa putus asa. Ia selalu optimis dan selalu berpikir positif bahwa suatu saat nanti ia akan menjadi sukses dan dapat membanggakan orang tuanya. Setelah lulus SMA, Eko mendapatkan beasiswa untuk kuliah di salah satu universitas terkemuka di Jakarta. Eko sangat senang dan bangga bisa meraih kesuksesan ini.

Dia masih sering kali pulang ke desa untuk mengunjungi orang tuanya dan membantu mereka. Eko juga telah membangun rumah baru untuk orang tuanya agar mereka bisa hidup lebih nyaman. Kisah inspiratif Eko ini mengajarkan kepada kita bahwa meskipun hidup tidak selalu mudah, namun dengan kegigihan dan semangat yang tinggi, kita dapat meraih kesuksesan dan juga berbakti kepada orang tua kita.

Suatu hari seorang guru bertanya kepada muridnya, siapa yang paling penting di dunia ini? Murid-murid berpikir sejenak dan kemudian memberikan jawaban yang berbeda-beda. Ada yang mengatakan bahwa orang yang paling penting adalah raja. Yang lain mengatakan bahwa orang kaya adalah yang paling penting. Namun, seorang murid yang bijak berkata, menurut saya, orang yang paling penting di dunia ini adalah tukang sampah. Guru itu terkejut dan bertanya, mengapa Anda mengatakan itu? Murid tersebut menjawab, karena jika tidak ada tukang sampah, sampah akan menumpuk dan menjadi bau serta membahayakan kesehatan kita. Tukang sampah membantu menjaga kebersihan lingkungan kita dan itu sangat penting bagi kesehatan kita semua. Guru itu tersenyum dan mengangguk setuju. Ia kemudian menjelaskan kepada murid-muridnya bahwa setiap orang memiliki peran penting di dunia ini dan kita harus menghargai semua orang tanpa memandang pekerjaan atau status sosial mereka. Pesan moral dari cerita ini adalah kita harus menghargai dan menghormati semua orang. Terlepas dari pekerjaan atau status sosial mereka, setiap orang memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan dan membersihkan lingkungan kita, dan kita harus mengakui dan menghargai itu.

Suatu hari seorang pria sedang berjalan di taman dan melihat seorang nenek tua sedang memasak di dapur terbuka. Ia mencium aroma makanan yang sangat lezat dan memutuskan untuk mendekat dan bertanya tentang resep masakan itu. Nenek itu tersenyum dan dengan senang hati berbagi resepnya dengan pria tersebut. Seiring berjalannya waktu, mereka mulai berbicara tentang banyak hal dan menjadi teman yang baik. Beberapa waktu kemudian pria itu jatuh cinta pada cucu nenek itu yang tinggal bersamanya. Namun ia merasa malu untuk mengungkapkan perasaannya karena perbedaan usia dan takut dianggap mengganggu. Suatu hari saat ia sedang membantu nenek itu memasak, ia memutuskan untuk mengungkapkan perasaannya. Namun sebelum ia bisa berbicara, nenek itu tersenyum dan berkata, "Saya tahu bahwa kamu menyukai cucuku. Jangan khawatir, saya mendukungmu." Pria itu sangat terharu dan bertanya, "Bagaimana Anda bisa tahu?" Nenek itu menjawab, "Karena cinta sejati itu bisa terlihat dari mata dan hati. Saya melihat betapa tulusnya cintamu pada cucuku, dan saya tahu Anda akan membuatnya bahagia." Pesan moral dari cerita ini adalah bahwa cinta sejati itu tidak mengenal usia atau halangan apapun. Jika cinta itu tulus dan sungguh-sungguh, maka akan terlihat dari mata dan hati. Dan kita harus selalu mendukung cinta yang tulus dan membawa kebahagiaan bagi semua orang yang terlibat.

0: 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Ya baik pendengar, hingga di sini tugas saya Yap Troll temani Anda di Sintang sore ini ya, di hari Minggu ini tanggal 30 Agustus 2026. Tentunya dari jam 15 tadi hingga sekarang, semoga informasi dan juga hiburan yang telah kami hadirkan juga bermanfaat ya. Tetap jaga kesehatan untuk kita semua, apalagi di tengah kondisi cuaca yang seperti sekarang, kabutnya juga sudah semakin pekat juga ya. Tetap jaga kesehatan. Dan selanjutnya di Sintang malam nanti Anda akan ditemani rekan Diko Saputra ya, yang akan temani Anda dari jam 20 hingga nanti pada pukul 24 waktu Indonesia Barat.

Suatu hari seekor kambing berjalan di hutan dan melihat seekor singa yang terluka parah. Singa tersebut terperangkap dalam jerat dan meminta bantuan dari kambing. Kambing tersebut dengan berani menolong singa dan melepaskan jerat dari kakinya. Singa itu sangat berterima kasih dan bertanya kepada kambing, "Apakah ada yang bisa kusampaikan sebagai tanda terima kasihku?" Kambing itu berpikir sejenak dan kemudian berkata, "Saya hanya ingin kamu berjanji untuk tidak memakan saya." Singa itu tertawa dan berkata, "Tentu saja, aku tidak akan memakanmu. Kamu terlalu kecil untukku." Pesan moral dari cerita ini adalah jangan takut untuk menolong orang lain, bahkan jika mereka lebih besar dan kuat dari kita. Dan jangan pernah meremehkan kekuatanmu sendiri, karena siapa tahu bahwa kemampuanmu dapat mengesankan bahkan orang yang lebih kuat dari Anda.

0: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar semuanya dimanapun Anda masih mendengarkan siaran kami. Saya Riko bersama Anda dalam program Sintang Menyapa Malam dari pukul 20 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Hari ini Minggu 30 Agustus 2026 dan sisa satu hari lagi besok ya, bulan Agustus akan segera meninggalkan kita di tahun 2026. Kita akan awali kebersamaan kita dalam program Sintang Menyapa Malam dengan drama radio produksi RRI dengan judul 2 Hektar Tanah. Nah, selamat malam dan selamat mendengarkan.
3: Sayang, Besok aku disuruh pulang ke rumah. Kata bapak ada yang mau diomongin, penting katanya. Kamu ikut ya?
4: Apa ya, Mas? Kok mendadak ya? Mungkin bapak kangen juga kali sama kamu, Mas. Kan udah lama gak pulang.
3: Iya juga sih, tapi jujur aku penasaran sih. Mas Arif juga bakalan pulang besok. Bapak ada telepon dia.
4: Oh iya, baguslah. Jadi kalian bisa saling jumpa, Mas.
3: Iya nih, bakal seru di kampung. Dulu tuh Mas sama Mas Arif suka mancing ikan, nanam padi di sawah bersama bapak dan ibu, panen padi, main layangan, seru deh pokoknya sayang.
4: Iya pastinya ya. Pasti kamu udah gak sabar ya untuk berada di tempat itu, ya kan?
3: Iya dong. Yuk ah, kita kemas-kemas. Tidur awal biar besok perjalanannya lancar.
4: Oke, amin.

0: menurut kamu anak-anak bakal pulang gak?
1: Aku gak tahu loh mas, jawabnya ikut aku salah.
0: Lah begitu bu, itu kan juga anak-anakmu.
1: Itu pak anakmu datang.
0: Alhamdulillah. Lah itu si Sandi.
1: Iya. Yeah.

0: Assalamualaikum Bapak. Sandi kangen banget sama Bapak.
1: Waalaikumsalam Sandi. Bapak dan Ibu kangen juga. Narin, bagaimana kabarnya nak?
2: Alhamdulillah Bu, Pak. Arin dan Mas Sandi baik-baik saja.
3: Syukurlah nak kalau kalian sehat.
1: Nah, ayo Sandi, bawa istrimu istirahat. Kasihan, perjalanan kesini jauh sekali.
0: Iya Pak, yuk.

0: Pak, si Arif kok belum datang juga ya, Pak? Coba sampein telepon dulu ya, Pak.
1: Sudah tak telepon, Bu. Tapi ya wis lah. Berulang kali Bapak telepon, tapi enggak pernah diangkat sama si Arif.
0: Sebentar, sebentar. Ibu lihat dulu. Apakah itu Arif? Pak, iku Arif, karo istrine.
1: Lah, iya, si Arif itu.
2: Bu, Pak.
1: Ya sudah, Arif. Ayo, masuk ke dalam dulu.
0: Sini, Nak. Makan dulu, yuk.

0: Arif, Sandi, Bapak mau ngomong sama kalian berdua.
1: Nggih, Pak, monggo.
0: 5 tahun lalu, Bapak beri kalian berdua itu warisan. Masing-masing 2 hektar tanah. Bagian selatan awalnya Bapak kasihkan ke Sandi. Tapi si Arif ngotot ingin yang selatan. Akhirnya Sandi ngalah. Jadi, Bapak kasihkan yang bagian utara. Dan mungkin kalian sudah lupa bahwa hari ini adalah hari di mana Bapak bilang ke kalian tentang itu semua. Setelah 5 tahun, Bapak ingin lihat, ingin mendengar bagaimana kalian mengelola tanah itu. Sandi, bagaimana tanahmu sebelah utara?
1: Alhamdulillah, Pak, Bu. Tanahnya kami pakai usaha. Ada yang dibuat kontrakan 10 pintu, ada yang buat ruko dan kafe juga, dan sisanya dibangun masjid, Pak. Selain itu, Sandi dan Arin juga membeli tanah lagi 2 hektar di tanah yang berdekatan. Lalu, masjid itu atas nama Bapak.
0: Alhamdulillah. Terima kasih ya, Sandi. Berarti kamu mengerti pesan Bapak waktu itu. Dan sekarang, Arif, bagaimana kamu gunakan tanah itu?
2: Arif, iki lo. Bapak tanya, kok menang air, Rif? Arif?
0: Bapak tanya, bagaimana kamu gunakan tanah itu?
3: Arif, kamu punya mulut toh? Ayo jawab pertanyaan Bapak.
4: Bapak, Ibu, Arif mohon maaf ya Pak, karena Arif gak jadi anak yang durhaka. Tanah itu sudah tidak ada lagi, Pak. Awalnya Arif jual sebagian karena keenakan megang uang. Setelah habis, Arif jual lagi, Pak. Arif beli mobil dan beberapa motor, Pak. Sekarang semua itu sudah hancur, Pak. Mobil tabrakan, motor dipakai untuk biaya hidup dan berobat waktu Arif sakit, Pak. Arif mohon maaf ya, Pak. Kenapa selama ini Arif jarang pulang, jarang beri kabar? Karena Arif takut, Pak. Arif tahu Arif salah, Pak. Mohon maaf ya, Pak, Ibu.
2: Sudah, Le. Jangan nangis lagi, toh, Nak.
4: Iya, Bu. Arif minta maaf ya, Bu.
0: Sebenarnya, Bapak gak akan marah karena itu adalah hak kalian berdua. Arif, Sandi.
4: Iya, Pak.
0: Kelak, sampaikan kepada anak-anak kalian, jika kalian bersungguh-sungguh, maka kedepannya kalian akan berhasil.
4: Iya, Pak.
0: Tapi jika kalian tidak memanfaatkan peluang dan kesempatan dari sekarang, maka sengsara akan menghampiri. Arif.
4: Iya, Pak.
0: Belajar sama adikmu, si Sandi. Bila perlu, kamu kerja di tempatnya Sandi.
4: Iya, Pak.
0: Gak usah menyesali apa yang sudah terjadi. Kamu masih bisa dan masih berkesempatan untuk bisa sukses seperti Sandi.
4: Iya, Pak.
0: Bapak tidak akan masalah. Tapi mohon maaf, Bapak tidak akan memberi tanah lagi. Karena hanya itu yang Bapak dan Ibu punya.
4: Iya, Pak. Maafin Arif ya, Pak. Terima kasih, Pak.
0: Ya, gak apa-apa.
1: Sudah, Mas, jangan sedih. Wong, Bapak sudah maafin kok. Nah, mending besok kita main layangan lagi, terus kita mancing ikan. Boleh kan, Bu, Pak?
5: Sayang, udah gede kok main layangan sih.
2: Yowis, Torin. Sandi memang paling suka mancing dan main layangan. Ini, Ibu bawain masakan kesukaan kalian waktu kecil.
6: Wah, pecel!
5: Kompak banget kan, Bu?
2: Iya.
7: Waktu takkan terulang. Manfaatkan kesempatan, lakukan yang terbaik untuk hidup. Demikian drama radio ditulis oleh Dewi Suryati dengan judul 2 hektar tanah. Sutradara Rahmat, teknik dan montase Kiki Wulandari. Para pemain, Bapak diperankan oleh Dibio, Akil sebagai Ibu, Arif diperankan oleh Rijal, Zaki sebagai Sandi, Arin diperankan Sabina. Sampai jumpa.

0: mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
2: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
4: Baik pendengar, kami ajak Anda bergabung dalam program siaran budaya Dayak Lebang dengan lagu-lagu Dayak Lebang hingga jelang pukul 21 waktu Indonesia Barat. Selamat malam untuk Anda semuanya, selamat bergabung suku Dayak Lebang, khususnya Anda yang berada di kompleks Nengamau dan sekitarnya di daerah Bayor ya, kalau tidak salah. Selamat malam dan selamat menikmati rangkaian lagu-lagu Dayak Lebang hingga jelang pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dan Anda yang masih berada di luar ruangan mencari segala sesuatu keluar rumah ya, hati-hati dan pastikan Anda menggunakan masker karena kondisi udara semakin parah ya, semakin tidak sehat, bahkan sudah memasuki kategori berbahaya. Nah ini yang harus kita antisipasi dengan cara keluar rumah menggunakan masker.
5: Demala.

0: Pakai aku merinang ruang metu damai. Gelak aku salah, jantungku sepatah. Ampun mebeluba pada mebelumai.
1: Ini adalah salah satu bejandeh dari suku Dayak Lebang yang artinya, oh saudaraku, ini untuk aku menghibur kalian semua. Jika aku salah tutur kata, mohon maaf dan aku siap dinasehati. Bejandeh atau puisi rakyat yang dilantunkan dengan syair-syair khusus seperti lantunan nyanyian yang berisi bermacam makna seperti nasihat, peringatan, bahkan pertanyaan. Jandeh juga bisa berisi rasa syukur dan permohonan keselamatan kepada Tuhan Sang Pencipta dari ancaman mara bahaya atau sakit penyakit, dan biasanya dilakukan oleh tokoh masyarakat atau tokoh adat setempat.

Pendengar, berikut kami hadirkan beberapa bandara internasional terbesar di Indonesia. Pertama, Bandara Internasional Soekarno-Hatta Tangerang. Sebagai salah satu bandara internasional terluas dan tersibuk di Indonesia adalah Bandara Soekarno-Hatta. Total luas lahan mencapai 2.555 hektar. Bandara ini dapat menampung hingga 43 juta penumpang setiap tahunnya. Bandara Soekarno-Hatta sendiri terdiri dari 3 terminal utama yang membagi penerbangan domestik dan internasional. Fasilitas yang tersedia pun super lengkap, mulai dari digital lounge, shopping center, hingga kid zone. Pendengar, berikutnya bandara terbesar kedua di Indonesia, yaitu Bandara Internasional Jawa Barat atau BIJB di Majalengka. Bandara ini juga dikenal sebagai bandara terbesar di Indonesia, yaitu Internasional Kertajati. Bandara ini memiliki luas hingga 1.800 hektar. Penumpang setiap tahun di bandara ini masih tergolong rendah, yakni hanya mencapai 29 juta per tahun. Posisi ketiga, Bandara Hang Nadim menjadi bandara terbesar di Provinsi Kepulauan Riau. Salah satu hal yang menarik dari bandara ini, pendengar, berkapasitas 5 juta penumpang per tahun. Dan ini adalah landasan pacu runway yang mencapai 4.025 meter. Dengan panjang runway ini, Bandara Internasional Hang Nadim mampu menjadi landasan Airbus A380 hingga Boeing 777. Hal tersebut juga menjadikan bandara ini sebagai pemilik runway terpanjang kedua di Asia Tenggara. Berikutnya adalah bandara terbesar di Indonesia keempat adalah Bandara Internasional Kuala Namu di Deli Serdang. Bandara ini dengan total luas lahan 1.650 hektar dan mampu menampung 8 juta penumpang setiap tahunnya. Beberapa rute internasional yang dapat diakses di sini diantaranya yaitu rute dari dan ke Singapura, Kuala Lumpur, Penang, dan Bangkok. Selanjutnya pendengar, di posisi kelima yaitu Bandara Internasional YEA, bandar udara terbesar kelima di Indonesia. Bandar udara ini terletak 42 km dari pusat kota Yogyakarta. Bandara ini berdiri gagah di atas lahan seluas 587 hektar. Salah satu hal menarik dari YEA adalah fasilitas kereta api bandara yang dapat memudahkan penumpang dari dan ke pusat kota Yogyakarta. Itulah pendengar beberapa bandara terbesar di Indonesia.

Dengar pernah nggak sih nggak pakai sendal atau nggak pakai sepatu jalan alias nyeker? Iya nyeker. Tahu nggak sih ternyata nyeker atau earthing itu hasil penelitiannya gila banget. Rounding ini atau menempelkan kulit kita dengan bumi menghasilkan dampak yang cukup besar. Menurut banyak jurnal tentang grounding dan earthing dari National Library of Medicine, menempelkan kulit kita dengan bumi memberikan manfaat dari mengobati penyakit kesehatan yang lebih optimal dan masih banyak lagi. Elektron bebas mengalir ke dalam tubuh kita berfungsi menjadi antioksidan yang sangat kuat di sel dan melindungi Anda dari penyakit. Dengan menetralisir radikal bebas, inflamasi juga dapat berkurang karena kontak dengan bumi bisa mengurangi kemerahan, bengkak, nyeri, dan peradangan akibat cedera. Selain itu dapat meningkatkan respon imun kita. Yang paling penting dari earthing adalah efeknya terhadap darah kita. Hasil studi membuktikan bahwa 40 menit aktivitas nyeker membuat sel darah menjadi tipis dan terpisah, yang membantu sirkulasi darah lebih baik lagi. Detoksifikasi membuat mood Anda lebih baik dan fokus hingga menunda penuaan. Jadi, cobain deh kalau Anda lagi di luar, duduk santai sejenak, buka sepatu dan rasakan gelombang elektrik bumi mengalir di tubuh Anda.

0: suku Daya Lebang, dimanapun Anda mendengarkan siaran kami, memang Indonesia ini berbagai macam suku ya, etnis, agama, adat, dan budaya. Nah, kalau berbicara tentang suku, Indonesia memang luar biasa ya, negara yang unik. Dan justru dengan perbedaan-perbedaan itulah yang membuat kita semakin kuat ya, menghargai satu sama lain. Ada suku Dayak Lebang, suku Dayak Desa ya, suku Dayak Bahan, suku Dayak Seberuang, suku Dayak Pahuman ya, suku Dayak Kanayan, suku, pokoknya banyak banget kalau berbicara tentang suku Dayak ya, ada Dayak Linoh juga. Tapi apapun suku, semuanya sepakat ya untuk menjaga persatuan ya, menjaga kesatuan, menjaga kedamaian, menjunjung tinggi nilai-nilai leluhur yang harus tetap kita jaga kelestariannya ya, seperti halnya budaya Dayak Lebang begitu ya. Ada Tuak Pekajang di situ ya. Kemudian juga ada Rumah Betang, lalu ada kalau budayanya lagi itu budaya minta bininya, dalam budaya Dayak Lebang itu juga sangat unik ya. Belum lagi hal-hal yang lain. Nah, ini yang memang apa ya, menjadi daya tarik tersendiri bagi setiap suku ya, setiap etnis yang ada di bumi Senentang. Jadi memang luar biasa sekali, dan Sintang Rumah Bersama ini harus kita rawat begitu ya, untuk menjunjung tinggi perbedaan ya, membuat kita semakin kuat, tetap dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Kita berbeda-beda tapi tetap satu jua, yaitu untuk bersatu teguh begitu ya, menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Cintai kebudayaan-kebudayaan kita masing-masing begitu ya, tanpa harus adanya timbul hal-hal yang tidak diinginkan. Jangan ada pertentangan. Kamu suku Dayak Lebang, saya suku Dayak Desa ya, suku Melayu, suku Jawa, suku Sunda gitu ya. Bahkan ada Chinese juga di sini. Nah, ini yang tentunya membuat Sintang ini adalah rumah bersama yang harus kita rawat, harus kita jaga untuk kemajuan dan kemakmuran.
1: Permen kopi pertama di Indonesia, melanglang buana di berbagai negara hingga luar angkasa. Permen Kopi Co, dirilis di era 1980-an, sudah dijual di beberapa negara di antaranya Singapura, Filipina, Taiwan, Korea Selatan, Australia, Italia, Portugal, Spanyol, hingga Jerman. Permen Kopi Co juga muncul di beberapa judul drama Korea, yaitu Vincenzo 2021, muncul di episode 14 ketika Su Miri dan seorang akuntan sedang mengintai dari dalam mobil. Di episode 15 ketika Vincenzo tengah berdiskusi dengan Hong Chae-yung dan Nam Joo-sung di kantornya. Selain itu, drama Korea berjudul Mine 2021, Hometown Cha-Cha

Indonesia 2021 dan Little Women 2022. Kopiko juga pernah dibawa ke luar angkasa. Pada tahun 2017, beredar foto para astronot membawa permen Kopiko di dalam pesawat luar angkasa. Para astronot itu bertugas di International Space Center dan terlihat merayakan hari Thanksgiving Elon Musk, pemilik Tesla dan SpaceX. Juga pernah mencicipi permen Kopiko saat bertemu dengan Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Diketahui bahwa permen Kopiko cocok dikonsumsi pada kondisi zero gravity di luar angkasa karena membantu para astronot untuk menikmati kopi tanpa perlu kerepotan menyeduh kopi.

Pertumbuhan pengguna telepon seluler dan internet saat ini belum dibarengi dengan tumbuhnya kesadaran publik dalam melindungi data pribadi mereka. Berikut ini 5 alasan utama pentingnya menjaga data pribadi. 1. Intimidasi online terkait gender. Data pribadi berupa jenis kelamin patut dilindungi untuk menghindari kasus pelecehan seksual atau perundungan secara online. Perlindungan terhadap data penting dilakukan agar menghindari ancaman kejahatan dunia maya, termasuk kekerasan berbasis gender online atau KBGO. 2. Mencegah penyalahgunaan data pribadi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. 3. Menjauhi potensi penipuan. 4. Menghindari potensi pencemaran nama baik. 5. Hak kendali atas data pribadi. Di balik kebutuhan internet yang semakin meningkat, ada bahaya yang bisa saja mengutip masyarakat, yaitu resiko akan keamanan data pribadi. Agar terlindung dari beragam serangan cyber, berikut tips melindungi data pribadi. Pertama, ganti kata sandi beragam akun secara berkala. Pastikan juga password terdiri dari gabungan nomor, huruf kapital, dan lain sebagainya, agar tidak mudah ditebak. Kedua, jangan membuka tautan, link mencurigakan di dalam email, SMS, atau kanal lain. Sebab link tersebut bisa saja berupa tautan palsu, berupa phishing, dan sebagainya. Ketiga, gunakan perangkat lunak yang legal, sehingga selalu ada pembaharuan update untuk menambal celah keamanan yang mungkin saja muncul. Keempat, hindari penggunaan Wi-Fi di sembarang tempat, sebab tak jarang jaringan Wi-Fi di tempat umum tidak terjamin keamanannya. Dan terakhir, pastikan pengguna tidak menunjukkan data pribadi seperti email, password, dan lain sebagainya kepada orang lain. Dengan begitu, akun-akun pengguna akan tetap rahasia.

0: Sungai Kapuas, sungai terpanjang di Indonesia. Sungai ini berada di Kalimantan Barat, melalui 5 kabupaten, yaitu Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten Sintang, Kabupaten Sekadau, Kabupaten Sanggau, dan Kota Pontianak. Nama Sungai Kapuas berasal dari nama Kabupaten Kapuas Hulu. Sungai terpanjang ini memiliki kedalaman 27 meter dan panjang mencapai 1.143 kilometer. Di dalam Sungai Kapuas terdapat ratusan spesies ikan air tawar, salah satunya ikan yang mulai langka, ikan arwana. Hingga saat ini Sungai Kapuas digunakan untuk tempat wisata, jalur transportasi, dan sumber kehidupan, serta berbagai kegiatan termasuk tempat mandi dan mencuci masyarakat di Kalimantan Barat.
1: Sungai Kapuas punya cerita, bila kita minum airnya.
2: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
3: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
4: Semitau 99 MHz,
3: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
4: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
5: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
6: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, memang kita tidak bisa memungkiri, makin lama tantangan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita ini makin berat. Tapi pada saat yang sama, kita memang tidak boleh kehilangan harapan. Dan kalau kita melihat realitas kehidupan kita secara objektif, secara utuh, sebetulnya memang banyak hal yang bisa memicu optimisme kita. Tetap saja kita bisa menemukan banyak orang-orang yang punya kebajikan, orang-orang yang inspiratif, orang-orang yang patriotik, orang-orang yang punya prestasi besar di dalam membangun bangsa. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita bisa melihat masih banyak orang yang memang mau memilih berperan sebagai aktivis, sebagai patriot yang menyelamatkan lingkungan, mengatasi masalah sampah, mengatasi tantangan-tantangan pendidikan di berbagai usia, mengatasi berbagai masalah-masalah nyata di dalam kehidupan ini di berbagai sektornya. Keberadaan para patriot itu, keberadaan para aktivis yang memang berbakti sesuai dengan panggilan hatinya, adalah pemberi terang di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Segala upaya yang mereka lakukan bisa menjadi semacam kekuatan yang mengetuk, pertolongan dari langit, pertolongan dari sang sumber kehidupan atau Tuhan yang Maha Esa. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita membutuhkan orang-orang yang memang konsisten berbuat dalam kebajikan. Itu menjadi penyeimbang dari masih banyaknya orang yang hanyut di dalam kejahatan, masih melakukan tindakan koruptif, penyalahgunaan kekuasaan, dan seterusnya. Kita tentu saja harus terus menggaungkan semangat patriotik, semangat berbuat kebajikan, semangat memberi yang terbaik kepada bangsa dan negara. Jika semakin banyak orang terpanggil untuk memberikan solusi yang nyata atas segala masalah-masalah kehidupan berbangsa dan bernegara yang ada, tentu saja itu akan memberikan semangat lebih bagi siapapun untuk punya harapan untuk mencintai tanah air ini. Saudara dan saudari yang saya hormati, mereka yang patriotik itulah yang sungguhnya masih hidup di dalam nilai-nilai Pancasila. Jadi kita menghayati Pancasila agar kita bisa menjadi patriot di masa kini. Jadi orang yang hidupnya berguna buat bangsa dan negara.
5: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
7: Pro 1, simak dan ikuti informasi terkini, aktual dan terpercaya hanya

Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu hadir kembali menyapa Anda di malam hari ini. Bareng saya Rico hingga jelang pukul 23 waktu Indonesia Barat dalam acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Ya, selamat malam untuk Anda yang baru bergabung, kami ucapkan selamat bergabung. Semoga Anda terhibur tentunya di malam ini sambil menikmati istirahat malam ya. Di kamar mungkin karena malas keluar rumah diakibatkan oleh udara yang tidak sehat ya, kabut asap yang makin menjadi-jadi ini. Bisa Anda menikmati lagu sambil baring ataupun menyelesaikan tugas-tugas Anda. Ya, karena besok udah hari Senin, kembali lagi melakukan rutinitas seperti biasa. Yuk di 0565274747 kami hadir untuk Anda dan memberikan ruang di 0565274747, kemudian di WhatsApp juga 0857500044740. Anda bisa request beberapa lagu yang ingin Anda dengarkan. Di antaranya juga sudah ada yang kami playlist. Ada Untuk Sebuah Nama dari Panci Pondang, kemudian Sepatu dari Kulit Rusa dari miliknya Ratih Purwasih, lalu ada Sandiwara Cinta Republik, Sebuah Rasa Agnes Mo, Seberapa Pantas Sela on Seven, Pergi dan Berlalu dari Panbas, Hatiku Menangis dari Bateria Sonata, kemudian ada Hal Terindah Seventeen, Tegar dari miliknya Rosa, lalu ada Jumpa Lagi dari Andi Meriam Matalata, lalu ada Kisah Romantis dari Glenn Fredly, Suaraku Berharap dari Hijau Daun, dan Cinta dari Paramita Rusadi. Yuk di 0565274747 silakan. Itu dia beberapa lagu yang bisa Anda request. Atau mungkin Anda ingin dengar judul yang lain juga bisa kami carikan. Kalau ada kita putarkan ya. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Ada hal-hal menarik atau unik yang ingin Anda sampaikan, bertanya kabar, bersapa ria untuk kerabat, keluarga, dan teman-teman dimanapun berada yang bisa mendengarkan siaran RRI Sintang. Selamat malam untuk Anda semuanya. Selamat beristirahat, semoga terhibur dan tentu menambah suasana malam lebih nyaman.

Esensi Buku Pro 1 RRI Sintang. Buku dengan judul 1000 Wajah Ayah yang ditulis oleh Nurun Ala merupakan salah satu novel yang membawa tema tentang orang tua. Novel karya dari Nurun Ala ini menceritakan sosok kamu dalam novel ini yang diceritakan lahir sudah dalam keadaan piatu. Sang ibu meninggal ketika baru melahirkannya. Akhirnya ia pun hidup dibesarkan oleh ayahnya yang juga merangkap peran sebagai seorang ibu. Novel ini menceritakan seorang anak yang dinamakan dengan sosok kamu yang kembali mengenang kisah hidupnya bersama sang ayah tercinta. Terdapat 10 foto dalam sebuah album kenangan. Sang anak seakan masuk ke dalam mesin waktu dan muncul saat ia baru dilahirkan hingga akhirnya tumbuh dewasa. Potongan-potongan kenangan kembali bermunculan setiap kali melihat foto-foto di album kenangan satu persatu. 1000 Wajah Ayah ini merupakan sebuah buku ringan namun juga terasa sangat hangat atas sosok ayah yang diceritakannya. Sosok ayah ini dikenang dalam kepingan-kepingan foto di dalam album. Novel yang ditulis oleh Nurun Ala ini bercerita tentang perasaan rindu mendalam dari ayah ke anaknya sekaligus dari anak ke ayahnya. Keduanya saling merindu tapi tak saling mengungkapkan. Mungkin sang ayah dan anaknya berkomunikasi tiap hari tetapi rindu mereka tak pernah tersampaikan. Inilah jarak perasaan yang bisa mengubah dua orang yang saling menyayangi jadi orang asing. Novel ini mengisahkan tentang seorang anak yang ditinggal ibunya saat dilahirkan ke dunia ini. Lantas sang ayah pun merangkap dua pekerjaan, yaitu sebagai ibu dan ayah untuk anaknya. Diceritakan bagaimana perjuangan sang ayah saat merawat dan membesarkan anak itu dengan dirinya sendiri. Pada akhirnya sang anak tumbuh menjadi anak pintar. Ayah dan anak tersebut kemudian menjalani hari berdua. Mereka bahagia meski sang ibu sudah tiada. Waktu berjalan begitu cepat. SD, SMP, SMA. Dan tak terasa sang anak berhasil menempuh gelar sarjana yang ia raih. Ayah sangat bahagia melihat anaknya wisuda. Permintaannya tak banyak. Ayah hanya menginginkan anaknya pulang ke rumah menemaninya di hari tua. Namun hal terduga mulai terjadi. Sang anak mendaftar beasiswa S2 ke Inggris dan dia diterima. Hal tersebut membuat sang ayah merasa kecewa karena sang anak tidak memberitahu tentang S2 ke ayahnya. Terlebih sang kekasihnya juga melanjutkan sekolah ke sana. Walaupun ayah memintanya untuk mengurungkan niat melanjutkan studi S2-nya itu, ia tetap bersikeras meraih mimpi. Ia merasa kesempatan emas ini takkan terulang lagi. Ayah begitu kecewa. Ia tak pernah meminta banyak. Ia hanya menginginkan anaknya pulang ke rumah dan menemaninya di hari tua yang akan datang. Buku 1000 Wajah Ayah ini berkisah tentang seorang anak yang pulang kembali ke rumah setelah ayahnya meninggal. Sang anak kemudian diajak kembali mengulang waktu ke masa lalu di mana saat ia lahir hingga saat ini melalui sebuah album yang berisi 10 foto kenang-kenangan penting dirinya dan sang ayah. Sesuai jumlah foto dalam album tersebut, penulis membagi buku ini dalam 10 bab yang menjelaskan tentang foto-foto tersebut. Melalui album foto tersebut, sang anak mulai mengingat kenangannya bersama ayahnya dahulu kala. Novel 1000 Wajah Ayah ini dapat membuat para pembaca mengintrospeksi diri sendiri tentang kewajiban anak memuliakan seorang ayah, dan pembaca bisa lebih tahu teguhnya perasaan seorang ayah ketika anaknya tidak berpihak kepadanya. Novel ini juga dikemas dengan gaya bahasa yang mudah dimengerti sehingga pembaca tidak sulit untuk memahaminya. Novel ini dibuat seakan-akan sosok ayah dapat merangkap pekerjaan ibu. Setiap halaman di novel ini juga memberikan kepada pembaca berbagai macam inspirasi. Novel ini mengajak para pembaca merenungkan diri sendiri dan memperbaiki perilaku-perilaku terhadap orang tuanya. Jika Anda penasaran, Anda bisa membaca 1000 Wajah Ayah ini dan dapatkan cerita yang sangat menguras air mata dan emosi, juga membuat tersadar atas kehadiran orang tua. Demikian esensi buku Pro 1 RRI Sintang.

buku berjudul Ayah, karya Andrea Hirata, diterbitkan oleh PT Bentang Pustaka pada Mei 2015. Andrea Hirata, sosok penulis yang lihai mempermainkan kalimat beserta sajaknya dalam novel Ayah. Diceritakan dengan banyak pandang yang berbeda, yang awalnya memang membuat kita bingung dan bertanya-tanya, sehingga seringkali menguras kepala untuk memahami alurnya. Namun, lambat laun semua bab yang diceritakan dengan mata yang berbeda mulai terlihat kesinambungannya. Tiap bab memberi makna yang berbeda-beda, seperti pembukaan yang berjudul Purnama ke-12, menerbangkan pesan bahwa tidak semua hati bisa memberi perasaan yang sama, tentu dengan beberapa nama yang menghiasi tiap-tiap lembaran. Sabari, lelaki lugu melankolis yang sedang merenung di beranda rumahnya saat malam. Ia memikul perasaan gelisah dan tidak percaya diri dalam dirinya, ditemani Abu Meong, kucing yang setia. Jadi tidak sebenar-benarnya sendiri di tengah bulan purnama yang sepi. Kepalanya terisi oleh sosok wanita yang membuatnya senewan karena kasmaran. Marlena, perempuan ketus yang tidak bisa menghargai sesuatu dan terlihat senang sekali jual mahal. Lantas lompat ke bab berikutnya yang dimainkan oleh karakter Amiru bersama kedua saudari lainnya, Amirta, Amirna. Beserta ibunya yang merajut taplak bermotif untuk radio kesayangan yang selalu dibangga-banggakan oleh Amirza, ayah dari ketiga anak perempuan. Ya, sebagaimana yang dilihat, Amirza adalah penganut budaya radio yang setia. Ayahnya Amiru memang sangat jauh cinta dan sangat menjaga barang kuno yang merupakan teknologi pertama dan satu-satunya di rumah Amirza sekeluarga. Belum selesai orang-orang ngira kampung Amiru, berangan-angan Lady Diana, kembang dunia yang selalu membesarkan hati orang miskin, datang ke kampung mereka setelah ia mengunjungi istana negara. Andrea Hirata membawa lagi kita pada cerita bagaimana Sabari jatuh cinta pada Lena. Demikian esensi buku Pro 1 RRI Sintang.

0: Baik pendengar, kami ajak Anda bergabung dalam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Kenapa belum pada gabung ya? Hah, ini dia ya. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam, Boman. Apa kabar? Batuk-batuk nih kayaknya.
1: Kabarnya masih kena batuk pilek.
0: Oh, kena batuk pilek. Sama-sama. Oke, mau dengar lagu apa nih, Boman? Cuaca di sana gimana, Boman? Ada kayak petanda mau hujan enggak? Enggak ada ya?
1: Ada kayaknya mau hujan.
0: Oh, ada.
1: Tapi kabut luar biasa tuh.
0: Oh, iya sama dong. Mudah-mudahan hujan segera turun ya.
1: Iya. Mm-mm. Mudah-mudahan.
0: Mudah-mudahan.
1: Apa lagunya?
0: Lagunya banyak ini, ada lagu-lagu lawas, ada lagu-lagu pop 2000-an. Kalau lagu-lagu lawas untuk sebuah nama, Panci Pondang. Kemudian ada Sheila on Seven, Seberapa Pantas.
1: Untuk sebuah nama.
0: Untuk ya. Sebuah nama, oke.
1: Ya.
0: Mm-hmm. Siapakah dia sebuah nama?
1: Lagunya spesialnya buat Ayo ada Desmelang.
0: Oke. Okay.
1: Buat siapa yang disampaikan itu Wan Usu.
0: Kan? Wan Usu.
1: Buat Wan Usu ada disampaikan.
0: Mm-hmm.
1: Buat Ade Cibul di Melang juga.
0: Oke.
1: Okay. Itu ya selamat malam Bang.
0: Selamat Usu. Malam Boman yang ada di Penai, Kapuasulu, Silat Hilir. Kita lanjut lagi. Halo, selamat malam. Ya, dengan siapa ini?
2: Ini orang Blitang nih.
0: Oke, okay, orang Blitang, Bang Andre, silakan Bang Andre.
2: Lagunya di situ semua, Bang, ini baru meter memang.
0: Lagunya ada Cinta dari Paramita Rusadi, Kisah Romantis Glenn Fredly, Tegar Rosa, Hal Terindah Seventeen, Lupakan Mantan Vidi Aldiano. Lalu ada Sepatu dari Kulit Rusa, Ratih Purwasih, Pergi dan Berlalu Panbes, Hatiku Menangis dari Bateria Sonata. Lalu ada Cinta yang Sebenarnya dari Novita, dari Novia Kolipaking. Yang mana?
2: Cinta yang sebenarnya lah.
0: Cinta yang sebenarnya, oke. Okay. Ada yang ingin disapa nih?
2: Salam sapanya buat Pak Jumira di Lombok ya.
0: Oke, okay, siap.
2: Semoga sehat selalu. Mm-hmm. Udah masuk belum dia?
0: Belum.
2: Oh iya. Semoga dia cepat masuk dan mendengar ya.
0: Oke. Okay.
2: Nah, lagunya untuk Mama Peggy ya.
0: Mm-hmm.
2: Mama Peggy udah masuk?
0: Belum.
2: Oh, belum juga ya?
0: Belum juga.
2: Rekod,
0: siap. Selamat malam. Terima kasih Bang Andre yang ada di SP5 Blitang. Dari Blitang Skadau kita lanjut lagi, siapakah dia? Dari Kapuasulu sudah bergabung. Dari Skadau sudah bergabung. Kita nantikan dari Sanggau, Sambas, NTB dan lain-lain ya. Melawi juga. Halo, selamat malam.
3: NTB dan lain-lain ya. Melawi juga.
0: Halo, selamat malam.
4: Selamat malam.
0: Dengan siapa ini?
4: Bunda Esa dari Penyebaru.
0: Dari mana?
4: Bunda Esa dari Penyebaru.
0: Gak jelas nyebutnya, halo.
4: Halo.
0: Iya, dengan siapa bang?
4: Bunda Esa dari Penyebaru.
0: Aduh. Oke, silakan. Nah, itu dia kan. Kayak orang kemudian kayak gitu, maksudnya kurang jelas ya, kenapa ya? Kayak kumur-kumur, yang jelas dong, pelan-pelan aja. Lanjut lagi ya kita. Halo, selamat malam.
5: Halo, malam juga Bang.
0: Nah, ini kan enak pelan-pelan jelas gini. Malam juga dengan Ayuk ya.
5: Iya, betul okay. Bang Eko.
0: Silakan Ayuk, mau dengar lagu yang mana nih Ayuk?
5: Lagu ada apa tadi? Lupakan Mantan apakah?
0: Lupakan Mantan. Nah, ada.
5: Ya, itu jalan Lupakan Mantan.
0: Oke. Okay.
5: Orang itu tadi apa bang? Dua kali udah aku dengar mereka tuh mau gabung tapi enggak nyambung-nyambung.
0: Betul, enggak jelas kan? Ya, saya juga bingung.
5: Apa,
0: yang dia
5: apa?
0: Yang dia sebut tuh enggak jelas.
5: Iya. Enggak ngerti aku bahasa tuh.
0: Sama dong, aku juga enggak ngerti. Aduh.
5: Lagunya spesial untuk Buman ya, lupakan mantan ya Buman.
0: Oke.
5: Ya,
0: siap.
5: Selamat malam.
0: Selamat malam Ayuk di Semluang. Tuh Buman, jangan ingatin terus mantannya ya. Mantan ya udah, mantan aja gitu. Namanya juga mantan. Halo, selamat malam.
6: Halo, selamat malam. Assalamualaikum ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar abang yang ganteng nih?
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Lombok gimana cuacanya Pak Jumira?
6: Cerah banget nih Abang Riko.
0: Cerah ya, udah ada hujan belum? Misalnya kemarau juga gak sih?
6: Sama, kemarau.
0: Oh ya. Sama ya.
6: Tadi mendung-mendung manja, kayaknya mau hujan. Tapi gak jadi nih Abang Riko tadi.
0: Mudah-mudahan hujan ya. Baik, lagu mau yang mana nih Pak Jumira?
6: Sepatu dari kulit rusa Abang Riko.
0: Oke, siap.
6: Abang Riko sehat keluarganya?
0: Sehat, Alhamdulillah.
6: Syukurlah. Boleh salam-salam?
0: Boleh.
6: Buat Abang Andri tadi, semoga dia tetap sehat bersama istri dan anaknya. Abang Adi yang ada di Tanjung Baung,
0: okay.
6: Semoga dia tetap sehat sekeluarga. Yo Abang Riko, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar kita yang sangat jauh gitu ya, di Lombok, Nusa Tenggara Barat ya. Terima kasih untuk Pak Jumira sudah bergabung malam ini. Luar provinsi ya, luar pulau, tapi tetap eksis dan setia mendengarkan siaran RRI Pro 1 Sintang. Oke, sudah 4 penelpon. Kita juga harus jeda lagi dengan lagu berikut ini.

Esensi Buku Pro 1, Radio Republik Indonesia Sintang. Briana dan Bottomwis. Buku ini ditulis oleh Andrea Hirata, seorang penulis yang karyanya telah mendunia, bahkan berhasil meraih beberapa penghargaan sastra di kancah internasional. Buku ini diterbitkan oleh Bentang Pustaka pada tahun 2022 dan masih menjadi novel bestseller di 2023. Briana dan Bottomwis menghadirkan cerita yang menggugah dan menggembirakan seputar kehidupan John Musisiante, seorang musisi legendaris yang harus menghadapi cobaan besar dalam perjalanan seninya. Semua bermula ketika gitar berharga miliknya dicuri oleh sekelompok kriminal amatir, mengubah takdirnya secara drastis. Gitar, bagi John, bukan hanya alat musik, melainkan sebuah bagian dari jiwanya. Kehilangan gitar itu tak hanya menciptakan kekosongan dalam musiknya, tetapi juga merusak harmoni dalam kehidupannya. Pada titik ini, seorang detektif cerdas dan karismatik, Briana dan mitranya, Bottomwis, memasuki panggung cerita untuk memulai misi pencarian yang melibatkan bakat deduktif tinggi dan kecerdikan mereka. Dalam setiap langkahnya, Briana dan Bottomwis mengupas lapisan demi lapisan teka-teki pencurian gitar legendaris tersebut. Sementara mereka menyusuri jejak-jejak kriminalitas amatir, pembaca diperkenalkan pada kehidupan musisi John Musisiante yang penuh nuansa. Andrea Hirata dengan gaya penceritanya yang unik dan mengundang, menggambarkan perjalanan emosional John dalam menghadapi kehilangan yang mendalam. Novel ini tidak hanya menyajikan kisah detektif yang seru, tetapi juga menggali kedalaman karakter-karakternya, termasuk kompleksitas kehidupan seorang musisi. Dengan penghargaan sastra internasional yang pernah diraih oleh Andrea Hirata, Briana dan Bottomwis sukses meraih gelar novel bestseller 2023, menandai pencapaian luar biasa dari kisah yang memukau dan membawa para pembaca ke dalam petualangan yang tak terlupakan. Demikian esensi buku Pro 1 RRI Sintang.

5 mitos soal bayangan dari penjuru dunia. Bayangan manusia biasanya terbentuk karena adanya pantulan cahaya pada bagian tubuh. Pantulan cahaya tersebut yang membentuk bayangan. Berbicara mengenai bayangan, rupanya banyak mitos-mitos menarik mengenai hal yang satu ini. Berdasarkan legenda, di beberapa negara, bayangan memiliki makna atau filosofi tersendiri. Bayangan manusia selalu dikaitkan dengan sesuatu yang mistis. Orang percaya bahwa itu adalah manusia ganda, alter egonya, dan bahkan cerminan jiwa. Ini dia 5 mitos soal bayangan dari penjuru negara. Mitologi Slavia. Slavia memiliki mitos mengenai bayangan. Menurut masyarakat Slavia, bayangan adalah tautan yang tidak dapat dipisahkan dari pemiliknya. Jika terdapat musuh, orang Slavia dapat mengucapkan mantra dan bayangan itu bisa membunuh seseorang. Selain itu, dalam mitologi Slavia, bayangan dapat muncul dan menyamar sebagai vampir yang diyakini sebagai roh orang yang sudah meninggal. Legenda Bulgaria. Berdasarkan legenda Bulgaria, iblis diciptakan oleh Tuhan dari bayangannya. Masyarakat percaya jika seseorang memberikan pukulan fisik pada seorang penyihir, mereka tidak akan merasa sakit apapun. Namun dikatakan ketika kita menabrak tiang kayu atau batang bayangan penyihir, hal itu dapat menolak mantra yang mereka berikan. Legenda Serbia. Menurut mitologi Serbia, bayangan dapat dipisahkan dari tubuh manusia dan masuk ke kepalanya. Hal itu akan membuat pikirannya kabur. Oleh karena itu, masyarakat Serbia melarang anak-anak untuk bermain atau bahkan melompati bayangan. Mitos Irlandia. Irlandia memiliki mitos mengenai bayangan, yaitu jika menginjak bayangan seseorang, hal itu akan membawa kesialan atau bencana besar. Dikatakan, jika anak-anak sakit, hal itu karena seseorang menginjak bayangan mereka. Mitos Belarusia. Masyarakat Belarusia percaya jika seseorang sakit parah, ia harus mengukur bayangannya ke dinding, lalu memotongnya dengan kapur atau pin. Hal itu dipercaya dapat menarik penyakit manusia dan hal-hal buruk lainnya.

Indonesia merupakan negara yang dikaruniai kekayaan flora. Dengan dukungan iklim tropis, berbagai tumbuhan mudah tumbuh di negeri ini. Sayangnya, tidak semua tumbuhan dapat lestari, karena beberapa di antaranya telah masuk ke dalam deretan tanaman langka atau terancam punah. Soal keragaman flora, Dinas Lingkungan Hidup DLH menyebutkan bahwa Indonesia berada di peringkat kedua di dunia setelah Brasil. Hampir semua tipe ekosistem ada di bumi Nusantara ini, mulai dari ekosistem subalpin di pegunungan, ekosistem pantai, ekosistem hutan tropis, hingga ekosistem gumuk pasir. Hutan tropis ini menjadi habitat dari sebagian besar populasi spesies dari 17% spesies flora fauna dunia yang ada di Indonesia. Lalu, tanaman apa saja yang merupakan bagian dari tumbuhan langka di Indonesia? Tumbuhan langka kantong semar. Namanya memang unik. Selain dari nama yang unik, ternyata bentuknya pun unik dengan tampilan menggantung dan mengembang di bagian kelopaknya. Oleh karenanya, banyak yang mengatakan tanaman ini mirip dengan tokoh pewayangan semar dengan perut buncitnya. Lantaran itulah tanaman ini diberi nama kantong semar. Tumbuhan langka bunga bangkai. Bunga ini mempunyai ciri khas yang berbeda dengan jenis bunga lain. Kalau bunga-bunga lain memiliki warna yang indah, menarik mata, dan berbau harum semerbak, bunga ini justru memancarkan aroma busuk seperti bau bangkai. Bunga ini juga tidak dapat dipetik karena posturnya yang besar dan merupakan bunga tertinggi di dunia. Info menariknya, bunga ini tidak hanya terdiri dari satu spesies saja. Tercatat ada sekitar 170 spesies bunga bangkai di dunia. Bunga ini juga menjadi tumbuhan khas dataran rendah yang tumbuh di daerah yang beriklim tropis dan subtropis. Tumbuhan langka, daun payung. Daun payung, daun sang atau salo adalah sejenis palem yang mempunyai daun yang besar, lebar, dan relatif kuat. Biasanya tumbuh tunggal terdiri dari 20-30 daunan. Tumbuhan langka daun payung banyak tumbuh di Pulau Sumatera dan memiliki sebaran terbatas di Sumatera bagian utara hingga Riau. Bahkan karena ukurannya yang super lebar, masyarakat sekitar kawasan Taman Nasional Bukit 30 memanfaatkan daun ini untuk atap dan dinding pondok. Tumbuhan langka cendana. Pohon cendana menghasilkan kayu yang tergolong ke dalam kelompok kayu mewah dan memiliki kekasannya. Ciri khas dari kayu cendana bisa menghasilkan minyak atsiri dengan aroma spesifik. Yang harus kita tahu, hampir seluruh batang dan akar pohon cendana dapat dimanfaatkan untuk bahan kerajinan furnitur, minyak, dan obat-obatan. Tumbuhan ini kebanyakan hidup di daerah Cendana, Nusa Tenggara Timur. Keunggulan kayu dari pohon cendana adalah kadar minyak dan produksi kayu teras yang lebih tinggi dan dianggap terbaik di dunia. Dengan beberapa keunggulannya, cendana memiliki nilai jual yang tinggi. Karena nilai ekonominya yang cukup tinggi, cendana pernah menjadi komoditas primadona di negeri ini. Tumbuhan langka anggrek hitam. Dinamakan anggrek hitam karena kelopak bunganya berwarna hitam dan mengeluarkan bau semerbak yang wangi. Anggrek hitam mengalami ancaman kepunahan, sehingga berdasarkan PP nomor 7 tahun 1999, anggrek hitam menjadi salah satu tanaman yang dilindungi di Indonesia. Kurang lebih sekitar 200 spesiesnya tersebar di Asia sampai Kepulauan Pasifik. Wilayah penyebarannya mulai dari Himalaya, Kalimantan, dan Sumatera. Beruntung, Kebun Raya Bogor telah berhasil membudidayakan anggrek hitam. Koleksi anggrek hitam yang dikonservasi Kebun Raya Bogor berasal dari Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Sumatera Utara, dan Riau.

pernah berpikir, dari mana asalnya bahasa manusia? Nah, ternyata bahasa itu muncul bukan secara instan, tetapi berkembang bersama manusia sebagai alat untuk komunikasi, kerjasama, dan berbagi cerita dari generasi ke generasi. Para ilmuwan percaya kemampuan berbicara sudah ada sejak zaman nenek moyang kita sekitar 135.000 tahun yang lalu, dan digunakan secara sosial 100.000 tahun yang lalu saat manusia hidup dalam komunitas dan mulai berburu, berbagi, dan merawat satu sama lain. Asal-usul bahasa masih menjadi misteri dari banyak teori yang diajukan, seperti mengatakan bahasa adalah tiruan bunyi alam, melihatnya sebagai ekspresi emosional manusia, dan bahasa muncul dari kebutuhan kerjasama sosial. Walau belum ada jawaban yang pasti, tapi satu hal yang jelas, bahasa merupakan penemuan manusia yang luar biasa, kunci peradaban, komunikasi, dan identitas kita.

Baik, mendengar kita lanjutkan kembali di segmen ini di 0565274470 dan di WhatsApp 0857500047740, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Selamat malam Bang Riko, malam juga dari Pak Nasir yang ada di Kapuasulu, maksudnya yang ada di Kampung Ladang, lagunya Ngikut Aja Bang. Salamnya buat kawan-kawan yang ada di Nengamau, Kecamatan Kayan Hilir. Buat Bang Riko, terima kasih banyak. Oke, sama-sama. Lanjut lagi pendengar di 0565274470.

0: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam Bang Rico.
0: Selamat malam, dengan siapa ini?
1: Dengan orang Kelam.
0: Oh, orang Kelam Permaintar, namanya saya lupa. Pak Agus, bukan.
1: Ayo.
0: Pak siapa? Pak Akbar ya? Pak Akbar bukan?
1: Bukan.
0: Oh, bukan, udah lupa dah saya.
1: Bikin PR aja lah kalau gitu.
0: Gimana lagunya, lagu apa nih?
1: Bikin sendiri sendiri lah.
0: Bisa, kalau ada kita putarkan.
1: Kangen band aja.
0: Kangen band judul?
1: Kembali pulang.
0: Kembali pulang, tapi namanya dulu dong, lupa saya.
1: Tiga huruf.
0: Siapa ya?
1: Adi, Pak.
0: Oh, Pak Adi. Nah, gitu dong. Susah amat sih nyebutnya. Kembali pulang, Kangen Ben. Oke.
1: Okay.
0: Biasanya ada, kita cariin ya. Ada yang ingin disapa-sapa, silakan.
1: Untuk pendengar Pro 1 RRI Sintang aja lah, Bang.
0: Siap, lagunya ada kok.
1: Selamat. Oke, itu aja, Bang.
0: Yo, Bang Pak Adi, makasih. Oke, Pak Adi yang ada di Kelam Permai. Setelah Pak Adi, lagunya request dari Kangen Band, Kembali Pulang, lagunya ada. Kita putarkan nanti ya. Oke, setelah Pak Adi 0565274747, masih kami berikan ruang untuk Anda, dan di WA silakan 0857500047. Oke, kita sapa kembali di 0565274747. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Bu Ros. Gimana, kuat kabut gak di seberang, Bu Ros?
2: Kuat, Bang Riko.
0: Sama ya.
2: Tadi kan ada kebakaran di sana tuh, di sebelah kantor Lurah ya, kek? Sorry tadi.
0: Di dekat Bu Ros itu ya?
2: Enggak jauh itu, Bang Riko.
0: Tapi apinya udah padam ya sekarang?
2: Alhamdulillah tadi banyak apa dinas kebakaran berapa mobil ya kita tadi
0: alhamdulillah.
2: 3 mobil kita kaki
0: alhamdulillah tadi. Cepat padam ya
2: karena kosong tapi orang mungkin dah puntung rokok kali bangiku.
0: Benar. Oke, Boros mau dengar lagu yang mana nih, Boros?
2: Bisa milih sendiri ke bangiku.
0: Bisa, kalau ada kita putarkan.
2: Oh iyalah, Boros sih mendengar keroncong tak belum nih bangiku.
0: Keroncong.
2: Ya, kerinduan dari Dian Pesesa.
0: Kerinduan. Kita coba cari dulu lagu keroncong. Keroncong.
2: Dian Pesesa.
0: Kok enggak ada ya?
2: Enggak ada kabar itu.
0: Enggak ada.
2: Oh, kalau dingin ada dari Hati Kus Endang.
0: Dingin itu ada.
2: Dingin jelas. Okay. Biarpun suasana agak tuh panas tapi kita minta lagu dingin ya Pariko.
0: Betul.
2: Siapa tahu hujan ya Pariko.
0: Amin ya, itu amin, harapannya.
2: Tapi kalau ada Pariko,
0: betul,
2: ada hujan.
0: Betul asli.
2: Dinikmati aja lah Pariko.
0: Betul.
2: Lagi cobaan dari atas. Orang Jawa setengah tahun tak hujan tak apa-apa tak mereka kalau di Mariko.
0: Beda memang Bu Rosa.
2: Itu kan bibi yang suka jual jamu tu Mariko. Panas bi. Ya kalau kami sudah biasa Bu kata di sana hujan setengah tahun panas setengah tahun kata dia.
0: Dah biasa dia.
2: Dah biasa dia. Kita nengok dia jual jamu gitu Pak panas.
0: Betul.
2: Sehat Mariko.
0: Alhamdulillah sehat Bu Rosa.
2: Salamnya semua dengan keluarga Mariko.
0: Siap Bu Rosa. Ayo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu Ros di Darajuanti.

pernah terbangun di tengah malam dan merasa tidur tidak nyenyak? Dalam sejarah, kondisi ini ternyata bukan hal yang asing. Catatan sejarah menunjukkan bahwa manusia pada masa lampau tidak selalu tidur dalam satu rentang waktu panjang. Pola ini dikenal sebagai segmented sleep atau tidur tersegmentasi. Pada pola tersebut, manusia tidur di awal malam, kemudian terbangun di tengah malam selama 1 hingga 2 jam sebelum kembali tidur hingga pagi hari. Masa terjaga ini tidak dianggap sebagai gangguan tidur, melainkan bagian alami dari ritme kehidupan. Dalam berbagai literatur sejarah, waktu terbangun di tengah malam dimanfaatkan untuk aktivitas ringan, seperti berdoa, membaca, atau berbincang bersama keluarga. Kebiasaan ini tercatat cukup umum, terutama di Eropa sebelum era modern. Perubahan pola tidur mulai terjadi seiring revolusi industri, kehadiran penerangan buatan, sistem kerja berbasis waktu, serta tuntutan produktivitas membuat waktu tidur dipadatkan menjadi satu sesi panjang seperti yang dikenal saat ini. National Geographic Indonesia mencatat, perubahan tersebut lebih dipengaruhi oleh faktor sosial dan lingkungan, bukan perubahan biologis manusia. Pemahaman ini memberi sudut pandang baru bahwa kebiasaan terbangun di tengah malam tidak selalu menandakan gangguan, melainkan pernah menjadi bagian dari pola hidup manusia.

Anda menerima pesan singkat atau bahkan menerima panggilan suara dari seseorang yang tidak dikenal yang berisi kata-kata kasar dan mendiskreditkan seseorang yang Anda sendiri tidak paham kenapa. Di zaman teknologi seperti saat ini, semua hal terasa serba mudah, begitupun dengan permodalan. Jika dulu masyarakat Indonesia sangat sulit mendapatkan pinjaman, kini untuk mendapatkan pinjaman uang begitu mudah. Salah satu yang memudahkan ialah adanya platform penyedia jasa pinjaman secara digital atau biasa disebut pinjaman online atau pinjol. Apa itu pinjol? Pinjaman online atau yang lumrah disebut pinjol adalah pinjaman yang dilakukan secara online, baik itu melalui aplikasi atau website tanpa perlu menyertakan jaminan atau aset. Dengan kata lain, transaksi yang berlangsung antara peminjam dan pinjol dapat dilakukan tanpa harus bertemu secara langsung. Meski pinjol memberikan kemudahan, masyarakat tidak serta-merta bisa mengajukan pinjaman. Jika ingin meminjam uang di pinjol, pastikan pada layanan resmi yang terdaftar dan berizin dari Otoritas Jasa Keuangan OJK. Perlu dicatat agar jangan meminjam di pinjol ilegal. Alasannya, pinjol ilegal memberikan bunga yang tinggi yang membuat peminjam harus menghadapi tumpukan utang. Namun, dalam meminjam di pinjol legal pun, masyarakat juga harus meminjam sesuai kemampuan. Jangan pinjam di mana Anda tidak mampu membayar. Itu akan mengakibatkan nasabah sulit membayar utang. Lalu, apakah jika tak bisa membayar utang di pinjol, bisa dipenjara? Saat ini belum ada ancaman penjara bagi mereka yang tidak mampu membayar pinjaman online di Indonesia. Hukuman terberat adalah aset disita dan tidak bisa lagi meminjam di pinjol ilegal dan perbankan. Saat telat membayar pinjaman, Anda harus membayar denda. Beban ini akan terus menumpuk dan membuat utang menjadi makin banyak. Selain itu, bunga yang dibebankan juga tinggi. Tidak butuh waktu lama hingga jumlah pinjaman menjadi membengkak besar dan mustahil dilunasi.

Esensi Buku Pro 1 RRI Sintang. Novel The Star and I menceritakan polemik kehidupan Olivia Michelle. Olivia Michelle ini merupakan seorang aktris Broadway asal Skotlandia yang sangat berbakat dan terkenal di New York. Olivia sendiri merupakan anak angkat keluarga Michelle dari sebuah panti asuhan yang ada di New York. Sejak kecil, Olivia Michelle terus mencari informasi mengenai siapa orang tuanya. Bukan karena ia tidak mencintai orang tua angkatnya, melainkan karena ia ingin tahu alasan mengapa orang tuanya tega menelantarkannya. Kisahnya dimulai sejak Olivia Michelle mendapatkan tawaran pekerjaan di New York. New York merupakan tempat yang selalu diimpikan oleh Olivia. Hal tersebut lantaran Olivia memiliki cita-cita ingin menjadi aktris musikal di Broadway. Tidak berpikir panjang, Olivia pun langsung mengiyakan tawaran tersebut. Di samping mewujudkan cita-citanya, Olivia juga ingin mencari tahu kebenaran tentang siapa orang tua kandungnya. Olivia sudah tahu dari kecil bahwa ia merupakan anak angkat yang diambil dari panti asuhan Madeline West Home for Children yang ada di New York. Satu momen di mana saat sore hari setelah selesai pertunjukan, Olivia memutuskan untuk menghabiskan waktunya bersama kedua sahabatnya, yakni Abigail dan Adam, di restoran Meksiko milik Mama Rosa. Di restoran tersebut, Olivia bertemu dengan Lauren Rex Rankin, sahabat masa kecil yang sangat dekat dengannya. Hubungan Olivia dan Rex Rankin mulai merenggang ketika masa sekolah menengah atas. Keduanya memiliki cita-cita yang berbeda, mengambil jurusan kuliah yang berbeda, bahkan sejak 9 tahun silam, di antara mereka tidak ada yang berkeinginan untuk menanyakan kabar. Rex Rankin juga menjadi cinta pertama Olivia. Dulu, mereka selalu menjalani hari-hari bersama. Bahkan, Rex berjanji pada Olivia akan menemukan kedua orang tua Olivia. Hingga pada waktu itu, mereka mulai melakukan penyelidikan terkait orang tua kandung Olivia. Penyelidikan mereka membuktikan bahwa di handuk Olivia terdapat nama Mary Lynn yang diyakini sebagai ibu kandung Olivia. Pertemuan Olivia dan Rex ini membuka penyelidikan kembali. Rex kemudian meminta bantuan pada jasa detektif swasta bernama Robert Renford. Detektif tersebut akhirnya menemukan informasi bahwa nama perempuan yang dimaksud adalah Mary atau Lynn. Selama proses penyelidikan lebih lanjut oleh Renford, Rex dan Olivia pun sering menghabiskan waktu bersama. Selama kebersamaan yang mereka lalui, Rex kemudian mengetahui bahwa Olivia dekat dengan seorang lelaki bernama Nicholas Lee. Olive juga menyadari bahwa Rex didekati oleh Clara King, yakni adik dari David King yang merupakan teman baik Rex sendiri. Kecanggungan antara Rex dan Olive pun membuat keduanya merasa tidak nyaman selama dalam penyelidikan. Penyelidikan itu pun terus berlanjut hingga pada akhirnya Renford menemukan informasi nomor telepon Mary. Setelah menghubunginya, Renford dan Rex pun langsung bergegas ke tempat Mary. Pada pertemuan itu, Rex melihat seorang wanita tirus dengan bayangan hitam pada kelopak matanya. Setelah diselidiki, Mary ternyata bukan ibu kandung Olive, melainkan bibinya. Mary Lynn ini merupakan kakak dari ibu kandung Olive. Kemudian Mary Lynn memberikan informasi mengenai adiknya bernama Kate. Kate mengelola restoran Eastern Sea di Chinatown. Kate terus mengelak mengenai masa lalunya. Namun informasi yang telah didapatkan Renford berhasil membungkam mulutnya. Pertemuan Olive dengan ibu kandungnya sungguh tidak sesuai dengan ekspektasi. Kate menyatakan bahwa Olive lahir bukan atas dasar cinta. Pada masa lalu, Kate dicerumuskan ke dunia prostitusi oleh kakaknya. Kehadiran Olive merupakan hasil dari tindakan pekerjaan yang dijalani Kate. Kate benar-benar tidak mengharapkan Olive datang ke hadapannya. Bahkan, jika bisa, Kate tidak ingin Olive terlahir. Mendengar perkataan Kate membuat dada Olive sangat sesak. Pada suatu hari, Nicholas mengajak Olive bertemu dengan keluarganya di restoran Eastern Sea di Chinatown. Betapa terkejutnya Olive ketika mengetahui bahwa Kate merupakan ibu kandung Nicholas yang tidak lain merupakan saudara kandung Olive. Kisah Olive dan Rex kemudian berlanjut. Mereka mulai saling menjelaskan kesalahpahaman satu sama lain. Hingga akhirnya, keduanya saling menyatakan perasaannya.
Demikian esensi buku Pro 1 RRI Sintang.

102,5 MHz Pro 1 RRI Sintang. Masih ada waktu 20 menit ke depan untuk Anda yang masih ingin bergabung, request lagu, berkirim salam untuk kerabat, keluarga, dan teman-teman Anda di malam yang penuh keheningan. Semoga Anda terinspirasi, terhibur, dan yang udah menikmati istirahat malam, selamat tidur, mimpi yang indah ya, tidur yang nyenyak, dan esok sudah kembali melakukan rangkaian aktivitas Anda. Selamat malam buat warga negara Indonesia yang berada di sepanjang jalur perbatasan Indonesia-Malaysia. Tetap semangat ya. Dan tentu juga hati-hati Anda yang hendak tidur. Sebelum tidur, lakukan kembali untuk bisa mengecek jendela-jendela rumah Anda, pintu.

korsleting listrik yang pada akhirnya bisa menimbulkan kebakaran. Apalagi ini musim kemarau berkepanjangan, belum ada hujan, kemudian juga kabut asap terus terjadi, tebal, kebakaran di mana-mana. Nah, semoga kita semua bisa mengantisipasi hal-hal tersebut. Baik, di 0565274 dan di WhatsApp kami nantikan Anda hingga jelang pukul 23 waktu Indonesia Barat.

musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika. Terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an. Dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K. Lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren

fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Gert, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul That Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.

Body shaming atau celaan fisik adalah perbuatan mempermalukan seseorang berdasarkan bentuk tubuhnya dengan cara mengejek. Tanpa kita sadari, hal ini sering kita lakukan. Walaupun sering dilontarkan sebagai candaan, sebagai bentuk perhatian yang sering diucapkan oleh orang terdekat kita. Ingin mencairkan suasana, mengundang gelak tawa, iseng belaka, atau memang bermaksud mengejek. Misalnya, badanmu kok gemuk banget sih? Nggak sehat loh, kurusan dikit napa? Udah pendek hitam lagi, pakai sunblock dong. Kurus banget sih, kelihatan tua loh kamu. Perkataan seperti ini sering membuat penerimanya sakit hati daripada merasa diperhatikan. Setiap komentar negatif tentang bentuk dan ukuran tubuh seseorang bisa sangat merusak kesehatan mental seseorang, walaupun hanya dilakukan melalui media sosial. Korban yang terus-menerus mengalami body shaming lambat laun bisa mengasihani diri sendiri sampai harga dirinya luntur dan tidak percaya diri. Korban bisa memandang dirinya tidak berharga, tidak layak bahagia, atau tidak punya kehormatan, membuat korban menarik diri dari lingkar sosial dan memilih mengisolasi diri sendiri. Jika tidak segera mendapatkan pertolongan medis, korban bisa mengalami gangguan kecemasan parah dan memicu serangan panik. Cintai diri sendiri, percaya dirimu sendiri, meski dunia melihatmu berbeda. Jangan pedulikan perkataan orang, karena bahagia kita yang menentukan.

tahu profesi tertua di dunia? Jawabannya adalah dokter gigi. Melansir penelitian yang berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti gigi yang dibor pada tengkorak kaula muda. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain yang menunjukkan jika di dalam tengkorak manusia berumur 14.000 tahun sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat. Kedua penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi adalah profesi tertua di dunia.

Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Kami akhiri hingga di sini. Terima kasih kebersamaan Anda, dan sesaat lagi pukul 23 kami akan hadirkan program Jazz Musik temani istirahat malam Anda.

0: 102,5 MHz Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Baik pendengar, Anda masih mendengarkan siaran kami 102,5 MHz Pro 1 RRI Sintang. Kami pancar luaskan dari kawasan Jalan Jicupang Urai. Pukul 23 hingga jelang pukul 24 kami hadirkan program Jazz Musik temani istirahat malam Anda hingga tutup siaran pukul 24 waktu Indonesia Barat. Inilah Jazz Musik RRI Sintang selengkapnya.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Heh, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

0: deh, Edelweiss, cantik banget.
1: Jaga tuh tangan.
0: Alah, dikit kok, banyak gini kok.
1: Manusia, hanya karena di depannya terlihat banyak. Enak aja tuh tangan main petik, katanya pecinta alam.
0: Taunya, di lebay, apaan sih?
1: Apa iya kita mau menunggu bunga terakhir dipetik baru kita sadar bahwa alam ini sudah semakin rusak? Apa iya kita menunggu ikan terakhir di laut ditangkap atau salju terakhir di puncak Jayawijaya mencair baru kita mau berhenti? Saatnya kita tanyakan kembali pada hati nurani. Apakah kita pecinta alam atau perusak alam?

0: Dalam kesempatan ini, yang ingin saya sampaikan adalah untuk kenyamanan dan keselamatan kita bersama. Ada baiknya kita kurangi saja tambang emas di wilayah kita ini. Hasil yang ada alangkah baiknya digunakan untuk modal usaha dan mengembangkan hasil perkebunan, pertanian, peternakan. Sebab lingkungan sudah cukup rusak, serapan air sudah berkurang.
1: Pak Kades, Bapak sih enak ada usaha dan gaji. Lah kami.
2: Pak Pi, tolong sopanlah sedikit. Pak Kades sedang berbicara di depan.
1: Kau diam, Pak Ikrom. Mereka sih enak ada penghasilan.
0: Pak Pi, ayo naik ke perahu, Pak. Mari saya bantu.
3: Maafkan saya waktu itu, Pak Kades.
0: Sudahlah, Pak. Lupakan saja. Sekarang kita selamatkan diri dan semua tetangga-tetangga kita ya.

0: Ibu-ibu, cacingan itu dapat menyebabkan stunting.
1: Stunting?
0: Stunting adalah kondisi gagal tumbuh anak akibat penyerapan gizi yang terhambat. Cegah cacingan dengan minum obat cacing 2 kali dalam setahun.
1: Iya, Bu. 2 kali dalam setahun, kan?

0: Iya.
1: Bu Juju tuh tengok tuh, masa pakai baju merah siang-siang?
2: Bukan Bu Juju aja. Mona kemarin mukenanya warna hijau pas traweh. Tahu enggak ada bling-blingnya gitu.
1: Iya, katanya Bu Juju itu suaminya sakit-sakitan. Kasian ya.
2: Iya, makanya dia jualan. Tulah kualat, Bah. Lagi kaya aja sombong sama kita.
3: Aduh, ibu-ibu ini. Jangan gibah loh. Memangnya mau makan daging bangkai?
1: Maksudnya?
3: Pada buku Asbabun Nuzul oleh Ahfawaid dalam surat Al-Hujurat ayat 12, di situ dijelaskan ibu-ibu bahwa menggunjing satu sama lain itu sama halnya dengan memakan daging bangkai dari saudaranya sendiri. Membicarakan seseorang itu merupakan perbuatan tercela dan tidak terpuji, ibu-ibu.

0: Ayah hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.

0: da panas banyak gitu, eh. Asunat bakal kulit kutu.
1: Itulah. Dah beberapa hari itu bah jom si hujan, nak kemarau dan pak hari itu.
0: Oh, benar. Kalau dah musim panas macam tu, bahaya. Suka nak kebakaran.
1: Nah, itu dia. Kita tu meski harus waspada dan hati-hati. Sekecil apapun hal yang bisa membuat kebakaran itu, harus kita cegah ju. Termasuk masyarakat yang merokok, inang nak muang pun tong rokok sembarangan.
0: Anju, baru gak dua ngomong. Pantau contohnya. Lalu nak muang pun tong rokok orang hari.
1: Hi, hantu kau tu. Baru je aku dah medah ngomong tadi bayar nak muang pun tong rokok orang hari. Tau nyuruh hangus ya. Ambil jom pun tong rokok ya.

0: Ini ada telepon loh, Pak. Dari nomor baru.
1: Coba aja angkat, Bu. Siapa tahu penting.
0: Halo?
2: Apa benar ini dengan orang tuanya Siska?
0: Iya, saya ibunya. Ada apa ya?
2: Begini, Bu. Tadi Siska kecelakaan. Ditabrak. Dan sekarang lagi kritis. Nih, sekarang Siska sedang di rumah sakit ini. Harus segera dioperasi. Dan membutuhkan biaya 2 juta, Ibu. Harus transfer dulu ya. Baru kami bisa melakukan operasinya.
3: Hati-hati, penipuan online. Waspada, jangan sampai Anda terjebak.

0: banget lagi sama kendaraan lain. Bahaya kan? Ih.
1: Iya, udah, biarin aja. Ada pasien tuh di dalamnya. Darurat tahu.
0: Kita juga tahu kalau di dalam itu ada pasien darurat. Tapi kan nggak harus mengabaikan keselamatan pengguna jalan lain.
1: Tapi kamu tahu nggak sih, kenapa ambulan perlu didahulukan saat di jalan? Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam Pasal 134, ambulan adalah salah satu kendaraan prioritas yang harus didahulukan karena ambulan itu mengantarkan orang sakit. Ada nyawa manusia yang tengah diselamatkan. Aku kasih tahu ya, 7 kendaraan yang harus kita prioritaskan. Pertama, kendaraan pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tugas. Kedua, ambulan yang lagi ngangkut orang sakit. Ketiga, kendaraan untuk memberikan pertolongan pada kecelakaan lalu lintas. Keempat, kendaraan pimpinan lembaga negara Republik Indonesia. Kelima, kendaraan pimpinan dan juga pejabat negara asing serta lembaga internasional yang menjadi tamu negara. Yang keenam, iring-iringan pengantar jenazah. Dan yang terakhir nih, yang ketujuh, konvoi dan atau kendaraan untuk kepentingan tertentu menurut pertimbangan petugas kepolisian negara Republik Indonesia.

0: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
1: Aku.
0: Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
0: Ya,

0: bangun, bro. Kita di mana, John?
1: Kita di rumah sakit, bro. Tadi kita nabrak ibu-ibu.
0: Terus gimana ibu itu, John?
1: Bro, ternyata yang kamu tabrak tadi itu ibu kamu, John. Ibu kamu.
2: Kalau kamu suka balap motor, mendingan salurkan di sirkuit, bukan di jalan raya.
3: Pro 1, kanal

Pendengar RRI Sintang dimanapun Anda berada yang sedang mendengarkan siaran kami, dengan terdengarnya irama lagu ini maka berakhirlah tugas kami menemani Anda sepanjang hari ini dengan serangkaian program acara siaran. Kita akan berjumpa lagi esok pagi melalui frekuensi yang sama 102,5 MHz. Kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Terimalah salam kebangsaan kita, Merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Sintang.

Selamat pagi saudara pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Kembali Radio Republik Indonesia Sintang mengudara hari ini, Senin 31 Agustus 2026, melalui gelombang FM 102,5 MHz. Selamat mendengarkan dan terimalah salam nasional dari kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Sintang.

0: dan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merangkai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putus Ibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
2: dan Sekadau 94,2 MHz.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Kembali di kesempatan pagi hari ini di Sintang pagi ini, pendengar penyiar Anda, saya Herlinda, menemani nanti hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Banyak serangkaian acara yang bisa Anda ikuti bersama kami di pagi hari ini. Nah, di antaranya pendengar, sesaat lagi kami hadirkan Mutiara Pagi Islam ke ruang dengar Anda. Jangan lewatkan warta berita daerah pada pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dan ragam informasi kami hadirkan ke ruang dengar Anda nanti hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Baik pendengar, sambil kita menantikan untuk Mutiara Pagi Islam di pagi hari ini, kita dengarkan terlebih dahulu lagu-lagu bernuansa islami ke ruang dengar Anda di pagi hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas.
0: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merangkai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putus Ibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
2: dan Sekadau 94,2 MHz.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Barang siapa menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga. Dan tidaklah suatu kaum berkumpul di dalam suatu masjid dari masjid-masjid Allah, mereka membaca dan mempelajari Al-Quran, melainkan turunlah ketenangan jiwa, dan rahmat menyelimuti mereka, dan para malaikat menaungi mereka. Dan Allah akan menyebut-nyebut mereka di hadapan para malaikat yang berada di sisinya. Dan barang siapa yang malas beramal, maka tidak akan mencapai pada martabat orang yang beramal.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, kembali selamat pagi. Dan untuk pagi hari ini, seperti yang sudah dikatakan di awal, bahwa pagi hari ini kami akan hadirkan Mutiara Pagi Islam ke ruang dengar Anda. Dan pendengar, untuk pagi hari ini, nanti selanjutnya akan ditemani bersama Ustadz Asyiful Razak di pagi hari ini dengan tema 3 model menjalani kehidupan setiap hari. Kita akan menyapa terlebih dahulu. Selamat pagi Pak Ustadz.
1: Selamat pagi Kak.
0: Baik, gimana kabarnya Pak Ustadz?
1: Alhamdulillah baik Kak.
0: Baik ya. Baik Pak Ustadz, silakan pagi hari ini untuk mutiara paginya.
1: Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh. Wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyati amalina. Man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayidina Muhammadin nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayidina wa maulana Muhammadinil mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar. Adadan ya billahi wa ifdali. Allahumma salli ala sayidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. An nishkur lillah wa man yashkur fa inna ma yashkuru li nafsihi. Al-Ayya Sadaqallahul Adhim. Wa qala aydan, bismillahirrahmanirrahim. Wal-Asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa aminu s-salihati wa tawasaw bilhaqi wa tawasaw bil-sabr. Al-Ayya Sadaqallahul Adhim. Amma ba'd. Para pendengar Mutiara Pagi RRI Kabupaten Sintang dimanapun berada, semoga senantiasa diberikan kesehatan, panjang umur, keberkahan dalam semua aktivitasnya di pagi yang penuh keberkahan ini. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa memberikan kenikmatan kepada kita semua. Dan doa-doa kita semoga diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Khususnya doa kita semua, semoga Allah Ta'ala cepat memberikan, cepat menurunkan hujan yang penuh dengan kerahmatan, hujan yang penuh dengan rezeki, hujan yang penuh dengan kesejukan, dan hujan yang penuh dengan keberkahan untuk kita semua. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Pendengar Mutiara Pagi RRI Kabupaten Sintang dimanapun berada yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pertama-tama, mari sama-sama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Di pagi yang penuh berkah ini kita semua masih diberikan kenikmatan oleh Allah Ta'ala. Sering kami sampaikan kenikmatan berupa umur, berupa kesehatan, berupa kesempatan, berupa keimanan, dan berupa kenikmatan yang mudah-mudahan itu semua harapan kita, doa kita bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Karena memang tujuan kita hidup di dunia ini adalah yaitu untuk beribadah, tidak ada yang lainnya. Semuanya hanya sebagai wasilah, sebagai pelantara. Karena nanti kelak di yaumil kiamah kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah biqauli alhamdulillahi rabbil alamin. Semoga syukur kita di pagi ini menjadikan Allah menambahkan kenikmatan-kenikmatan kepada kita semua. Amin, amin, ya rabbal alamin. Salawat serta salam senantiasa kita curah limpahkan kepada baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan salawat yang senantiasa kita lantunkan, apalagi ini masih berada di bulan Rabiul Awal, semoga banyaknya salawat yang kita lantunkan menjadi asbab wasilah kelak di yaumil kiamah, ya Allah, kita diakui sebagai umatnya, dan semoga mendapatkan syafaat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Biqauli Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pendengar Mutiara Pagi RRI Kabupaten Sintang dimanapun berada yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Insyaallah pagi hari ini kita akan membahas tema tiga modal menjalani kehidupan sehari-hari. Tentu di dalam kehidupan kita itu harus mempunyai prinsip, mempunyai pedoman, mempunyai pegangan agar supaya kehidupan kita itu tidak salah arah. Kehidupan kita tidak salah jalan. Kehidupan kita itu tidak merugikan. Dan harapan kita, kehidupan kita ini kalau mempunyai prinsip, mempunyai apa? Pegangan, mempunyai apa? Modal di dalam kehidupan, ya insya Allah akan menjadikan kehidupannya penuh dengan keberuntungan. Baik keberuntungan di dunia, khususnya nanti keberuntungan di akhirat. Maka mudah-mudahan dengan tema ini kehidupan kita, ya sama-sama termasuk saya pribadi, mengingatkan saya pribadi, mudah-mudahan di dalam kehidupan kita ini sesuai dengan harapan kita, bukan harapan kita saja, termasuk sesuai dengan agama kita. Maka dulu ada sebuah kisah ketika baginda Rasulullah SAW berjalan bertemu dengan beberapa sahabat, ya. Lantas sahabat ini ditanyain oleh baginda Rasulullah SAW, "Kaifa asbahtum ya ashabi?" Bagaimana kabar pagimu? Lantas para sahabat ini menjawab, "Alhamdulillah, kabar kami baik dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala." Kemudian baginda Rasulullah SAW bertanya, "Wa min alamati?" Apa tanda-tandanya? Lantas para sahabat ini menjawab, "Wa nasbiru 'alal bala wa nashkuru 'alan ni'ma wa nardu 'alal qada." Jadi pertama adalah yaitu di pagi yang penuh berkah ini, dulu itu para sahabat ditanyain pada pagi hari oleh baginda Rasul, para sahabat ini mempunyai tiga prinsip. Yang mudah-mudahan tiga prinsipnya para sahabat ini bisa kita terapkan semampu kita di dalam kehidupan kita. Yang pertama yaitu apa? Wa nasbiru 'alal bala. Yaitu kita sabar di dalam ujian, ya. 'Alal bala, di dalam ujian. Jadi yang dimaksud sabar di sini adalah luas. Sabar dalam keadaan sedih, sabar dalam keadaan apa? Bahagia, ya, ujian, ya. Maka di dalam kehidupan kita ini tidak lepas dari ujian. Maka dikatakan dalam Al-Qur'an, "Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Maka di dalam kehidupan ini pasti ada ujiannya. Lah, ujian ini menurut Imam Al-Ghazali adalah kesabaran di sini, menurut Imam Al-Ghazali adalah gimana caranya sesuatu itu ketika kita berhadapan dengan problem, gimana caranya bisa menjadikan hati kita, jiwa kita itu tetap tidak lepas dari koridor, tidak keluar dari koridor. Artinya tidak menjadikan kita itu jauh dari Allah, dan juga bisa mengkondisikan hati kita. Itu sahabat menurut Imam Al-Ghazali. Kan ada orang itu, mohon maaf, ketika dikasih ujian, alal balad, dikasih ujian, cobaan, ternyata enggak kontrol. Artinya enggak kontrol itu di luar dari apa? Di luar dari hati. Artinya mohon maaf, menjadikan dia itu jauh dengan Allah, jauh dengan Tuhan, ya. Padahal kita ini masya Allah, hidup ini adalah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka siapapun, ya, di pagi hari sudah tertanam selalu sabar atas bala, atas ujian dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan hidupnya akan senantiasa tenang. Karena semua ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita tetap harus ikhtiar. Seperti saat ini, mohon maaf, bisa kita rasakan, ya, di daerah kita, di wilayah kita, lama kemarau, ya, karhutlah dan lain sebagainya. Ya tetap kita menjalani, dan jangan sampai menjadikan ini wasilah menjadikan kita itu jauh dengan Allah, menjadikan ini keadaan apa, kita ini tidak semakin dekat dengan Allah. Ini bisa juga, mohon maaf, diuji keimanan kita, ya. Ini mau sabar enggak, ya, mau semakin mendekat apa enggak, itu loh. Maka ketika kita berhadapan dengan hal yang semacam ini, tugas kita adalah kita tingkatkan kesabaran kita dan keimanan serta ibadah kita. Bukan fokus mengedepankan saling menyalahkan. Ya bisa juga ini bagian dari kesalahan kita semua. Mungkin kurangnya apa? Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu di antaranya. Maka tetap kita harus sabar dan ikhtiar itu. Bukan berarti sabar terus pasrah, ya udahlah, ya salah. Artinya sabar di sini ini adalah dalam artian ketika menghadapi ujian bala, ya kita harus ikhtiar, tetap komitmen, tetap sesuai, bahkan bisa kita tingkatkan kualitas ibadah kita, perbanyak berdoa. Maka ada upaya-upaya di dalam kita dalam keadaan sabar atas bala itu, ya di antaranya adalah apa, seperti dalam agama kita, agama Islam, yaitu adanya sholat istisqo. Itu bagian dari ikhtiar, bagian dari upaya. Itu tetap dalam keadaan sabar, termasuk di dalam sholat-sholat kita dianjurkan, termasuk sholat Jumat dianjurkan untuk apa, berdoa khusus, untuk doa tambahan kita minta hujan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah ini menjadikan apa, keadaan menjadikan kita tetap istiqomah, tetap komitmen, bahkan meningkatkan kualitas ruhani kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ada peristiwa yang di situ menjadikan kita itu takjub, takjubnya ini bisa berdampak ujian bagi kita, bisa berdampak sesuatu yang luar biasa. Maka seperti kita melihat di media sosial, misalkan, mohon maaf, kita melihat video ya, hutan begitu pekatnya asap, begitu luar biasanya kebakaran, ya kita di apa, diingatkan ya, sebatas mana ya keimanan kita, sebatas mana kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika orang itu benar-benar menstabilkan keimanannya, menguatkan keimanannya, dia itu malah banyak-banyak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak-banyak berdoa ya, ya Allah, semoga tidak ada korban, ya Allah, semoga tidak lama, semoga tidak ada apa-apa ya. Jadi sambil berdoa mengingat. Ada orang yang, mohon maaf, ketika ada problem seperti itu malah fokus menyalahkan seseorang, bahkan mohon maaf, malah fokus menyalahkan takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan masuk kategori sabar. Ya artinya wa nasbiru alal bala, di sini tetap kita jalani dan ikhtiar. Maka Imam Al-Ghazali itu menyampaikan dalam kitab Ihya Ulumuddin itu, maka sabar itu terbagi menjadi tiga: as-sabru fit ta'at, was-sabru tarkul ma'asi, dan as-sabru indal musibah. Jadi kata Imam Ghazali itu, sabar ini dibagi menjadi tiga. Sabar di dalam ketaatan. Jangan dikira orang dalam ketaatan ini tidak membutuhkan kesabaran. Membutuhkan kesabaran. Contoh misalkan pagi hari tiba waktunya sholat subuh. Waktunya sholat subuh itu kan enak-enaknya tidur. Enak-enaknya apa? Ya enaknya tidur. Lah kita diuji kesabaran kita, mampu tidak dia itu menjalani, melawan apa, rasa ngantuknya. Itu sabar di dalam ketaatan. Termasuk, mohon maaf, termasuk ketika orang itu diberikan, ya Allah, diberikan jabatan, diberikan kedudukan, diberikan harta yang luar biasa, itu tidak semerta-merta mendapatkan kenikmatan, bisa juga itu mendapatkan ujian ya. Mampu gak orang ini dikasih harta, jabatan, kedudukan, mampu gak dia ini menjadikan ini semua titipan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau orang yang, mohon maaf, diberikan titipan harta yang banyak, apakah dia ini menjadi orang yang dermawan atau menjadikan dia itu lalai kepada sang pemberi itu? Atau bisa juga, mohon maaf, ketika orang diberikan jabatan, kedudukan, apakah orang ini benar-benar bisa memberikan kemanfaatan, kemaslahatan kepada umat, kepada rakyat, atau malah dia ini zalim menggunakan kedudukannya. Dan ini termasuk tidak semerta-merta dilihat sebagai nikmat, bisa juga ini sebagai apa, bala, ujian, cobaan. Mampu enggak dia ini? Nah, itu as-sabru inda ta'at, yaitu sabar di dalam ketaatan, menurut Imam Al-Ghazali. Kemudian yang kedua, yaitu as-sabru inda tarkul ma'asi. Ketika kita, mohon maaf, dipertemukan, dihadapkan dengan sesuatu yang berpotensi kemaksiatan, apakah kita ini mampu, sabar, bisa mengkondisikan jiwa raga kita untuk tidak melakukan kemaksiatan tersebut itu misalkan. Nah ini termasuk sabar ya, menurut Imam Al-Ghazali ya. maka alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Karena memang puncaknya kehidupan ini ahsanu amala. Kita harus benar-benar perbanyak apa? Beramal yang baik. Nah, itu. Kemudian yang ketiga menurut Al-Ghazali, as-sabru ya Allah indal musibah. Kembali lagi. Maka para pendengar Mutiara Pagi RRI Kabupaten Sintang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sekarang yang diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, nah kita harus tingkatkan kesabaran kita sebagaimana prinsipnya, sebagaimana modalnya para sahabat, sahabat baginda Rasul di dalam menjalani kehidupan. Yang pertama adalah ya Allah as-sabru 'alal bala, nasbiru 'alal bala, yaitu pertama modalnya para sahabat setiap paginya itu ditanamkan sifat sabar ketika mendapatkan bala dan ujian. Ya, maka dari itu mudah-mudahan dengan kehidupan kita saat ini dihadapkan dengan peristiwa yang sama-sama kita ketahui, khususnya itu kabut asap, kita jadikan ini sebagai momen meningkatkan kualitas kesabaran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya juga harus ikhtiar semampu kita. Kalau misalnya kita ini mohon maaf tidak bisa maksimal ikhtiar membantu berupa apa? Berupa ikut terjun langsung memadamkan api, ya mungkin dengan doa kita, mungkin dengan sedekah kita, mungkin dengan ikhtiar kita menjadikan ini semua bisa melewati ujian sama-sama, dan semoga cepat apa? Cepat selesai, ya tentunya tidak lepas dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala itu dalam Al-Qur'an mempunyai 4 janji. Janji Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menurut Syekh Mutawal Asy'ariyah itu beliau menyampaikan ya 4 janji Allah, di antaranya adalah ud'uni astajib lakum, gitu. Ya memang kita diperintahkan ya, ud'uni ini sifatnya amar, perintah. Kita diperintahkan untuk banyak-banyak berdoa, sering-sering berdoa. Minta sama Allah, dan doa itu pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kok ternyata mohon maaf, kita mintanya hari ini hujan, ternyata hari ini tidak diberikan hujan sama Allah, tidak usah khawatir, karena doa kita yang kita panjatkan itu nanti kala di yaumil qiyamah diganti sama Allah berupa kebaikan, berupa amal soleh, yang amal soleh itu akan menghapus dosa-dosa kita. Jadi para pendengar Mutiara Pagi RRI Kabupaten Sintang yang dimuliakan Allah, tetap semangat, ikhtiar doa, minta sama Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan hajat kita, dan tidak usah khawatir doa kita menjadi amal ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah sangat senang dan bahagia ketika seorang hamba itu berbanyak berdoa minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka problemnya adalah kembali lagi kepada hati, kembali lagi kepada kualitas iman kita. Ketika kita sama-sama menjalani kesabaran, ikhtiar juga berupa doa dan istisqo, misalkan salat istisqo, ternyata salat istisqo kita misalkan tidak menjadikan Allah memberikan hujan, ya tetap khusnudon ya. Jangan sampai suudon ya. Jangan-jangan salat kita ini tidak diterima oleh Allah, jangan ya, tetap kita khusnudon ya. Allah mempunyai rencana yang lain. Bisa juga dengan seperti ini kualitas iman kita, kesabaran kita semakin tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar Mutiara Pagi RRI Kabupaten Sintang yang dimuliakan Allah, itu pertama modal para sahabat yang semoga bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, yakni wanasbiru 'alal bala. Yang kedua apa? Sahabat menyampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alamatul mukminin ya. Yang kedua adalah wanasykuru 'alan ni'ma. Itu adalah di pagi-pagi kita tanamkan ya, kita taruh prinsip kita wanasykuru 'alan ni'ma, yaitu bersyukur kepada Allah atas kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita. Bayangkan kita tidur dari tadi malam, alhamdulillah pagi bisa bangun. Tidak semua orang itu, mohon maaf ya, tidak semua orang itu bisa terbangun dalam keadaan sehat walafiat. Ada juga orang yang mohon maaf begitu mau terbangun susahnya minta ampun, bangun begitu terbangun ternyata dalam keadaan tidak sehat, juga banyak. Maka apapun yang Allah berikan kepada kita itu kita jadikan sebagai apa? Wasilah, pelantara meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh sahabat, Wahai Rasul, gimana mempunyai prinsip agar supaya senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Kata baginda Rasul, kita harus melihat apa? Melihat sesuatu yang ada di bawah kita dan melihat sesuatu yang ada di atas kita. Artinya di bawah kita itu, mohon maaf, ketika kita diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kenikmatan dunia, yang kita harus melihat di bawah kita itu banyak yang mungkin, mohon maaf, menghadapi kesulitan, ya, menghadapi ujian yang mungkin lebih besar lagi misalkan. Nah, kita harus melihatnya di situ agar supaya kita ini banyak-banyak berterima kasih, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam pandangan akhirat yang di atas, kita memandangnya dalam segi akhirat, amal ibadah. Yaitu ketika kita melihat seseorang yang masya Allah, ya, ahli ibadah, ya, kita harus senang dan menjadikan itu sebagai motivasi kita agar supaya bisa seperti orang-orang tersebut itu. Contoh misalkan, mohon maaf, ketika ada orang yang melaksanakan puasa, melaksanakan sedekah, melaksanakan ibadah ke tanah suci, ya, jangan sampai kita ini, mohon maaf, tidak suka, salah. Jadikan itu sebagai apa? Wasilah, pelantara kita menjadi semakin semangat lagi, berpacu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu sebagai gambaran kita tetap komitmen menjalankan apa? Aktivitas kita tidak lepas dari berterima kasih, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, contoh saat ini. Saat ini, ya Allah, misalkan kemarau, habis itu karhutlah. Ya alhamdulillah, kita masih diberikan kemudahan oleh Allah apa? Untuk mendapatkan air, ya. Nah, itu kadang-kadang yang kecil-kecil itu kadang-kadang tidak boleh disepelekan, hal yang semacam itu, ya. Maka dikatakan orang itu tidak akan bisa mempunyai, merasakan, mengamalkan predikat syukur yang besar kalau dari yang kecil tidak mau bersyukur. Maka dikatakan lam yashkur qalilan lam yashkur katsiran. Kok ada orang itu masya Allah tidak mensyukuri hal-hal yang kecil, ya, mustahil dia akan mensyukuri yang besar. Yang kecil aja gak pernah bersyukur. Artinya apa? Dari ruang lingkup diri kita yang kecil ini, kita tingkatkan syukur kita. Alhamdulillah, ya Allah, kau masih berikan aku umur, kesehatan pagi hari ini. Nah, itu termasuk sesuatu yang kecil. Termasuk, mohon maaf, ya, yang saat ini kita lihat saat ini, ya Allah, mudah-mudahan Allah memberikan hujan kepada kita semua sehingga menjadikan apa, kembali stabil lagi, normal lagi, sesuai dengan doa-doa kita. Termasuk saat ini misalnya kita fokus kepada apa, kepada bencana-bencana, tapi tidak apa, tidak ingat bahwasanya di situ itu masih ada kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Kita masih bisa aktivitas meskipun agak terbatas. Coba bayangkan. Maka dulu itu pernah salah satu peristiwa itu, pernah itu, ya Allah, pada zaman baginda Rasulullah SAW itu pernah diberikan ujian sama Allah itu yang namanya kemarau, kekeringan itu sampai berapa? Sampai tahunan kalau tidak salah itu. Pernah ada sebuah kisah cerita itu. Sampai mencari air pun tidak ada. Nah, akhirnya apa? Akhirnya minta kepada Allah Subhanahu wa taala melalui baginda Rasul, ya. Akhirnya apa? Akhirnya Allah menurunkan hujan. Artinya apa? Artinya di dalam kehidupan, ya, mulai dari sekarang sampai yang dulu-dulu itu, yang namanya peristiwa itu sebagai apa? Muhasabah, sebagai tafakkur, sebagai renungan itu. Maka kita pun mungkin, mohon maaf, pada bulan apa, sebelum Agustus, ya, Juni, Juli, mungkin kita gak mempunyai pikiran kayak nanti Agustus ini kemarauannya berkepanjangan, nanti ada kebakaran, kita kan gak kepikiran. Tapi dengan adanya seperti ini, kita harus menjadikan kualitas iman kita semakin menambah, semakin kuat, semakin yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa tahu dengan seperti ini Allah akan mengangkat derajat kita melalui kesabaran kita, Allah akan mengangkat derajat kita melalui kualitas iman kita, Allah mengangkat derajat kita melalui keikhlasan dan keriduan kita untuk menjalani ini semua. Itu harus kita pikirkan, khusnudonnya, jangan suudonnya seperti itu. Kalau kita nih fokus kepada suudonnya, masya Allah, yang akan berdampak adalah penyakit hati dalam diri kita seperti itu. Jadi kembali lagi, para pendengar Mutiara Pagi RRI Kabupaten Sintang, dimanapun berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, prinsip modal dalam menjalani kehidupan menurut sahabat yang kedua adalah wanasykuru 'alan ni'mah. Itu yang kedua. Kemudian yang terakhir, prinsip para sahabat dalam menjalani kehidupan sehari-hari yaitu adalah apa? Wanarudha bi qada'illah, yaitu ridha atas qada atau takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Lah, ini enggak semuanya orang itu memahami atas kejadian, atas peristiwa, bahwasanya ini semua adalah tidak lepas dari takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, manusia hanya bisa berencana. Contoh misalkan, mohon maaf, kalau kita misalkan patokan kita yang di dalam keilmuan sesuai apa yang kita ketahui, kita ini kalau ingin melihat keadaan bisa melihat apa, BMKG misalkan ya, itu sebagai apa, sebagai wasilah, tapi tetap puncaknya adalah yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang maha kuasa. Artinya mohon maaf, misalkan prediksinya misalkan kemarauannya sampai sekian, ternyata Allah berkehendak lain, ya itu sah-sah saja bagi Allah Subhanahu wa taala. Artinya apapun yang terjadi, wa nardu bi qodaillah, kita orang yang beriman kepada Allah, orang yang mempunyai iman harus ridho, ikhlas, menerima takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang tahu. Misalkan saat ini pagi-pagi ini kayaknya, wah kayaknya ini panasnya luar biasa. Ternyata nanti sore, ya, ternyata Allah menurunkan hujan, ya itu sah-sah saja bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka prinsip para sahabat setiap paginya dalam aktivitasnya itu tertanam wa nardu bi qodaillah, apapun yang terjadi. Bahkan saat ini, mohon maaf, pagi hari ini alhamdulillah kita baik-baik saja. Kita enggak tahu nanti satu jam akan datang, dua jam akan datang, nanti siang, nanti sore, nanti malam, kita enggak ada yang tahu. Yang pasti apapun yang terjadi, kita tanamkan di dalam kehidupan kita, yaitu wa nardu bi qodaillah, yaitu ridho atas takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita sebagai manusia, kewajiban kita adalah ikhtiar, yaitu berusaha. Maka dikatakan ana urid wa anta turid, wallahu yaf'alu ma yurid. Manusia hanya bisa berencana, kamu juga bisa berencana, tapi wallahu yaf'alu ma yurid, tapi puncaknya adalah Allah yang maha mengendaki. Bahkan dalam surah Yasin sering kita mendengarkan, bahkan sering kita baca, innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Maka dari itu, para pendengar Mutiara Pagi RRI Kabupaten Sintang, dimanapun berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita jadikan kehidupan kita kehidupan yang mempunyai prinsip, yang mempunyai modal, yang mempunyai pegangan. Ya, kalau berkenan, ya bisa kita ambil prinsip menurut para sahabat. Apa itu prinsipnya para sahabat? Ketika ditanya oleh baginda Rasul, yang pertama adalah wanasbiru alal bala, yaitu sabar atas ujian yang Allah berikan kepada kita. Tentu ini sebagai ladang pahala buat kita dan harus tetap ikhtiar. Yang kedua adalah wanasyukuru ala na'ma, kenikmatan apapun, sekecil apapun itu kenikmatan yang Allah berikan, kita harus berbanyak bersyukur. Dan yang ketiga yaitu wanardo biqodoillah, kita harus tetap ridho atas takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kehidupan kita di pagi hari kita awali dengan niatan seperti itu, insyaallah apapun yang terjadi kita akan tetap tenang, kita akan tetap ya santai bahasanya, karena kita mempunyai prinsip, ya apapun itu kembalinya adalah kepada Allah, dan kita yakin itu sebagai apa, modal ahsan wa amala, sebagai modal bekal kita nanti apapun yang terjadi itu adalah ibadah bagi kita semua. Karena apa? Karena kita mempunyai sifat, apa, mempunyai prinsip yang disitakan menguntungkan kepada kita di dunia, wabil khusus di akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Para pendengar Mutiara Pagi RRI Kabupaten Sintang yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu yang bisa Al-Fakir sampaikan. Mudah-mudahan bisa memberikan kemanfaatan, keberkahan untuk kita semua, khususnya saya pribadi. Dan mudah-mudahan kita selalu semangat menjalani kehidupan, apapun yang terjadi kita jadikan itu semua sebagai ladang pahala, ladang ibadah kita, ahsan wa amala, untuk bekal nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu minkum wallahu mafikil aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

belajar ikhlas. Ikhlas adalah memurnikan niat hanya semata-mata mencari ridha Allah dan mentaati perintah-Nya. Ikhlas akan menyembunyikan namamu di hadapan penduduk bumi, namun menyemarakannya di hadapan penduduk langit. Tiada keindahan seindah ikhlas. Ia adalah kemurnian, kecerdasan memahami bahwa apa yang tampak tak layak untuk terlalu dipusingkan. Apa yang tak tampaklah yang nanti akan tampak, yang layak untuk dipikirkan. Diri yang ikhlas adalah ia yang teguh mengekang keinginan untuk dihargai penduduk bumi, berusaha keras agar nama tak tampak. Namun jika terpaksa tampak, ia jauhkan hatinya dari keinginan untuk menambah ketampakan itu. Ia hanya peduli pada yang nanti. Sebab kita hidup masih dengan mata, maka mudahkanlah terpaku diri pada apa yang ada di hadapan semata. Padahal sudah menjadi hukum alam jika kita mencermati yang dekat, yang jauh tak terlihat. Amalan yang tampak pada penduduk bumi sangat rawan melalaikan diri ini untuk mengejar kemurnian hati. Ikhlas sungguh mudah terucap lisan, berat kala dijalankan. Karena hati yang gemar berbolak-balik ini sungguh mesti menembus pandangan sempit, terus meninggi hingga melangit. Tiada tenaga yang memungkinkannya demikian selain keyakinan bahwa tersembunyinya nama di hadapan penduduk bumi berarti semaraknya ia di hadapan penduduk langit. Neil Amelia.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Sintang menyampaikan Warta Berita Daerah. Inilah beberapa berita utama hari ini.
2: Selama musim kemarau ini, kami dua dusun ini sangat memerlukan air bersih, di mana masyarakat saya ini kekurangan air bersih.
3: Penerimanya untuk Kabupaten Melawi ini ada penurunan dari alokasi sebelumnya.

0: Dari kawasan Jalan Yeseu Vangurai Sintang, inilah Warta Berita Daerah edisi Senin 31 Agustus 2026. Berita utama pagi ini diantaranya. Mabes Polri mengerahkan Satgas Edukasi Karhutla ke Kabupaten Skadau, Kalimantan Barat, membawa misi kemanusiaan melindungi warga dari ancaman asap. Perum Bulog Cabang Sintang mulai menyalurkan bantuan pangan beras alokasi Juli, Agustus, dan September 2026 kepada 25.785 penerima bantuan di Kabupaten Melawi. Berita selengkapnya dibacakan oleh Herlinda. Dalam upaya mencegah meluasnya karhutla di Kabupaten Sintang, tim penyuluhan Mabes TNI melaksanakan kegiatan penyuluhan pencegahan karhutla di Balai Ruang Ambek Paramarta, Kantor Camat Sintang, Sabtu 29 Agustus 2026. Brigjen TNI Perlindungan Huta Galung mengatakan pencegahan karhutla tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja, namun diperlukan kerjasama dan kepedulian seluruh unsur, mulai dari pemerintah, aparat keamanan, perusahaan, hingga masyarakat. Brigjen TNI Perlindungan Huta Galung berharap melalui kegiatan tersebut komunikasi dan koordinasi antar unsur semakin baik sehingga potensi karhutla dapat diketahui dan ditangani sedini mungkin. Mabes Polri menggerakkan Satgas Edukasi Karhutla ke Kabupaten Skadau, Kalimantan Barat, membawa misi kemanusiaan melindungi warga dari ancaman asap. Laporan selengkapnya disampaikan Suryatini.
1: Tim Edukasi Satuan Tugas Karhutla Mabes Polri bersama jajaran Polres Skadau dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Skadau memberikan edukasi pencegahan kebakaran hutan dan lahan dan membantu memenuhi kebutuhan air bersih warga di Dusun Tapang Kemayau, Desa Tapang Semada, Kecamatan Skadau Hilir, Kalimantan Barat. Salah seorang anggota tim edukasi Satgas Karhutla Mabes Polri, Ibtu Robianli Dewaputra, mengatakan kegiatan ini menjadi bagian dari pelaksanaan tugas sekaligus bentuk kepedulian kepada masyarakat. Dalam kesempatan tersebut, sebanyak 4.000 liter air bersih didistribusikan kepada warga Dusun Tapang Kemayau dan Dusun Tapang Sambas, Desa Tapang Semada. Penyaluran dilakukan bersama personel Sat Samapta Polres Skadau, Polsek Skadau Hilir, dan Damkar Kabupaten Skadau.
2: Kami mahasiswa S2 S3 Angkatan ke-16 bersama-sama dengan Polres Skadau, Polsek Skadau Hilir, Kepala Dusun Tapang Kemayau, serta Damkar Kabupaten Skadau melaksanakan edukasi penanganan karhutla di Provinsi Kalimantan Barat, terkhususnya wilayah hukum Polres Skadau di Kabupaten Skadau, serta melakukan pendistribusian air bersih untuk kepentingan masyarakat. Karena seperti kita ketahui bersama bahwasanya Polri tidak hanya menjalankan fungsi penegakan hukum, namun juga dengan hati melakukan pendekatan serta kepedulian.
1: Sementara itu, Kepala Dusun Tapang Kemayau Filipus menyampaikan terima kasih atas perhatian Polres Skadau dan Damkar yang membantu masyarakat sekaligus memberikan edukasi tentang kebakaran hutan dan lahan.
3: Saya Pak Filipus, Kepala Dusun Tapang Kemayau, mengucapkan banyak terima kasih kepada khususnya Polres Skadau dan juga pihak Damkar. Dari pihak Polres Skadau telah mengedukasi yaitu tentang karhutla yang berada di Desa Tapang Semada, dan juga dari pihak Damkar penyaluran air bersih kepada masyarakat Dusun Tapang Kemayau, Tapang Sambas ini, di mana selama musim kemarau ini kami dua dusun ini sangat memerlukan air bersih, di mana masyarakat saya ini kekurangan air bersih.
1: Kehadiran tim edukasi Satgas Karhutla Mabes Polri di Skadau merupakan bagian dari penugasan sampai dengan tanggal 4 September 2026. Selama berada di wilayah hukum Polres Skadau, 5 personil ini bergerak bersama jajaran Polres, Polsek, dan Babim Kamtibmas dalam kegiatan edukasi dan sosialisasi pencegahan karhutla kepada masyarakat. Suryatini melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Melawi bersama tim Satuan Tugas Kebakaran Hutan dan Lahan Karhutla Markas Besar Tentara Nasional Indonesia Mabes TNI Polri dan elemen lintas sektor terus memperkuat sinergisitas lintas sektor dalam upaya pencegahan dan penanganan karhutla di Kabupaten Melawi. Bupati Melawi Dadi Sunaria Usfa Yusra menyampaikan kebakaran hutan dan lahan merupakan persoalan serius yang membutuhkan perhatian dan tanggung jawab bersama bersama karena dampaknya tidak hanya terhadap lingkungan tetapi juga dapat mengganggu kesehatan masyarakat, aktivitas pendidikan, perekonomian, transportasi, bahkan kehidupan sosial masyarakat secara keseluruhan. Karena itu Bupati meminta seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Melawi untuk mengedepankan langkah-langkah pencegahan dan deteksi dini titik api. Perum Bulog Cabang Sintang mulai menyalurkan bantuan pangan beras alokasi Juli, Agustus, dan September 2026 kepada 25.785 penerima bantuan di Kabupaten Melawi. Laporan selengkapnya disampaikan Danindra Sita.
4: Perum Bulog Cabang Sintang mulai menyalurkan bantuan pangan beras alokasi Juli, Agustus, dan September 2026 kepada masyarakat penerima bantuan di Kabupaten Melawi. Kepala Perum Bulog Cabang Sintang Ahmad Aminuddin mengatakan, penyaluran bantuan pangan untuk Kabupaten Melawi telah mulai berjalan dan ditargetkan dapat dituntaskan paling lambat 30 September 2026. Amin menjelaskan, jumlah penerima bantuan pangan atau PBP di Kabupaten Melawi pada alokasi Juli hingga September 2026 mengalami penurunan dibandingkan alokasi sebelumnya. Pada alokasi sebelumnya, jumlah penerima bantuan pangan di Kabupaten Melawi mencapai sekitar 27.000 PBP. Sementara pada alokasi terbaru, jumlah tersebut menjadi 25.785 PBP. Dikatakan Amin, berkurangnya jumlah penerima terjadi karena adanya pembaruan data penerima bantuan melalui data tunggal sosial ekonomi nasional. Sementara dari sisi ketersediaan komoditas, Amin memastikan stok beras yang ada di gudang Bulog Sintang untuk penyaluran bantuan pangan saat ini dalam kondisi mencukupi. Amin menjelaskan, setiap penerima bantuan pangan pada alokasi kali ini akan mendapatkan total 30 kg beras untuk periode 3 bulan, yakni alokasi Juli, Agustus, dan September. Berbeda dengan penyaluran sebelumnya, bantuan pangan untuk alokasi Juli hingga September 2026 kali ini hanya berupa beras.
5: Untuk kali ini alokasi Juli sampai dengan September ini cuma beras. Kalau penerimanya untuk Kabupaten Melawi ini ada penurunan dari alokasi sebelumnya, di mana dulu itu penerima untuk Kabupaten Melawi itu ada 27.000. Untuk saat ini untuk alokasi Juli sampai dengan September ini ada penerimanya 25.785. Jadi penurunan itu PBB-nya sebesar 1.200-an penerima bantuan pangan.
4: Ditambahkan Amin, Perum Bulog Cabang Sintang juga akan melakukan pemantauan terhadap proses penyaluran bantuan pangan untuk memastikan bantuan dapat diterima masyarakat sesuai data yang telah ditetapkan. Lebih lanjut, ia menegaskan, percepatan penyaluran menjadi perhatian Bulog agar bantuan pangan dapat segera dirasakan masyarakat yang telah masuk dalam daftar penerima. Danindra Sita melaporkan.
6: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Daerah dari Radio Republik Indonesia Sintang.
0: Tumpahan solar kembali terjadi di kawasan Tugu PKK, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau Sabtu kemarin. Permukaan jalan yang licin membuat petugas segera turun tangan. Terlebih, lokasi tersebut menjadi salah satu simpul lalu lintas di pusat kota Sekadau. Personil Satlantas Polres Sekadau bersama Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan DPKP Kabupaten Sekadau langsung melakukan pembersihan mulai sekitar pukul 10:45 waktu Indonesia Barat. Sejumlah personil mengatur kendaraan yang melintas, sementara petugas lainnya ikut menyikat bagian jalan yang terkena tumpahan. Kasat Lantas Polres Sekadau Ibtu Sudarsono melalui PLT Kasihumas Ibda Iwan Kurniawan mengatakan, penanganan dilakukan untuk mengurangi resiko bagi pengguna jalan, khususnya pengendara sepeda motor. Pemerintah Kecamatan Kayan Hulu melaksanakan kegiatan bakti sosial perbaikan jembatan gantung yang menghubungkan Desa Nangat Tebidah dan Desa Entogong. Laporan selengkapnya disampaikan Suryatini.
1: Pemerintah Kecamatan Kayan Hulu bersama Panitia Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-81, Pemerintah Desa Nangatebidah, Desa Entogong, TNI Polri, serta masyarakat melaksanakan kegiatan bakti sosial berupa perbaikan jembatan gantung yang menghubungkan Desa Nangatebidah dan Desa Entogong. Kegiatan sosial ini mendapatkan apresiasi dari warga setempat. Salah seorang warga, Arifin, menyampaikan bahwa jembatan ini memang jembatan prioritas untuk jalur perlintasan.
7: Saya mengapresiasi pemerintah kecamatan yang dimana oleh Pak Camat, PLT Pak Camat, mengkoordinir sekaligus mengkoordinir di lapangan kerja bakti gotong royong di jembatan gantung, yang dimana jembatan gantung ini sudah sebenarnya tidak layak huni karena sudah berapa puluh tahun, pas saya SMP dulu tahun 1994-95, jadi ini dibangun, kami dulu masih bergantung di talinya, jadi sekarang masih dipakai, artinya ini memang jembatan yang biasa kami pakai dan prioritas.
1: Sementara itu, PLT Camat Kayan Hulu Henrikus Martin mengatakan kegiatan perbaikan jembatan dilakukan sebagai bentuk kepedulian bersama terhadap kondisi jembatan yang dinilai sudah sangat memprihatinkan dan membahayakan keselamatan masyarakat yang setiap hari memanfaatkan akses tersebut.
8: Memang kondisinya sangat-sangat memprihatinkan dan cukup berbahaya bagi warga yang lalu lalang memanfaatkan akses jembatan tersebut. Karena untuk di Kayan Hulu, jembatan itu merupakan objek vital yang menjadi urat nadi baik perekonomian masyarakat, kemudian aktivitas pendidikan, kesehatan, sosial, dan lain sebagainya. Jadi kita memperhatikan sudah beberapa papan itu sudah patah, tidak layak dilalui, kemudian galangnya juga sudah patah, ada yang sudah lapuk. Jadi kita bersama masyarakat berinisiatif meminta donasi kepada siapapun orang yang berkehendak baik untuk membantu kita untuk bekerja bakti bersama.
1: Jembatan gantung yang telah berusia lebih dari 20 tahun selama ini belum mendapatkan perawatan maupun rehabilitasi yang memadai, meskipun beberapa kali pernah dilakukan perbaikan namun sifatnya masih terbatas. Sejumlah papan lantai jembatan telah patah dan tidak layak dilalui. Henrikus Martin menjelaskan pemerintah kecamatan telah memperoleh alokasi anggaran yang direncanakan untuk pembangunan pada tahun anggaran 2027 melalui insentif kecamatan sebesar Rp300 juta. Anggaran tersebut akan difokuskan untuk penanganan jembatan gantung Nangatebidah Entogong. Namun melihat kondisi jembatan yang semakin memburuk, pemerintah kecamatan menilai tidak memungkinkan jika harus menunggu hingga tahun 2027. Suryatini melaporkan.
0: Kementerian Agama Kabupaten Sekadau bersama Dharma Wanita Persatuan DWP Kemenak Sekadau melaksanakan kegiatan pembagian masker. Kegiatan diikuti oleh pegawai Kemenak Sekadau serta anggota DWP Kemenak Sekadau. Masker dibagikan secara langsung kepada masyarakat yang berada di sekitar kawasan gedung UMKM Sekadau. Kasubag Tata Usaha Kantor Kemenak Sekadau, Khairuddin, mengatakan kegiatan tersebut merupakan bentuk kepedulian sederhana yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Saudara, informasi tersebut mengakhiri Warta Berita Pagi Radio Republik Indonesia Sintang, Senin 31 Agustus 2026. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan berita utama pagi ini. Mabes Polri mengerahkan Satgas Edukasi Karhutla ke Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat, membawa misi kemanusiaan melindungi warga dari ancaman asap. Perum Bulog Cabang Sintang mulai menyalurkan bantuan pangan beras alokasi Juli, Agustus, dan September 2026 kepada 25.785 penerima bantuan di Kabupaten Melawi. Terima kasih atas perhatian Anda. Ikuti akun Instagram kami di @rriprosatusintang. Dengarkan siaran kami di RRI Digital dan streaming di rri.co.id. Saya Herlinda, selamat pagi dan tetap semangat.

0: siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
2: dan Sekadau 94,2 MHz.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

sering memberikan sinyal dengan cara yang tidak selalu kita sadari. Salah satunya adalah rasa lelah yang muncul di tengah aktivitas sehari-hari. Menariknya, rasa lelah tidak selalu menjadi tanda bahwa tubuh membutuhkan waktu untuk beristirahat. Dalam beberapa kondisi, tubuh yang kurang mendapatkan asupan cairan juga dapat memunculkan sensasi lemas, menurunkan konsentrasi, dan membuat aktivitas terasa lebih berat dari biasanya. Karena itu, menjaga kebutuhan cairan setiap hari menjadi kebiasaan sederhana yang penting untuk diperhatikan, terutama ketika aktivitas sedang padat dan waktu terasa berjalan lebih cepat. Terkadang hal kecil seperti minum air yang cukup bisa membantu tubuh tetap nyaman menjalani berbagai aktivitas sepanjang hari. Jadi, sebelum melanjutkan rutinitas, tidak ada salahnya berhenti sejenak dan memastikan tubuh sudah terhidrasi.

0: dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 RRI Pontianak, dimanapun Anda berada, senang sekali di pagi hari ini kita bersama dalam sesi Kabar dari Kalbar yang merupakan siaran berjaringan Korwil 9 Kalimantan Barat, RRI Pontianak, Sintang, Samba, Sanggau. Dan juga di pagi hari ini tentunya kami undang Anda untuk bisa bergabung di line telepon 734-987, WhatsApp kami di 0811-570-1042. Dan Anda juga bisa bergabung bersama kami melalui aplikasi RRI Digital dan menyaksikan kami melalui kanal YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Dan langsung saja, Andre Sapar, rekan di pagi hari ini yang terhubung melalui aplikasi Zoom Meeting yang nantinya akan menyampaikan informasi terkait dengan kondisi cuaca terkini dan juga lalu lintas serta sorotan yang nantinya akan kami hadirkan di ruang dengar Anda pendengar. Selamat pagi semuanya, rekan-rekan.
2: Selamat pagi, Andre.
3: Selamat pagi, Andre.
1: Baik, dan di pagi hari ini Andre sapa dulu di Sintang bersama dengan Linda. Selamat pagi, Linda.
2: Selamat pagi, Andre, dan rekan-rekan yang bertugas di pagi hari ini, salam sehat.
1: Baik, kalau di Sintang bagaimana kondisinya di pagi hari ini, Linda?
2: Baik, kalau di kota Sintang di pagi hari ini kalau untuk cuaca masih asap yang luar biasa tebal sekali dan sudah mengkhawatirkan udara di kota Sintang untuk pagi hari ini. Untuk situasi jalan masih sepi karena memang untuk sistem pembelajaran masih dari rumah, Andre.
1: Baik, terima kasih untuk gambaran dari Sintang, Linda, dan kita bergeser ke Sanggau bersama dengan Isma. Selamat pagi, Isma.
4: Ya, selamat pagi Andre, teman-teman dan juga pendengar. Kalau di Sanggau sama dengan Sintang ya Andre ya, kabut asapnya juga cukup luar biasa. Dan saat ini untuk Sanggau arus lalu lintas juga masih sepi karena saat ini juga masih diberlakukan belajar dari rumah hingga 4 September nanti.
1: Baik, terima kasih untuk gambaran dari Sanggau, Isma. Dan di Sambas di pagi hari ini bersama dengan Wahyu. Selamat pagi, Wahyu.
5: Selamat pagi rekan Andre, kondisi di Kabupaten Sambas juga tidak lebih baik dari kabupaten kota yang lain karena memang kondisi cuacanya semakin memburuk dibanding dengan hari-hari sebelumnya. Dan nanti informasi terkait dengan karhutla akan kita bahas di topik bahasan utamanya, Andre.
1: Baik, dan juga tentunya di Pontianak di pagi hari ini kurang lebih sama dengan wilayah lainnya bahwa masih diselimuti kabut asap untuk di pagi hari ini. Dan kita berharap semoga dalam beberapa waktu ke depan bisa segera turun hujan supaya kondisi udara di wilayah Kalimantan Barat ini semakin membaik tentunya ya rekan-rekan. Dan pendengar, kami akan update terkait dengan informasi sorotan di pagi hari ini baik dari Pontianak, Sintang, Sambas dan juga Sanggau. Dimana di pagi hari ini kalau Pontianak menyoroti terkait dengan darurat asap, kasus ISPA ini mencapai 300 per hari. Dan di sini informasi yang bisa kami hadirkan di ruang dengar Anda pendengar, di balik kota Pontianak yang diselimuti kabut asap yang semakin memburuk, saat ini masuk kategori sangat tidak sehat atau berbahaya. Dan ini menyebabkan kasus infeksi pernafasan akut atau ISPA melonjak hingga mencapai ratusan kasus per hari. Kepala Dinas Kesehatan Kota Pontianak, Saptiko, menyebut bahwa kasus infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA ini mengalami peningkatan dalam sepekan terakhir, di mana kenaikan ini terjadi seiring dengan memburuknya kualitas udara akibat kabut asap. Saptiko juga memperkirakan kenaikan kasus ISPA ini secara harian gitu ya, itu mencapai sekitar 10%. Jadi peningkatan ini mulai terlihat pada Agustus bersamaan dengan semakin tebalnya kabut asap yang dirasakan oleh masyarakat. Dan secara akumulatif, pendengar, Dinas Kesehatan juga mencatat kasus ISPA setiap harinya itu mencapai 300 kasus atau naik 200 dibandingkan dengan hari-hari biasanya yang berada di angka 100 kasus yang didominasi anak-anak dan juga lansia. Dan untuk mengantisipasi lonjakan kasus akibat dampak kabut asap terhadap kesehatan masyarakat, Dinas Kesehatan ini juga melakukan sejumlah langkah, di mana yang pertama yang mereka lakukan ini adalah dengan mengedukasi agar mengurangi aktivitas di luar rumah dan menggunakan masker saat harus beraktivitas di luar. Dan langkah kedua yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan adalah menyiapkan logistik untuk penanganan ISPA. Dan selain itu, logistik diare juga disiapkan karena kondisi air bersih yang juga turut berkurang dan berpotensi mempengaruhi kesehatan masyarakat. Itu dia informasi sorotan dari Pontianak di pagi hari ini. Dan kita bergeser, kita ke Sintang terlebih dahulu terkait dengan kualitas udara Sintang yang mencapai rekor level tertinggi. Seperti apa informasinya? Linda, silakan.
2: Baik, terima kasih rekan Andre untuk informasi pertama dari Kabupaten Sintang di pagi hari ini, di mana memang kualitas udara di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat pada hari Sabtu kemarin, 29 Agustus 2026, ini mencapai rekor level tertinggi dengan angka menembus lebih dari 750. Nah, data mengkhawatirkan ini tercatat langsung melalui alat monitoring di Stasiun Meteorologi Kelas 2 Tebelian Sintang. Kepala Stasiun Meteorologi Kelas 2 Tebelian Sintang, Darmawan Wahyu Adi, ini mengatakan bahwa lonjakan angka ini menunjukkan kondisi udara yang sudah masuk dalam kategori sangat berbahaya bagi kesehatan. Nah, kualitas udara di Stasiun Meteorologi Tebelian Sintang ini di sini dikatakan bahwa memang mencapai level tertinggi, dan ini sudah terkait situasi darurat ini. Darmawan menghimbau keras masyarakat untuk menghindari aktivitas di luar ruangan. Nah, apabila terpaksa harus keluar rumah, warga wajib memakai masker pelindung yang standar. Menurutnya, penggunaan masker sangat diperlukan untuk mengurangi paparan partikel halus PM2,5 yang dapat dengan mudah terhirup dan masuk ke dalam saluran pernapasan, sehingga berisiko memicu gangguan kesehatan akut. Nah, hingga saat ini pihak BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Tebelian Sintang ini terus memantau perkembangan kualitas udara secara berkala dan meminta masyarakat untuk tetap tenang serta selalu mengikuti informasi resmi terkait kondisi lingkungan terkini. Demikian informasi pertama, kembali ke rekan Andre.
1: Baik, terima kasih Linda untuk informasi dari Sintang, dan kita bergeser ke Sanggau. Kita akan simak informasi terkait dengan ISPA Sanggau ini melonjak 25%, terbanyak pada anak-anak dan juga lansia. Seperti apa informasinya, ISPA, silakan.
4: Baik Andre, pendengar dan juga teman-teman, kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA di Puskesmas Sanggau meningkat signifikan hingga 20-25% dalam sebulan terakhir di tengah karhutlah. Yang mana Kepala Puskesmas Sanggau, Yuliana Yuli Eklasia, menyebut kondisi udara dan juga cuaca tentu menjadi salah satu faktor yang memicu peningkatan kasus tersebut pada Sabtu 29 Agustus 2026 kemarin. Yuli juga menyebutkan kelompok anak-anak dan lansia menjadi yang paling banyak terdampak karena lebih rentan terhadap gangguan pernapasan akibat paparan asap. Peningkatan kasus tersebut tercatat selama kondisi kabut asap masih menyelimuti wilayah Sanggau. Selain itu, ia juga menjelaskan, masyarakat yang mengalami batuk, sesak napas atau gejala gangguan pernapasan lainnya perlu segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan, yang mana langkah tersebut penting dilakukan ketika warga mulai mengalami keluhan setelah terpapar kabut asap. Dan Yuli juga meminta masyarakat meningkatkan perlindungan diri selama kabut asap masih menyelimuti wilayah Sanggau, yaitu penggunaan masker dan pembatasan aktivitas di luar ruangan menjadi imbauan yang disampaikan untuk mengurangi paparan asap. Itu informasi pertama dari Sanggau, kembali ke Andre.
1: Baik, terima kasih Isma untuk informasi dari Sanggau, dan kita bergeser ke Sambas. Kita juga akan simak informasi terkait dengan Satgas Karhutla perkuat deteksi dini titik api di Sambas, dan kemudian ini ada patroli dan juga edukasi yang digencarkan. Seperti apa informasinya, Wahyu, silahkan.
5: Benar sekali rekan Andre, terkait dengan Karhutla di Kabupaten Sambas juga memiliki kualitas udara yang semakin buruk dari hari ke hari. Beberapa hari terakhir kualitas udara di Kabupaten Sambas terdeteksi sebagai sangat tidak sehat atau bahkan menyentuh di angka 201. Ini menjadi indikator terburuk juga sepanjang paling tidak satu pekan ini untuk kualitas udara di Kabupaten Sambas. Sementara itu pengupayaan penanganan karhutla di Kabupaten Sambas mulai bervariasi, terutama terkait dengan deteksi dini terkait dengan titik-titik karhutla baru. Nah, paling tidak sampai dengan tanggal 27 kemarin titik api yang ada di Kabupaten Sambas, juga beberapa lahan yang terbakar itu mencapai 2.318 hektar, dan ini tentunya memicu peningkatan kesiagaan dan patroli terpadu. Dan memang deteksi dini dan penyuluhan sekarang sedang gencar-gencarnya dilakukan, terutama oleh tim Satgas Karhutla yang dipimpin oleh Brigjen TNI Budi Santoso, yang juga memberikan penyuluhan di aula kantor Kecamatan Teluk Ramat juga, kemudian Kecamatan Jawai, dan tentunya dukungan lintas instansi juga sedang berjalan gencar-gencarnya di Kabupaten Sambas, terutama dari tim edukasi dari Lemdiklat Polri, kemudian Mabes TNI juga turut hadir di Sambas memperkuat itu deh sinergi daripada penanganan bersama Polres Sambas dan Kodim 1208 Sambas. Dan sampai dengan sekarang kalau misalnya dilihat kondisi di Kabupaten Sambas, kayaknya sepertinya jarak pandang ini kalau pagi ini hanya 70 sampai dengan 80 meter saja, karena ini menjadi jarak pandang terburuk semenjak terjadinya karhutla di Kabupaten Sambas. Diperkirakan titik api sekarang bertambah terutama di kecamatan-kecamatan yang dekat dengan Sambas Kota, yaitu Kecamatan Teluk Kramat kemudian dan Kecamatan Paluh Rekan Andre. Untuk informasi titik terbarunya paling tidak sampai dengan hari ini kemungkinan besar akan diupdate nanti sore, Rekan Andre.
1: Baik, terima kasih Wahyu untuk informasi berikutnya dari Sambas di pagi hari ini. Nanti kita akan sambung kembali untuk informasi di pagi hari ini. Pendengar dan juga rekan-rekan, tentunya jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Kabar dari Kalbar.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
7: 92,1 Pradua FM, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin ini lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
8: Iya lho, kusimu. Just me do.
7: Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung di

0: Baik pendengar, masih bersama kami di Kabar dari Kabar, dan kami lanjutkan kembali informasi di pagi hari ini. Kali ini kita akan beranjak ke Sintang terlebih dahulu terkait dengan Kapolsek Ela Hilir yang buka open turnamen bola mini soccer ya. Seperti apa informasinya dari Sintang, Linda?
1: Baik, terima kasih rekan Andre untuk informasi kedua dari Kabupaten Sintang di pagi hari ini, di mana Kapolsek Ela Hilir Ibda Daiki Jauganda ini membuka langsung open turnamen bola mini soccer Polsek Ela Hilir di lapangan bola batu besi Desa Nanga Ela Hilir, Kecamatan Ela Hilir pada hari Jumat 28 Agustus 2026. Nah, Kapolsek Ela Hilir mengatakan open turnamen bola mini soccer Polsek Ela Hilir Cup tersebut dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun 2026. Open turnamen ini juga dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 diharapkan dalam pertandingan selalu mengutamakan sportivitas, menjaga silaturahmi baik sesama pemain maupun supporter. Dan ia mengatakan selain itu diharapkan dapat menjaring bakat-bakat pemain untuk event-event lebih jauh dan podium lebih tinggi. Nah, pembukaan ini dihadiri Sekcam Ela Hilir Kaini dan Ramil Ela Hilir, diwakili Sertu Prayetno, Kepala Puskesmas Ela Hilir Teguh Santoso, Kades Ela Hilir Budiono, Kades Pelempai Jaya Masyuri, tokoh masyarakat Fajarudin, tokoh pemuda Fadli, masyarakat Ela Hilir, serta tim yang akan bertanding. Di momen pembukaan, Kapolsek Ela Hilir menghimbau kepada seluruh masyarakat tentang pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Sebelum dilakukan penendangan bola pertama, kami menghimbau kepada seluruh masyarakat Ela Hilir agar tidak membuka lahan dengan cara membakar dan tidak membuang puntung rokok di sembarangan tempat, tidak membakar sampah di sembarangan tempat, tidak melakukan aktivitas lain yang dapat menyebabkan kebakaran hutan dan lahan, serta selalu menggunakan masker. Demikian informasi kedua dari Kabupaten Sintang, kembali ke rekan Andre.
0: Baik, terima kasih Linda untuk informasi dari Sintang, dan kita bergeser ke Sanggau. Kita akan simak informasi kali ini terkait dengan indeks standar pencemaran udara di Sanggau ini tembus 300 dan jarak pandang di bawah 1 km. Seperti apa informasinya, Isma, silakan.
2: Baik Andre, kualitas udara di Kabupaten Sanggau memburuk pada Sabtu 29 Agustus 2026. Dengan nilai indeks standar pencemar udara ISPU mencapai sekitar 300 atau masuk kategori berbahaya. Kepala Bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Sanggau, Yesaya Polorosi P. Antang Obok menyebutkan, kondisi tersebut dipengaruhi pencemaran partikel kabut asap dan juga debu. Yang mana pemantauan visual di kawasan Sanggau juga menunjukkan jarak pandang berada di bawah 1 km. Data dari titik Opandu Arong Belopa pada ketinggian 568,3 meter dengan rotasi 360 derajat menjadi salah satu gambaran kondisi jarak pandang di tengah pekatnya udara. Menurut Obob, pihaknya juga akan menggunakan drone untuk mendapatkan gambaran kondisi udara dan juga jarak pandang secara lebih menyeluruh.

0: langkah tersebut dilakukan karena kondisi lapangan perlu dipantau langsung seiring memburuknya kualitas udara di Sanggau. Dan menyikapi kondisi udara tersebut, Obob mengimbau warga Sanggau untuk menggunakan masker pada saat beraktivitas di luar rumah, dan ia juga meminta masyarakat memperbanyak minum air putih dan mengkonsumsi makanan bergizi. Itu informasi kedua dari Sanggau, kembali ke Andre.
1: Baik, terima kasih Isma untuk informasi dari Sanggau, dan berikutnya kita bergeser kembali kita ke Sambas. Kita akan simak informasi terkait dengan beberapa sekolah di Sambas. Ini tetap masuk dengan jam yang disesuaikan. Seperti apa informasinya Wahyu, silakan.
2: Baik rekan Andre, menyambung informasi dengan kualitas udara di Kabupaten Sambas yang semakin memburuk, masyarakat Kabupaten Sambas baru saja menyoroti surat edaran daripada Bupati terkait dengan ketetapan jam belajar di tanggal 30 Agustus kemarin, suratnya keluar ya begitu. Kualitas udara di Kabupaten Sambas pada tanggal 30 Agustus 2026 kemarin berada memang pada titik sangat berbahaya, dan memang berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menindaklanjuti surat edaran Menteri Pendidikan dan Dasar dan Menengah nomor 20 tahun 2026 tentang penyelenggaraan layanan pendidikan pada satuan pendidikan di daerah terdampak asap kebakaran hutan dan lain. Bupati Sambas kemarin baru saja menetapkan pelaksanaan pembelajaran secara tatap muka terbatas dengan penyesuaian jam belajar sebagai berikut. Setelah sebelumnya surat edarannya pas sampai dengan tanggal 28 itu adalah belajar daring ataupun dari rumah. Sekarang surat edaran ini menetapkan kalau misalnya jenjang PAUD itu masuk jam 8, kemudian pulang jam 9, kemudian jenjang SD itu masuk jam 8, pulang jam 10, kemudian jenjang SMP masuk jam 8, pulangnya jam 11, itu yang kemudian paling tidak tergambar dalam surat edaran yang diedarkan oleh Bupati Kabupaten Sambas di tanggal 30 kemarin. Dan memang seluruh aktivitas masyarakat wajib dipindahkan ke dalam ruangan kelas, kemudian pelaksanaan upacara bendera juga berada di ruang kelas olahraga, dan kegiatan ekstrakurikuler untuk sementara ditiadakan. Terus peserta didik, tenaga pendidikan, dan wajib memperketat penggunaan masker dan sebagainya. Tetapi surat edaran ini kemudian mendapat sorotan dari masyarakat terkait dengan kondisi yang sebenarnya sekarang lebih parah dibanding dengan sebelumnya saat surat edaran daring itu keluar begitu. Jadi masyarakat mempertanyakan kok masih sekolah dan lain sebagainya. Sampai dengan informasi ini saya sampaikan belum ada surat edaran lain, dan nanti akan menjadi bahasan lain di masyarakat, dan nanti kita coba diskusikan di segmen lain rekan Andre.
1: Baik, ya, kita berharap ini ya semoga dengan aturan yang berlaku ya harusnya bisa lebih condong ke anak-anak tentunya ya Wahyu ya.
2: Benar sekali, kalau misalnya dari konsen masyarakat terkait dengan komentar masyarakat, beberapa anak-anak juga sudah mulai sulit bernapas dan memang memutuskan walaupun surat edarannya sudah keluar tetapi untuk tetap berada di rumah saja karena memang ada urgensi kesehatan di sana rekan nanti.
1: Baik, terima kasih Wahyu untuk informasi dari Sambas. Dan kali ini nah Pontianak menyoroti terkait dengan warga Pontianak Timur yang antri air bersih di tengah kemarau. Dan informasi ini pendengar yang bisa kami hadirkan di ruang dengar Anda adalah terkait dengan warga Kecamatan Pontianak Timur di Kota Pontianak ini ramai mengantri air bersih di booster Perumnas 3, dan layanan ini menjadi solusi sementara bagi warga menyusul air PDAM yang berubah menjadi asin akibat kemarau berkepanjangan. Dan musim kemarau ini yang berlangsung hampir 2 bulan itu membuat kebutuhan air bersih warga Kecamatan Pontianak Timur di Kota Pontianak ini semakin meningkat. Dan di booster Perumnas 3, warga tampak antusias mengantri untuk mendapatkan air bersih yang disediakan PDAM. Dan yang mana di sini warga Kompleks Seruni, Andini mengatakan bahwa air bersih ini sangat membantu masyarakat, terutama karena air PDAM yang biasa digunakan sehari-hari itu kini terasa asin. Dimana menurutnya air PDAM yang berubah menjadi asin ini hanya dapat digunakan untuk mandi dan juga kakus, sementara kebutuhan air untuk minum dan keperluan lainnya itu membutuhkan air bersih yang layak. Dan penjaga booster Perumnas 3, Abdul Hadi, yang menjelaskan bahwa layanan penyaluran air bersih ini dibuka mulai pukul 8 hingga pukul 10 malam waktu Indonesia Barat. Dan warga tidak dibatasi jumlah pengambilan air, namun harus menggunakan wadah berupa galon atau jeriken, yang mana tidak diperbolehkan menggunakan tangki. Itu dia rekan-rekan informasi sorotan dari Pontianak di pagi hari ini. Memang Terlihat di beberapa wilayah masyarakat memang sedang mengantri air bersih gitu ya, untuk mendapatkan air yang bisa untuk dikonsumsi sehari-hari gitu rekan-rekan. Kalau di sana bagaimana rekan-rekan? Untuk sementara ini, kalau di Sintang bagaimana Linda?
3: Baik, kalau untuk di Sintang juga sama rekan Andre, ini sudah mulai banyak yang sulit atau kesulitan mendapatkan air bersih gitu ya. Bahkan ada beberapa juga ibu rumah tangga yang mengeluhkan karena ternyata untuk keuangan mereka harus keluar lebih gitu ya, karena harus membeli air dengan harga yang lumayan atau cukup tinggi Andre.
1: Oke, baik. Kalau di Sanggau, Isma?
0: Kalau di Sanggau sejauh ini Andre, karena Sanggau ini mungkin apa ya, banyak menggunakan bor nampaknya ini Andre.
1: Jadi masih sementara aman ya untuk di Sanggau ya?
0: Aman, tetapi kalau untuk wilayah perbatasan kemarin itu air bersih dari PDAM itu mungkin sudah hampir 2 bulan tidak jalan. Kalaupun jalan itu hanya tempat-tempat tertentu gitu. Jadi masyarakat di wilayah perbatasan itu saat ini lagi berpacu dengan membuat sumur bor ini Andre.
1: Baik. Kalau di Sambas Wahyu?
2: Kalau di Sambas untuk air minum rekan Andre, sebenarnya sampai dengan kemarin juga kita sempat cek apakah kelangkaan air minum itu juga terjadi di Kabupaten Sambas, dan memang itu tidak rekan Andre ya, untuk air minum masih sangat mudah, terutama untuk UMKM yang air kemasan itu masih banyak tersedia di Kabupaten Sambas. Kita juga sempat menanyakan terkait dengan debit air sungai di Kabupaten Sambas apakah mengalami penurunan sudah seperti kabupaten kota yang lain yang sempat diinformasikan. Ternyata untuk debit air di Kabupaten Sambas, terutama Sungai Sambas Kecil dan Sungai Sambas Besar, itu masih berada dalam titik normal rekan. Jadi tidak ada penurunan debit air sampai dengan sekarang juga. Kualitas airnya tidak menurun, karena beberapa titik juga ada yang mengkhawatirkan airnya menjadi asam dan lain sebagainya. Sampai dengan sekarang harusnya untuk permasalahan air ini di Kabupaten Sambas aman rekan nanti.
1: Baik. Ya kita berdoa semoga ini kaitannya dengan air, kemudian kabut asap dan lain sebagainya di wilayah Kalimantan Barat ini segera selesai gitu ya. Karena memang kalau untuk di wilayah kota Pontianak ini, beberapa wilayah memang masyarakat sedang ramai-ramai juga gitu ya, untuk mencari, untuk bisa mendapatkan air yang layak untuk dikonsumsi gitu rekan-rekan semuanya. Baik, sekali lagi terima kasih rekan-rekan untuk Linda yang ada di Sintang, terima kasih.
3: Baik, terima kasih kembali rekan Andre.
1: Baik, untuk Isma juga terima kasih.
0: Baik, terima kasih kembali Andre.
1: Dan juga Wahyu yang ada di Sambas, terima kasih.
2: Terima kasih kembali Andre.
1: Baik, dan untuk Anda pendengar, sekali lagi terima kasih untuk Anda yang sudah bersama kami di pagi hari ini untuk sesi kabar dari Kalbar yang merupakan siaran berjaringan Korwil 9 Kalimantan Barat. Untuk Anda yang terlewat mendengarkan informasi atau menyimak informasi di pagi hari ini, bisa lihat tayang ulangnya di kanal YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
5: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda. Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz, Semitau 99 MHz, Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz, dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: 오늘 두 주와 두 루니시아 바랏 dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bahannya ya kita akan pulihkan kembali, kita akan revitalisasi, ini sedang dirancang, saya juga bicara dengan gubernur juga, ada 75 kalau tidak salah bangunan adat.
2: Biasanya pada tahap rekonstruksi itu alat-alat berat tuh kita kirim, apakah traktor kecil, apakah cangkul, skop, segala macam. Jadi itu sudah kayak protokolnya PMI lah. Dan saya kira nanti kalau memang rekonstruksinya akan panjang akan menyusul kapal-kapal berikutnya.
0: Presiden Prabowo Subianto meminta agar desa adat Sade di NTB segera dipulihkan. Berbagai pihak terus memberikan bantuan kepada warga NTT yang terdampak bencana gempa. Nota kesepahaman perdamaian Iran dan Amerika Serikat bermanfaat bagi kepentingan semua negara. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 31 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto meminta agar desa adat Sade di Nusa Tenggara Barat NTB segera dipulihkan usai sebelumnya mengalami kebakaran. Sugandi Afandi melaporkan.
3: Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan agar desa adat Sade di Nusa Tenggara Barat NTB segera dipulihkan setelah insiden kebakaran yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus tahun 2026. Menteri Kebudayaan Fadlizon mengatakan pemerintah pusat akan melibatkan pemerintah daerah untuk revitalisasi desa adat Sade. Ada 75 unit rumah adat berusia ratusan tahun, kios dan tempat ibadah yang terbakar. Rancangan revitalisasi akan dilengkapi dengan instalasi pemadam kebakaran. Penjelasan disampaikan oleh Menteri Fadlizon pada wartawan di Jakarta.
1: Bahannya ya kita akan pulihkan kembali, kita akan revitalisasi. Ini sedang dirancang, saya juga bicara dengan gubernur juga. Ada 75 kalau tidak salah bangunan adat ya, ada kios-kios juga, ada masjid. Sedang disusun perencanaannya dan memang harus segera kita bangun kembali revitalisasi dari desa adat Sade. Memang ini salah satu tantangannya, apalagi di tengah iklim yang panas berkepanjangan El Nino seperti sekarang ini, ada percikan sedikit atau ada korsleting dan lainnya itu mudah terbakar, apalagi bahan-bahan materialnya itu dari kayu, jerami kadang-kadang atau alang-alang. Ini kita alami juga pernah di desa adat di NTT dan juga di berbagai tempat lain. Ini tantangan ke depan, saya kira mungkin harus dilengkapi dengan pemadam kebakaran.
3: Salah satu warga Nusa Tenggara Barat menggambarkan peristiwa yang terjadi pada pukul 22 waktu Indonesia bagian tengah.
4: Untung kita lalu sembahyang ngisir, makanya sembahyang ngisir, kayak alangan juli, kena edak naon ke apa-apa.
5: Ngeri,
4: mesti pecah, selang, muka, kurang, apa, cepat, 2 menit, kena tambruk, kancana, terus.
3: Adapun dampak lain adalah puluhan alat tenun dan alat pemintal terbakar. Jumlah warga terdampak 75 kepala keluarga atau sekitar 300 jiwa dengan kerugian diperkirakan mencapai 36 miliar rupiah. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berbagai pihak terus memberikan bantuan kepada warga Nusa Tenggara Timur yang terdampak bencana gempa. Salah satunya PMI yang berkomitmen untuk memberikan bantuan hingga tahap rehabilitasi pasca gempa. Rosian melaporkan selengkapnya.
6: Pertama-tama kami menyampaikan salam hangat dari Bapak Ketua Umum. Baru saja sebelum saya masuk ruangan, beliau menelpon, kebetulan sedang berada di Flores.